0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia merupakan negara besar dengan kekayaan alam yang melimpah sehingga menjadi sasaran pencurian oleh bangsa-bangsa lain. Selain itu, banyak pemimpin Indonesia sejak ratusan tahun lalu diadu domba antar suku, pecah belah antara agama, ras, kelompok etnis, dan antar golongan. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pamong praja muda di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat kemarin.
1: Segera ratusan tahun diadu domba, diveda et impera, pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka, itu adalah ilmu mereka. Diveda et impera, pecah belah. Saudara-saudara sekalian, untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin, dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri yang tidak korup, yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian, sejarah manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil
2: melaksanakan tugas pemerintahan.
0: Sementara itu, Purna Praja asal Aceh, Faza Albana, mengatakan siap menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan tidak korupsi.
3: Mungkin arahan dari Bapak Presiden, selanjutnya kita harus menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa atau masyarakat, mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
4: Nanti ditempatkan di mana, Mas? Sudah tahu?
3: Siap. Saya siap untuk ditempatkan di mana saja.
0: Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa pamong praja merupakan pelayan rakyat yang melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat Indonesia. Dari kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Pemalang. Penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
6: Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. KPK sendiri mengamankan Bupati Pemalang, Anom Widiantoro, bersama dengan 20 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah, serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
6: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan proyek.
7: Sementara itu, istri Bupati Pemalang, Nur Faizah Manufi, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
8: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi. Tanggapannya, Bu ada
7: sedikit aja, Bu. Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap ijon, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
9: Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen Kaw saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kaw menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kaw mengatakan ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
10: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
9: Terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok juga dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Hormuz.
11: Saya kira kemauan tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi titik penyumbatan berikutnya. Sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan.
9: Meski optimistis, Menlu Lazaro menegaskan sebagai ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan konvensi PBB tentang hukum laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. I guess the will is coming from...
5: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat Gabriel Goa menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya Alfred Uter.
12: Orang khusus. Di sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
13: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat Gabriel Goa menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
12: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat human trafficking. Ini juga momentum yang pas kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita. Maka ini sangat penting bahwa tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
13: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol, sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
14: Yang sedang kami awasi, dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPHO tahun ini, KPAI mengangkat itu. Karena ini diawali dari situasi kekerasan, kalau saya menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI dan prosedural. Jadi pula sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana, akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam tanda petik ini, tanda petik, mereka bilang untung aja deh nggak dibuang pun. Ini judulnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah memalsukan dokumen.
13: Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor, sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ISMI, Tri Elhari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
15: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum.
16: Ya.
15: Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan sehingga sindikat ini bisa kita
13: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus sehingga hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Stutor Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
16: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. Edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
17: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham, sih terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
18: Saya Izam dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingatkan, terutama untuk keluarga kita dan tetangga, supaya tidak percaya yang prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
19: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Kalau menurut saya sih, ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah, terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah, selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah nih, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan gitu.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari, penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah, terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjadi keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak adalah tugas mulia kita bersama. Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu kemarin menerbitkan pemberitahuan publik mengenai rancangan undang-undang tentang kapal selam bertenaga nuklir di tengah upaya Seoul membangun kapal-kapal strategis tersebut melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal itu dikutip dari Antara. Rancangan undang-undang khusus yang diusulkan itu dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi proyek Jangbogo-N yang menargetkan pembangunan sedikitnya 3 kapal selam serang bertenaga nuklir seberat 8.000 ton dengan persenjataan konvensional pada pertengahan 2030-an. Dari dunia olahraga, tim Woodball Indonesia keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia, 24 sampai dengan 30 Juli. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak, dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Woodball Association, Aang Sunaji, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men single, pasangan Muhammad Habibullah Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Setia Ninggati dan Ika Yulianingsih dari fairway competition woman double. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar baru saja kita mendengarkan yaitu warta berita dari Pro3 Jakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan

0: diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tenaga Daya dan Trimunggunasi.

Baik, berdengar di mana pun Anda berada, untuk selanjutnya seperti biasa kita akan bergabung bersama Pro 1 RI Banda Aceh, yaitu seperti biasa juga pendengar dalam program Kabar Aceh.

0: Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.
1: Menghancurkan hutan untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana. Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh, Pro 1 RRI Lok Semawe, Pro 1 RRI Melabuh, Pro 1 RRI Takengon, Pro 1 RRI Sabang, dan Pro 1 RRI Aceh Singkil. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami, presenter Sukoril Nusantara 17 Banda Aceh dalam program Kabar Aceh untuk edisi hari ini Kamis 30 Juli 2026. Saat ini di layar ini saya lihat pemandangan yang tidak biasa bagi saya ya, karena untuk pertama kalinya pada pagi hari ini saya hanya sendirian ya, laki-laki, dan yang lainnya ini perempuan semua kebetulan ya. Dan ini juga sesuai mungkin dengan permintaan dari pendengar kita yang mengirimkan WhatsApp tadi malam. Seperti apa mungkin sesaat lagi ya kita bahas WhatsAppnya. Dan sekarang ini kita akan mencoba bergabung bersama perakirawan BMKG untuk informasi terhadap cuaca pada pagi hari ini ya, bersama Bung Dedi Adana. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Dedi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Apa kabarnya Bang Dedi di pagi hari ini, Bang?
1: Ya, baik ya.
0: Alhamdulillah ya. Iya, ini Bang Dedi, kalau dari studio Persatuan RRI Banda Aceh ini saya perhatikan ini cuaca lumayan mendung ya pada pagi hari ini. Bagaimana dengan nanti selanjutnya, Bang Dedi?
1: Ya, baik. Dapat kami informasikan untuk perakiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari ya, untuk edisi tanggal 30 Juli 2026. Untuk pagi hari, wilayah Banda Aceh, Sabang dan sekitarnya memang kondisinya berawan ya, hingga berawan tebal. Namun menjelang siang juga kondisinya itu berkisaran cerah berawan hingga cerah berawan. Dan pada saat sore hari, kami memprediksi memang ada beberapa tempat itu kondisinya hujan dengan intensitas ringan yang terjadi di wilayah pesisir barat dan selatan wilayah Aceh Besar. Kemudian untuk wilayah utara dan timur Aceh juga kondisinya mulai dari pagi hingga menjelang sore hari itu berkisar antara berawan hingga cerah berawan. Namun pada saat menjelang sore hingga malam hari itu kondisinya berkisar antara berawan tebal hingga cerah berawan. Sedangkan untuk wilayah pesisir barat dan selatan, khusus yang wilayah Singkil, kemudian Tebelu Salam, itu kondisinya menjelang sore hingga malam hari adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Dan untuk wilayah tengah, umumnya pada saat pagi hari itu berkisar antara berawan hingga berawan tebal. Begitu juga pada saat menjelang sore hingga malam hari. Hanya saja untuk wilayah Gayo Luwes serta daerah Aceh Tenggara, memang kami memprediksi hari ini adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk suhu rata-rata wilayah kota Banda Aceh, Sabah dan sekitarnya itu berkisar antara 23 hingga mencapai 31 derajat Celcius, dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya. Dan untuk arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara menuju timur laut, dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Ya, seperti itu Bang Ahmad.
0: Baik, mungkin kalau dari pelabuhan dan juga untuk penerbangan ini bagaimana kondisi terkininya, Bang Dedi?
1: Ya, untuk perakiraan cuaca maritim, umumnya wilayah kita cukup kondusif ya. Hanya saja untuk wilayah utara dan timur selatan Semenlu memang masih cukup tinggi. Itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 2 meternya. Namun secara umum wilayah kota, maksudnya wilayah provinsi Aceh itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meternya. Sedangkan untuk wilayah utara dan timur Aceh itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 0,75 meternya. Jadi untuk perairan masih kondusif, hanya saja menjelang wilayah utara Sabang dan wilayah Semenlu, bagian selatan memang masih cukup tinggi. Sedangkan untuk penerbangan memang wilayah kita untuk pagi ya, khususnya untuk wilayah Bulan Bintang dan sekitarnya, mulai dari pagi hingga sore hari juga kondisi cukup kondusif. Itu berkisar antara berawan hingga berawan tebal.
0: Yeah. Baik, mungkin ini untuk titik panas bagaimana, Mbak Nedi, pagi ini?
1: Iya, yeah. Dari pantauan satelit Himawari juga pantauan titik panas ataupun hotspot mulai dari pagi kemarin hingga pagi ini memang belum terdapat ya tanda-tanda titik panas di wilayah Provinsi Aceh. Jadi untuk edisi hari ini juga wilayah Aceh tidak terdapat adanya titik panas. Ya.
0: Baik, mungkin terakhir himbauan ya Bang Deddy untuk masyarakat dimanapun berada.
1: Ya, adapun himbauan yang dapat kami sampaikan untuk edisi hari ini, khususnya untuk wilayah Jailwood dan daerah Aceh Tenggara, memang potensi hujan masih cukup tinggi. Dan ini kami menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan aktivitasnya di luar rumah. Kemudian untuk wilayah utara dan timur Aceh memang kondisi masih cukup panas ya. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat dalam melakukan pembersihan lahan untuk berhati-hati karena kita juga khususnya untuk wilayah utara dan timur Aceh memungkinkan ya terbentuknya titik panas itu.
0: Ya. Baik, terima kasih atas informasinya di pagi hari ini, Bang Deddy. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dan juga pendengar ya, pemirsa dan juga teman-teman, ini kita sudah mendengarkan informasi pagi ini ya dari Perakiran BMKG, ada Bang Deddy Adana terkait untuk informasi cuaca di pagi hari ini. Ini langsung saja nih kita, saya langsung menyapa saja ya mungkin supaya tidak banyak habis waktu. Mungkin saya ke sebelah saya dulu nih, ke Losmawe bersama Kak Dewi. Silakan Kak Dewi, apa kabarnya di pagi hari ini?
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini sehat dan cuaca mendung ini.
0: Sama berarti ya, dengan di Banda. Ya, ada informasi apa nih Kak Dewi yang bisa dibagi di pagi hari ini Kak?
2: Oke, baik. Terima kasih dan juga teman-teman sekarwil 17 Banda Aceh di pagi hari ini. Ya, pastinya kita masih terus menghadirkan informasi ya. Nah, ini terkait dengan bahwasannya di tengah tekanan ekonomi keluarga ya. Kita seperti tahu ini banyak sekali memicu yang namanya kasus eksploitasi anak termasuk di wilayah Indonesia, termasuk di kota Loksmawe. Jadi anak-anak yang seharusnya di bangku sekolah ini sudah terpaksa bekerja ya, mulai untuk membantu kebutuhan rumah. Dan juga bahwasannya fenomena eksploitasi anak ini juga terpantau di sejumlah kota besar dan daerah termasuk Loksmawe ya. Ini yang dikatakan oleh seorang Dr. Saripah Rahma, beliau adalah akademisi UIN Sultanah Nahrasyah. Ini juga bahwasannya anak-anak sekarang sudah menjadi pemulung, pengamen, kemudian pedagang asongan hingga buruh kasar ya, karena anak-anak juga harus ikut membantu perekonomian keluarga. Jadi yang pastinya ini Saripah mengatakan kalau tekanan ekonomi memang menyebabkan orang tua mengambil keputusan ekstrim dan pendidikan anak yang semestinya harus mempunyai hak ya dalam dunia pendidikan ini akhirnya terputus. Jadi pastinya ini diperlukan perhatian dan juga pengawasan ketat yang mana anak-anak sudah kehilangan hak atas masa kecil dan pendidikan akibat tekanan ekonomi. Begitu rekan kami di Banda Aceh, terima kasih informasinya.
0: Iya, kalau untuk dialog ini bagaimana Kak Dewi, apakah ada hubungannya nanti dengan yang berita yang baru saja Kak Dewi bilang tadi Kak?
2: Ya, untuk pagi hari ini nanti kita juga akan membahas topik yang cukup menarik ya di kesempatan pagi hari ini. Dan pastinya untuk pagi hari ini kita memang akan bicara terkait dengan disiplin, tapi ini ke ASN mungkin ya. ASN ya, jadi demi pelayanan prima ya, seperti yang kita tahu sedang viral kan terkait dengan ASN sendiri. Ini juga akan kita bahas nanti bersama Polisi Pamung Praja.
0: Baik ya, ini unik apa banyak informasi menarik nanti juga tentunya ya yang akan disampaikan dalam dialog di RRI Losmawe, juga mungkin sekaligus juga mengedukasi masyarakat ya, karena bisa jadi mungkin supaya masyarakat juga tahu bahwasannya ASN itu mungkin kalaupun ada di pasar ataupun tempat lain, itu sebenarnya bukan berarti ASN yang hanya duduk saja di kantor, tapi juga sama seperti kita ASN tapi kita punya shift ya. Jadi siap jam 10.
2: Benar sekali. Jadi bukan seperti yang kalimat viral ya kita katakan absen bla absen lagi, tidak, kita para operasional pastinya pergi ke kantor tanpa harus absen, tapi nanti ada harus mengikuti apel mungkin ya acara. Tapi mungkin kita tetap harus bekerja nanti di sore hari atau di malam hari begitu.
0: Iya betul sekali ya. Iya, makasih banyak Kak Dewi untuk informasinya di pagi hari ini ya. Tetap semangat terus. Saya nih ke Malabo dulu nih, karena ini untuk pertama kalinya saya ngobrol sama Kak Emma nih. Okay. Mungkin Kak Emma kenal sama saya dari Vice mungkin ya.
3: Iya. Bisa jadi ya.
0: Apa kabar Kak Emma di pagi hari ini Kak?
3: Alhamdulillah, kabar sehat dan untuk cuaca pagi hari ini sama juga ya, cerah ya untuk saat ini.
0: Ada informasi apa Kak yang bisa dibagi dari Melabuh di pagi hari ini Kak?
3: Baik, dapat kami sampaikan nanti terkait dengan SMA Negeri 3 Melabuh catat kenaikan siswa baru lebih dari 100%, Bung Amar. Tentunya juga kami langsung menyampaikan satu informasi dari Melabuh. SMA Negeri 3 Melabuh mencatat peningkatan signifikan jumlah peserta didik baru tahun ajaran 2026 sampai dengan 2027. Jumlah siswa yang diterima meningkat peserta didik baru lebih dari 100% dibandingkan tahun sebelumnya, dari satu rombongan belajar rombel berisi 25 siswa menjadi dua rombel dengan total 51 siswa. Namun Kepala SMA Negeri 3 Melabuh, Muksin SPD, mengatakan peningkatan jumlah siswa tersebut menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah yang dipimpinnya. Namun juga menurut Muksin, meningkatnya minat masyarakat tidak terlepas dari kualitas pembinaan yang dilakukan pihak sekolah, bahkan kata dia salah seorang tua siswa yang berpendidikan doktor S3 memilih menyekolahkan anaknya di SMA Negeri 3 Melabuh. Namun juga ia menuturkan, saat masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, pihak sekolah melakukan wawancara mengenakan bahasa Inggris kepada peserta didik baru. Salah satu siswa, Aisyah Hafsah, mampu menjawab dengan baik sehingga dipercaya mengikuti peringatan Hari Anak Nasional tingkat Provinsi Aceh di Banda Aceh. Muksin juga mengakui sekolahnya yang dipimpin masih menghadapi tantangan berupa stigma negatif yang sebagian masyarakat yang menganggap SMA Negeri 3 Melabuh hanya menjadi tempat bagi siswa pindahan atau yang tidak diterima di sekolah lain. Ia menilai keberhasilan sekolah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademik tetapi juga oleh perhatian dan pelayanan yang diberikan kepada peserta didik. Menurutnya seluruh guru di SMA Negeri 3 Melabuh memiliki komitmen tinggi dalam mendampingi siswa selama proses pembelajaran. Dan juga ke depan Muksin berharap SMA Negeri 3 Melabuh terus berkembang menjadi sekolah yang semakin maju dengan luas lahan sekitar 2,2 hektar. Ia optimis dan juga sekolah tersebut memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan melalui program revitalisasi dan peningkatan sarana prasarana. Baik pendengar, kita kembali ke Banda Aceh, Bung Amar.
0: Kak Emma mungkin sebelumnya mau tanya juga nih untuk dialog pagi ini udah ada info gak di Melabuh?
3: Iya, kebetulan untuk dialog pagi ini nanti Melabuh menyapa sudah disiapkan oleh Prosatuan Melabuh terkait dengan temanya Man 1 Aceh Barat menuju sekolah internasional. Demikian Bung Amar.
0: Iya baik ya, dan juga ini mungkin kita berikan juga semangat mungkin ke Pak Muksin ya, walaupun mungkin orang menganggap kalau SMA Negeri 3 Melabuh itu dianggap sekolah buangan, tapi sebenarnya juga dengan penuhnya kursi yang terisi di SMA Negeri itu menjadi bukti juga bahwasannya orang tua di Melabuh ya tidak peduli sekolahnya apa tapi tetap memprioritaskan pendidikan untuk anak-anak ya. Jadi ini juga sebenarnya jadi salah satu acuan positif juga bahwasannya di Melabuh itu masih di Aden juga di Aceh Barat pada umumnya itu masih banyak orang tua yang peduli terhadap pendidikan. Jadi tidak peduli sekolah mana, entah itu di sekolah buangan, yang penting anaknya itu jelas punya kesempatan untuk mendapatkan atau mencicipi pendidikan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Makasih banyak Kak Emma pagi hari ini.
3: Baik,
0: semoga tetap semangat terus Kak ya sampai habis DP1. Sekarang saya ke jalan-jalan mau ke Tanuh Gayo dulu nih bersama Kak Nur ya. Iya, alhamdulillah hari ini Kak Nur udah buka maskernya. Apa kabar Kak Nur pagi hari ini?
4: Alhamdulillah sehat, tapi suaranya agak radang.
0: Oh, baik, baik. Nah, informasinya apa nih Kak dari Takengon nih pagi ini? Pelan-pelan aja Kak.
4: Iya, ada beberapa informasi. Ini salah satunya Bang Ahmad, wilayah Tengah Aceh agak ini ya, mendung. Tapi cerah, tapi berawan gitu ya. Oke, untuk informasi lainnya, ini Polres Aceh Tengah melakukan monitoring harga dan ketersediaan semen di sejumlah toko bangunan di Kecamatan Lutawa dan Bebesan. Hasil pemantauan menunjukkan beberapa toko mengalami keterbatasan stok, bahkan ada yang kehabisan semen dalam beberapa minggu terakhir. Kondisi ini dipengaruhi berkurangnya pasokan dari distributor, gangguan distribusi melalui jalur darat dan laut, ya, serta meningkatnya kebutuhan material bangunan untuk pemulihan pasca bencana. Dan keterbatasan pasokan juga menyebabkan harga semen mengalami kenaikan. Pemilik toko menyebut kenaikan tersebut dipengaruhi meningkatnya harga dari distributor dan biaya distribusi, bukan semata-mata kebijakan toko. Ya, jadi kalau harga semen di Takengon itu, kalaupun ada ya barangnya, 2-3 hari kebelakang itu di harga 105-110 ribu rupiah per karung ya? Apa persak ya? Oke. Terus juga ada informasi di mana 533 unit rumah pasca bencana itu dibangun di Aceh Tengah tahun ini. Mungkin itu ya dua informasi Bang Amar dari Takengon.
0: Satu lagi dong Kak, mungkin untuk dialog pagi ini apa informasinya?
4: Untuk Takengon menyapa pagi ini Nur belum dapat informasi.
0: Oh belum ya, mungkin sebentar lagi ya. Iya, ini kita doakan juga mungkin untuk Takengon juga pulih dari sisi transportasi ya Kak, karena juga memang masih banyak akses yang belum pulih total ya. Jadi kita harapkan mungkin bisa pulih total kembali sehingga semen-semen pun bisa kembali mudah berdatangan ke Takengon ya, supaya mungkin bisa mempercepat juga untuk pembangunan hunian tetap dari warga yang terdampak bencana hidrometeorologi ya. Makasih banyak Nur. Ada tapi beberapa hari lah kebelakangan juga banyak yang ini ya menanyakan kenapa bisa langka. Siap. Terima kasih banyak Kak Nur ya di pagi hari ini. Ini saya sebelum ke Sabang dan Singkil, saya juga mau kasih tahu nih teman-teman sama Singkil, kita pagi ini tidak ada dialog Banda Aceh Menyapa ya untuk pagi hari ini. Jadi mungkin nanti kita di jam 9 ya, kita tetap siaran lokal masing-masing. Saya ke Sabang bersama Rizka. Silakan Rizka.
5: Ya, halo, selamat pagi.
0: Pagi.
5: Iya. Di Sabang ini untuk cuacanya bisa kita infokan untuk hari ini terlihat cerah berawan ini. Mataharinya tidak terlalu terang ya seperti beberapa waktu atau beberapa minggu belakangan ini. Iya. Dan mungkin untuk informasinya dapat kita sampaikan juga ya dari Sabang mengenai tiga gampung di kota Sabang, yakni Jaboy, Kenekai, dan juga Bateso telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebagai lokasi program Kampung Nelayan Merah Putih. Namun meski survei lapangan sudah dilakukan sejak Mei 2026, hingga kini pembangunan fisik program tersebut belum juga dimulai. Panglima Laut Jaboy Budi Adi mengatakan nelayan sangat berharap program ini segera direalisasikan. Menurutnya kebutuhan paling mendesak adalah pengerukan alur pelayaran dan pembangunan tanggul penahan ombak. Dan ia juga menjelaskan, hingga kini ini para nelayan masih menumpang di dermaga Polairut karena belum memiliki dermaga sendiri dan nantinya jika tidak lagi diperbolehkan menggunakan dermaga tersebut, para nelayan akan kesulitan melaut, terutama saat air laut surut. Dan untuk informasi, saat ini sekitar 35 bot nelayan di Pasir Jaboy masih bergantung pada dermaga Polairut sebagai tempat berlabuh. Kondisi perairan yang dangkal membuat bot tidak dapat masuk ke dermaga saat air surut. Dan satu informasi selanjutnya, ini datang dari PT PLN Persero, unit layanan pelanggan Sabang, yang kembali melaksanakan pemadaman listrik bergilir dalam rangka pekerjaan penguatan keandalan jaringan listrik pada hari ini, Kamis ya, 30 Juli 2026, setelah kemarin juga sudah dilakukan pemadaman di sejumlah lokasi seperti di kawasan Panton, Capang, Tepin Layu, hingga Kenekai dan juga Pasir Putih. Untuk hari ini juga dilakukan pemadaman yang dijadwalkan pukul 14 hingga pukul 15 ya, atau pukul 2 siang hingga pukul 3 dengan wilayah terdampak meliputi sebagian Chotdamar, Alu Jaba, dan juga Bateso. Dan PLN mengingatkan bahwa jadwal maupun durasi pemadaman dapat berubah sewaktu-waktu apabila terkendala kondisi di lapangan. Demikian ini dua informasi dari Sabang, kembali ke Banda Aceh.
0: Baik, ini kita doakan semoga nelayan di Sabang ini bisa kembali berlabuh ya di dermaga Pulau Rute, dan juga di Sabang sendiri kalau mati lampu ini gimana nanti? Siaran di Sabang mati atau tetap bisa dinikmati walaupun tidak bisa streaming ini?
5: Iya, untuk di Sabang ya, untuk gensetnya kita juga belum maksimal ya. Jadi kalau misalnya mati lampu juga ikut mati ini human chart-nya. Tapi kalau streaming tetap jalan.
0: Oh, berarti tetap bisa jalan lewat streaming ya. Baik. Ya. Makasih banyak Rizka atas informasinya di pagi hari ini. Ya, terakhir saya jalan-jalan ke Singkil ya bersama Kak Riani. Silakan Kak Riani.
6: Baik, terima kasih Bang Amar.
0: Ada informasi apa nih Kak Riani bisa dibagi dari Singkil?
6: Iya, informasinya dari Singkil untuk pagi hari ini menjelang HUT RI, Rutan Singkil menggelar sidang TPP pengusulan remisi untuk remisi umum WBP ya. Lembaga Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Singkil mulai menggelar sidang Tim Pengamat Permasyarakatan atau TPP pembahasan usulan remisi umum 17 Agustus bagi warga binaan permasyarakatan atau WBP yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan. Sidang TPP tersebut diikuti oleh seluruh anggota tim yang dilaksanakan di dalam rutan dengan melakukan verifikasi dan penilaian terhadap kelengkapan berkas serta perilaku warga binaan selama menjalani masa pidana. Seperti yang disampaikan Kepala Rutan Kelas 2B Singkil, Cepi Mulyawan mengatakan proses pembahasan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel guna menjamin usulan remisi diberikan kepada warga binaan yang benar-benar memenuhi persyaratan. Ia juga menegaskan melalui pelaksanaan sidang ini Rutan Singkil berkomitmen untuk memberikan hak warga binaan secara profesional dan sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk informasi kondisi dan jumlah warga binaan berdasarkan pidananya terkini, Rutan Kelas 2B Singkil sedang menampung sebanyak 182 orang hingga Selasa 27 Juli 2026 kemarin. Terdiri dari 103 orang warga binaan dengan tindak pidana narkotika, kemudian 40 orang warga binaan pidana umum, 25 orang warga binaan jarimah atau melanggar kanun Aceh, serta selebihnya yakni 8 orang merupakan warga binaan terpidana kasus korupsi. Itu dia Bang Amar informasi dari Singkil, kembali ke Korwil 17 Banda Aceh bersama Bang Muamar.
0: Iya, terima kasih atas informasinya ya Kak Riani. Ini kita doakan juga nih menjelang HUT RI ke-81 mungkin warga binaan ya di rutan lapas ini juga sama-sama bisa mengikuti, bukan mengikuti, sama-sama bisa mendapatkan esensi kemeriahan ya dari peringatan hari lahirnya Negara Republik Indonesia. Dan dari Banda Aceh, lebih tepatnya dari Kabupaten Pidi, ini kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Pidi terus berkomitmen untuk implementasi program pengendalian gratifikasi sebagai bagian dari upaya membangun integritas dan transparansi di lingkungan kerja. Dan hal ini diwujudkan dengan penyelenggaraan kegiatan tindak lanjut implementasi program pengendalian gratifikasi di Aula Man 1 Pidi pada Selasa lalu ya, 28 Juli 2026. Kepala Kankemenag Kabupaten Pidi Samhudi mengatakan bahwa dalam mewujudkan penyelenggaraan instansi yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu adanya upaya pengendalian gratifikasi secara ia juga mengajak seluruh aparatur sipil negara atau ASN agar berkomitmen bersama untuk senantiasa menyadari tugasnya sebagai abdi negara ya. Ini sedikit banyak jadi sama ya dengan Losmawe ya. Nah, kalau di Losmawe mungkin tadi terkait dengan disiplin aparatur sipil negara, mungkin kalau di PD Sigli kemarin itu mengajak seluruh ASN itu untuk komitmen senantiasa menyadari tugas ya. Mungkin salah satunya seperti yang Kak Dibilang tadi ya, karena kena razia kena razia belanja, jadi mungkin bisa lebih disiplin ya, walaupun tentunya juga tidak semua ASN itu berada di bangku selama 7,5 jam. Ada juga yang seperti di RRI pendengar seperti kami saat ini yang bersiaran untuk menemani Anda pagi ini, kami juga ASN tapi tugas kami tidak terpatok di kursi karena kami juga ada pekerjaan lain di luar box siaran ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Ya, dan terima kasih banyak teman-teman ya. Ada Kak Dewi di Losmawe, ada Kak Emma di Melabo, ada Kak Nur di Takengon, ada Rizka di Saban, dan juga ada Kak Ariani di Singkil untuk kebersamaan kita di pagi hari ini ya. Dan juga ini pendengar pasti ada yang senang nih karena ada yang WA ke Pro 1 RRI Banda Aceh tadi malam, maunya di Kabar Aceh itu yang lebih banyak penyiar ceweknya, dan alhamdulillah doanya terkabul di pagi hari ini ya. Jadi cowoknya hanya saya seorang, yang lainnya cewek semua. Mungkin untuk pendengar yang mendengarkan saat ini, mungkin kalau ingin mendengarkan sekali lagi nanti bisa kembali ke YouTube RRI Banda Aceh Live. Jangan lupa cari Kabar Aceh edisi Kamis 30 Juli 2026. Baik, dan pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada ya, kami presenter Sukorwil Nusantara 17 Banda Aceh pamit, sampai berjumpa kembali di Kabar Aceh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh, kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh, bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat, mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh.

Baik pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan kabar Aceh. Dan pendengar, untuk selanjutnya nanti masih banyak program acara yang akan terus kami suguhkan ke ruang simak Anda. Dan sesaat lagi nanti Anda bisa mengikuti program Labu Menyapa. Dan juga di sini nanti ada narasumber kita yang sudah di studio saat ini, yang bertema nanti Man 1 Aceh Barat menuju sekolah internasional. Nah pendengar yang kemana-mana, dan juga nanti kami mengharapkan partisipasi Anda dalam program acara ini.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, dan Trimunggunasih.

0: Benar.
1: Baik pendengar di manapun Anda berada, masih kami ucapkan terima kasih bagi Anda yang terus setia untuk mendengarkan yaitu Pro 1 RRI Melabo untuk di hari ini, tepatnya di hari Kamis edisi 30 Juli 2026. Dan kita bersama di program Melabo Menyapa Pendengar dengan tema nanti MAN 1 Aceh Barat menuju sekolah internasional. Dan di sini juga kami sudah bersama narasumber kita untuk di pagi menjelang siang hari ini. Dan pendengar, jangan lupa juga Anda untuk terus mendengarkan dan juga menyaksikan melalui channel YouTube RRI Melabo seperti biasa. Namun kita sapa dulu pendengar narasumber kita yang telah hadir di studio saat ini. Yang pertama sekali saya ingin menyapa yaitu Bapak Faisal MPD. Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, beliau adalah Kepala MAN 1 Aceh Barat. Dan juga nanti ada narasumber kita yaitu Miss Novi Yulianda Sari MPD. Iya. Beliau adalah wakil kelas internasional kelas ya. Baik. Iya, kelas. Nanti mungkin ingin lebih memperkenalkan diri lagi, silakan.
3: Oh, boleh. Iya. Selamat pagi para pendengar. Saya nama saya Novi Yulianda Sari, biasanya dipanggil Miss Linda, dan alhamdulillah dan insyaallah juga kita akan menjadi wali kelas internasional kelas di MAN 1 Aceh Barat. Hmm.
1: Baik, nah pendengar di sini nanti juga kita akan memberikan partisipasi dan juga memberikan tentunya mengharapkan penelpon untuk Anda yang ingin bergabung nanti silakan di 0811-688-9697. Nah tentunya juga senang sekali nih saya bisa hadir kembali untuk menemani Anda di program Melabo Menyapa, program yang selalu tentunya memberikan informasi, inspirasi dan tentunya cerita-cerita menarik di sekitar Anda. Dan juga pendengar tentunya ya, dunia pendidikan terus berkembang hari ini dan tidak kita hanya berbicara tentang sekolah tetapi juga sebagai tempat belajar, tapi juga bagaimana sekolah mampu menyiapkan generasi yang siap bersaing di tingkat global. Nah, salah satu yang menarik perhatian kita adalah yaitu langkah MAN 1 Aceh Barat yang mulai bergerak menuju sekolah berstandar internasional. Baik, kita langsung saja nih bertanya-tanya Bapak ya. Baik. Nanti tentunya apa saja yang sudah dipersiapkan, bagaimana prosesnya dan sejauh mana kesiapan siswa serta tenaga pendidiknya, kita nanti langsung bersama narasumber kita. Baik Pak Faisal, ini kita langsung saja. Pak Faisal, ini kalau kita melihat sekarang ya MAN 1 Aceh Barat ini semakin sering terdengar kiprahnya ya. Sebenarnya arah besar yang sedang dituju tuh sekolah ini seperti apa Pak?
2: Terima kasih RRI Melabu dan RRI Republik Indonesia. Baik, pada kesempatan ini kami juga keluarga besar MAN 1 Aceh Barat mengucapkan terima kasih yang luar biasa. Baik. Hari ini juga MAN 1 Aceh Barat bekerja sama dengan RRI dalam program-program yang lain termasuk yang diskrap kemarin. Nah, kalau berbicara program-program ini, kita melihat hari ini yang pertama, kemarin kita sudah launching kelas internasional, internasional kelas dan kelas kedinasan. Ini semata-mata adalah salah satunya tuntutan orang tua, tuntutan masyarakat. Satu lagi, melihat dan menyesuaikan dengan sesuai dengan perkembangan zaman. Hari ini kita tidak hanya diam, tapi harus bergerak cepat menyesuaikan. Anak-anak hari ini, khususnya di Aceh Barat, ya, mereka punya potensi bagus. Ketika siswa-siswi punya potensi bagus, kita fasilitasi, kita dorong mereka menuju menjadi siswa-siswa yang hebat dan berkualitas dan mendunia. Itu yang kita harapkan ke depan. Nah, kalau berbicara nanti hari ini hadir khususnya di MAN 1 Aceh Barat kelas internasional. Ini kalau saya lihat ini yang pertama di Aceh. Kalau secara Indonesia mungkin ada beberapa yang sudah melakukannya. Itu udah baik di Serpong, mungkin di mana lagi?
3: Jogja ada juga.
2: Jogja ada. Jadi ada beberapa sekolah, tapi di Aceh yang kami pelajari, yang kami pahami baru satu. Alhamdulillah MAN 1 Aceh Barat. Nah, sebelum kami melakukan yang namanya untuk memiliki, memprogramkan kelas internasional ini dan juga kelas dinasan. Kalau kelas dinasan mungkin sudah beberapa madrasah yang ada di Aceh sudah duluan. Kami hanya mengikuti. Tapi kalau kelas internasional, ketika kami melihat peluang-peluang ini, mempelajari bagaimana standar bisa sekolah internasional, ternyata tidak terlalu ribet, termasuk pelajari kurikulumnya, metodenya dan sebagainya, sehingga kami bermusyawarah dengan guru, kawan-kawan, ternyata potensi itu banyak sekali di madrasah kita. Kenapa kita tidak mencoba memfasilitasi hal itu? Nah, kemarin kami dengan beberapa kawan, termasuk Miss Linda ini, wali kelas internasional, ternyata potensi yang dimiliki anak-anak itu luar biasa. Ada semua. Jadi kita hanya memfasilitasi saja. Nah, itu Bu. Jadi kalau dalam konteks ini, berarti ternyata di Aceh Barat ini luar biasa anak-anaknya. Tinggal kita kembangkan saja. Itu, Bu.
1: Baik-baik, ini sebelum kita beralih ke Miss Linda ya. Pak, ini kan kemudian kalau kita berbicara nih Pak, menuju sekolah internasional Pak ya. Ini tentu bukan hal yang sederhana. Kalau dari Bapak sendiri, seperti apa gambaran sekolah internasional yang ingin diwujudkan di Man Satu Melabuh Bapak?
2: Pada tahap awal ini, karena kita kan sudah pembagian kelas. Ketika sudah pembagian kelas, kami kemarin sudah melakukan yang namanya tes. Tes untuk kelas kedinasan, tes juga kelas internasional. Kenapa setelah kami memilah dan memilih, membagi, mengelompokkan, ternyata mereka itu potensinya banyak sekali. Cuma untuk tahun ini kita hanya memfasilitasi satu kelas internasional dan satu kelas atau dua kelas kedinasan. Itu yang bisa kita fasilitasi. Dan direncanakan untuk tahap awal ini kita merencanakan biaya gratis sesuai dengan kemampuan madrasah. Dan juga nanti kami ada kurikulum untuk tahun ini, mungkin lebih perubahan kurikulum sedikit karena mungkin lebih ke kurikulum Cambridge lebih menyesuaikan dengan kurikulum global dunia lah, seperti itu. Tapi diharapkan di kelas itu semua PBM-nya itu berjalan dengan menggunakan bahasa asing. Baik itu pelajaran matematik, baik itu pelajaran agama, itu semua guru itu menggunakan bahasa asing. Tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia. Dan siswa-siswi kami alhamdulillah sudah lebih siap. Lebih siap, kami lebih memudahkan dapat mungkin yang siswanya. Kalau gurunya kami terbatas. Tapi dalam hal ini sudah kami melihat, alhamdulillah mungkin ada guru mungkin bisa dari universitas lain, kemudian juga bisa dari sekolah-sekolah lain yang punya kemampuan bagus, itu akan kami fasilitasi di madrasah kita.
1: Jadi bisa kita katakan itu anak-anak sangat semangat sepertinya Pak ya.
2: Luar biasa, sangat semangat. Kemarin saya menginginkan satu rombel, ternyata itu berbagai tingkatan sudah antri menuju kelas internasional itu. Antri mereka dengan kemampuan yang luar biasa bagus ya, dengan bahasa Inggris yang bagus. Tapi sudah antri, tapi maaf, kita hanya bisa mobilisasi cuma satu rombol misalnya 32 orang. 32, enggak boleh lebih. Ini kan role model pertama. Kami kan harus membuktikan bahwa apa yang kami sampaikan harus kami buktikan bahwa betul-betul kehadirannya berkualitas. Itu intinya.
1: Mungkin kalau ada yang mungkin kesempatan kedua bisa lagi tuh Pak di rombol kedua.
2: Insya Allah tahun ke depan ya. Menentukan hari ini, menentukan selanjutnya, tahun selanjutnya.
1: Baik, cukup menarik. Miss Linda, ini kalau kita turun langsung ke ruang kelas ya, suasana di kelas internasional, kelas ini seperti apa sih?
3: Kalau misalnya di dalam kelas itu lebih ke aktif ya sebenarnya. Kalau misalnya kita lihat dari kurikulumnya juga, di lebih kalau misalnya metode itu namanya lebih ke student center. Jadi kita ini para pengajar sebagai fasilitator mereka dalam belajar. Nah, jadi kita sesuaikan juga dengan sistem pembelajarannya. Apalagi kalau misalnya sekarang itu seperti yang Pak Faisal bilang, bahwa kita lebih sangat memfokuskan ke dalam bahasa. Nah, jadi beberapa dari murid-murid kita itu emang udah basic English-nya itu kita harapkan udah mencapai standard di situ. Nah, dari kalau masuk ke kelasnya, kalau misalnya kita lihat ya pasti interaktif, aktif, itu kita yang kita harapkan dari anak-anak. Cuman ya memang kadang-kadang kata kita nggak tahu sampai jam 3 ya, kadang-kadang merekanya juga lelah, itu pasti udah biasa. Nah, nggak, kita nggak yang mengharapkan itu aktif banget tiap jamnya, enggak. Anak-anak juga pasti ada lelah-lelahnya. Nah, jadi kita berusaha tetap untuk mengaktifkan kelas walaupun di jam-jam lelah, jam-jam 3 nih. Nah, tapi kita insya Allah nih ya, di dalam kelas anak-anaknya juga memang aktif dan berpartisipasi dalam mengikuti pelajaran apapun yang diingin dilakukan, karena juga base dari pembelajaran sendiri itu juga ada praktik dan refleksi, dan yang project base itu paling banyak yang dimasukin ke dalam kelasnya itu.
1: Jadi ada pertimbangan juga untuk anak-anak di sekolah gitu ya.
3: Iya.
1: Tidak harus fokus jadi diberikan kesempatan juga untuk istirahat. Jadi perlahan namun pasti gitu ya. Santai namun pasti.
3: Iya gitu. Karena menurut psikologi kita juga ya, enggak mesti harus digempor terus gitu ya. Insyaallah dalam satu tahun itu kan kita lihat perkembangannya, enggak cuma di per kelasnya juga gitu.
1: Menarik.
3: Iya.
1: Baik, tapi kalau dibandingkan dengan kelas reguler ya, apa yang paling terasa berbeda dalam proses pembelajarannya nih?
3: Yang paling kentara itu kalau misalnya dalam dunia pendidikan kan, kalau misalnya kita ngajar itu ada yang namanya metode pengajaran ya, metode belajar dan metode mengajar. Nah, beberapanya itu kayak project based, ada yang lain kayak hal-hal metode pembelajaran di kelas itu lebih aktif bisa digunakan di situ. Sedangkan kalau misalnya di kelas reguler, ya namanya juga teori ya, teori dengan praktik itu kan gak sejalan kadang-kadang karena banyak faktor-faktor internal dan eksternal yang terjadi di dalam kelas. Nah, kalau di kelas ini alhamdulillah, kalau misalnya kita bilang kalau penerapan teori metode pembelajaran itu 100% atau 78, dari 70-100% itu bisa sesuai dengan teori gitu. Enaknya itu, apalagi kalau misalnya di dalam kelas itu biasanya kalau misalnya tergantung saya sendiri ya, kalau kita lihat dari saya ngajar, kalau di reguler itu banyak kelas-kelas yang saya apa namanya ya, ada kelas ini saya setengah bahasa Inggrisnya, kelas ini saya bahasa Inggrisnya aduh kayaknya gak bisa nih full gitu. Nah, kalau kelas ini aduh kayaknya bahasa Indonesia ada aja deh kelas ini. Nah, kalau misalnya dalam kelas internasional itu saya sangat eksplorasi kalau full Inggrisnya tuh enak banget di situ. Bahkan kayak kan kita sendiri sebagai guru ini harus ada temen ngomongnya supaya untuk berlatih juga. Nah, enak banget kalau ngomong sama mereka gitu. Nah, jadi kitanya juga sebagai guru juga aktif dan kitanya juga berkembang gitu. Nah, nggak cuman murid yang belajar dari kita, kita juga bisa belajar dari murid, di mana mereka menjadi tolak ukur teman kita dalam belajar dan mengajar. Karena kan proses belajar mengajar itu nggak cuman di dalam satu arah gitu loh.
1: Baik, mungkin itu dengan kita berdialog, berbicara, mungkin akan segera nampak kelancaran antara anak dengan gurunya gitu ya.
3: Iya.
1: Baik, ini dengan sistem yang seperti itu, Miss. Bagaimana respon siswa kita mungkin di sekolah? Apakah mereka dapat menyesuaikan diri atau memang masih butuh proses nih?
3: 70%-annya itu udah dapat menyesuaikan diri banget. Karena kita kan kalau saya lebih karena kita tahu keadaan anak-anak kita nih. Nah, jadi yang memang udah basic English-nya itu udah gas banget, itu kita pencarkan. Jadi kan kita based on per kelompok-kelompok ya. Kalau misalnya kita belajar di kelas, nah itu kita sebarkan itu. Yang mana yang memang benar-benar bisa itu tiap kelompok harus ada. Nah, jadi mereka juga membantu dalam metode belajar ke teman-temannya yang memang belum mungkin baru 70%, baru 50% seperti itu. Tapi untuk basic ada. Nah, jadi mungkin kecepatannya itu lebih meredus waktu untuk enggak kelamaan. Kalau misalnya di situ kan, kalau misalnya anak-anaknya 50% semua skillnya, sedangkan yang sini ada yang 100%.
1: Okay.
3: Ini terlalu cepat jadinya. Nah, makanya kita membagikan itu supaya pace-nya sama, kecepatan dalam menyerap pengetahuannya itu sama dari merekanya gitu.
1: Jadi sama semua gitu.
3: Iya, gitu.
1: Enggak ada yang kurang, enggak ada yang lebih gitu ya.
3: Jadi kalau aktifannya itu, jadi kita kayak Oh yaudah, terlihat sangat aktif mah kan, karena kita membaginya itu cukup sesuai placement karakter mereka dan kemampuan mereka.
1: Jadi di sini nampak begitu besar semangat mereka gitu.
3: Iya.
1: Baik, baik. Ini Miss Linda.
3: Iya.
1: Ini kan kita membahas tadi tentang bahasa juga ya.
3: Nah, iya benar.
1: Soal bahasa, apakah penggunaan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya sudah bisa dikatakan apa memang sudah mulai jadi bagian utama nih dalam pembelajaran?
3: Untuk bahasa Inggris sendiri menjadi bagian utama, karena kayak Bapak bilang tadi bahwa kita belajar yang lain juga dengan bahasa Inggris gitu. Kita berusaha untuk menghadirkan guru-guru yang mungkin belajar matematika dengan English dan belajar agama dan dengan English kayak gitu. Bahkan ada mungkin program-program tahfiz atau menghafal Al-Qur'an juga dengan kita bekali dengan bahasa Inggris. Walaupun sebenarnya kan kalau misalnya kita lihat itu enggak banyak. Kayak di matematika paling ini misalnya kurang ya udah subtract, cuman kurang tambah itu dikit aja sebenarnya. Nah, guru-gurunya kita bekali dengan hal-hal yang dasar tersebut.
1: Jadi nah, harus antara guru dengan murid harus semuanya gitu ya.
3: Iya, insyaallah ya. Nah, kalau misalnya bahasa lain mungkin yang paling kentara banget karena kita juga madrasah itu bahasa Arab gitu. Nah, kemungkinan akan kita tambah lagi bahasa lainnya, tapi kita lihat dulu ya Pak ya. Gimana potensi dan yang keinginan kemampuan anak-anaknya nanti.
1: Luar biasa. Berarti selama ini mungkin antara adik-adik kita atau anak-anak kita udah kalau jumpa tuh pasti good morning gitu ya.
3: Udah
1: bisa ya.
3: Insyaallah. Bahkan ada dari 1-2 anak itu kalau misalnya ketemu saya di kantor pun kayak, "Miss, I want to do this. Why how can I do this?" kayak gitu. Udah ngomong langsung English. Kadang-kadang mereka kayak duh kayaknya sama Miss bisa nih mau ngomong bahasa Inggris dan ini dia pengen kayak rahasia gitu. Nah, ada guru-guru atau ada temennya tapi kayak kayaknya ngomong bahasa Inggris aja deh kayak lebih rahasia sama Miss, orang lain nggak tahu gitu. Nah, itu anak-anak dari kelas internasional alhamdulillah 1-2 udah ada yang seperti itu. Di luar kelas pun ngajak saya itu ngomong bahasa Inggris.
1: Iya, ikut senang dengarnya. Begitu semangat.
3: Iya.
1: Baik, mungkin Miss Linda, kita beralih ke Pak Faisal nih. Iya. Pak Faisal, ini tentu dalam pelajaran ini ada tantangan ya Pak ya, tantangan
2: ya, pasti.
1: Apa yang paling terasa sejauh ini Pak?
2: Pertama sekali kalau tantangan ini yang pertama sekali dari Sapras kami.
1: Iya.
2: Saprasnya karena kelas ya untuk level kelas internasional ini memang betul-betul didesain memang mirip kelas internasional. Kemudian biaya pendukungnya, mendatangkan guru-guru dari luar yang kompetensinya kompetensi yang bagus, itu mungkin salah satu kendala. Tapi walaupun seperti itu kami sudah dapat, cuma kualitas seknya belum begitu kami dapatkan. Paling tidak untuk tahun awal ini bisa kami jalankan dulu. Tapi kita sudah berkoordinasi, bahkan karena salah satu unsurnya untuk bisa mendirikan atau mengadakan kelas internasional atau internasional kelas, salah satunya bekerjasama dengan universitas luar. Kemarin kita sudah berdiensi dan sudah melakukan kerjasama, salah satunya dengan University Monash, Australia. Dan direncanakan anak-anak kami ini tahun depan kita sudah selesai. Ada beberapa siswa bisa lulus ke sana. Salah satunya dari kelas internasional ini nanti. Kemudian ada juga dengan universitas dari Tengganu. Ya, kita sudah coba melakukan pendekatan. Bahkan kalau dulu saya di MCN Harapan Mangsa, itu setiap bulannya kami melakukan pembelajaran 1 bulan sekali dengan Universitas Ohio Jepang. Nah, itu ada kami dari sana. Zoom sebulan sekali. Tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah hari ini mungkin kita coba mobilisasi di madrasah kita Mangsa 1 Aceh Barat, bukan hanya dengan orang Jepang tapi dengan juga dengan orang Australia. Dan kita sudah komunikasi, semua bisa. Minimal ya.

0: Barat luar biasa, Kanwil Aceh juga luar biasa, dan juga berkolaborasi dengan staf ahli menteri bahwa harus ada inovasi di setiap madrasah. Makanya coba kita, kemampuan kita ada, mencoba mobilisasi hal tersebut. Nah, langkah-langkah yang kami siapkan sekarang, yang pertama menyiapkan kelas dengan sebagus mungkin. Berbeda dengan kelas-kelas yang lain. Nah, siswanya berbeda, penampilannya berbeda. Jadi ketika di madrasah itu memang harus ada yang berbeda.
1: Ada perbedaan.
0: Harus ada perbedaan.
1: Fasilitasnya juga.
0: Fasilitasnya juga. Ini kan betul-betul memang kelas di sana, bukan kelas lokalnya.
1: Bukan main-main, internasional.
0: Itu yang harus kita siapkan. Jadi termasuk gurunya, gayanya itu semua. Jadi tidak mesti harus guru man semua di situ, tidak. Berarti itu kita datangkan guru dari luar, baik dari Bandar Aceh, ada kawan-kawan yang dekat, lulusan dari Amerika misalnya, lulusan dari Australia, itu coba kita fasilitasi. Dan hari ini kita sudah menyiapkan langkah-langkah itu, sudah melakukan pendekatan-pendekatan dengan guru-guru tersebut. Alhamdulillah, itu semua mereka mungkin mengiyakan, mengokekan, siap katanya, seperti itu. Tapi kalau itu ada potensi, sudah kita miliki, siswanya juga sudah kita miliki, seperti dibilang Miss tadi, sangat best sekali itu. Langsung kita tancap terus ah.
1: Jadi tanpa ragu lagi Pak ya.
0: Insya Allah tanpa ragu lagi.
1: Baik. Kita beralih ke Miss Linda lagi nih. Ini kan kalau tadi kita berbicara tentang anak-anak ya. Ini Miss Nopi, kalau kita melihat dari sisi guru barangkali, bagaimana proses penyesuaian yang harus dilakukan agar bisa mengikuti standar internasional ini?
2: Proses penyesuaiannya lebih ke biasanya itu kita kan ngajar itu seperti kurikulum dengan kurikulum nasional ya. Nah, kalau misalnya ini di kelas internasional ini lebih ke kita ubah metodenya, gimana student center-nya itu lebih dari gurunya sendiri perlu masih banyak banget belajar, explore metode-metode yang lebih kreatif dan di mana anak-anak juga supaya enggak bosen dan membiasakan mereka juga dengan lebih mendengar dalam bahasa Inggris dan yang lainnya. Karena kalau misalnya kita prepare untuk keluar negeri itu kan full English ya. Nah, jadi dari gurunya juga yang udah biasa terbiasa ngajar di kelas biasa itu kan perlu penyesuaian banget gitu untuk full English, belum lagi mengeksplor metode-metode ajar lainnya seperti itu kalau di bagian pengajarnya sendiri.
1: Jadi bisa dikatakan tidak masalah lagi, sudah terbiasa gitu ya.
2: Membiasakan diri.
1: Baik-baik. Miss Linda, ini kan kalau seperti Pak Faisal tadi mengatakan ya, ini terkait dengan kalau kita melihat atau kalau kita berbicara terkait dengan fasilitas nih, apakah saat ini sudah cukup mendukung untuk menuju ke arah tersebut?
2: Untuk fasilitas dari anak-anaknya sendiri kan emang udah pakai laptop pribadi mereka ya, alhamdulillahnya ya. Kalau misalnya di dalam kelas itu udah kita pakai interaktif, layar interaktif, yaitu papan tulisnya intinya udah TV gede aja gitu ya. Kita bisa touch screen, kita bisa explore semuanya sampai kalau untuk listening pun kita udah nggak perlu sambungin speaker. Kita udah langsung di TV langsung Nina gitu. Belum lagi kita main-main kuis sama anak-anak itu kan enak banget kalau misalnya udah ada layar seperti itu. Karena kita udah langsung gurunya ini nggak perlu buka laptop lagi, tunggu lagi, buka infocus lagi, itu udah nggak perlu langsung. Ini langsung masukin data ke sini. Tam udah nih ngajar. Untuk fasilitasnya alhamdulillah sudah didukung sedikit ya oleh Bapak ya.
1: Baik, ini kan kalau tadi kita berbicara ke fasilitas juga, ke anak-anak juga gitu. Namun kan peran orang tua bagaimana nih peran orang tua? Apakah memang maksud kami lalu bagaimana dengan peran orang tua? Apakah mereka juga ikut terlibat dalam mendukung program ini?
2: Kami pengennya dari orang tua juga ikut terlibat dari untuk program ini. Nah, nanti mungkin ke depannya akan ada diskusi bareng orang tua wali dan yang lainnya. Untuk sekarang mungkin masih di pengadaan laptop per anak aja ya Pak ya, paling sama mungkin nanti kedepannya kalau Bapak bilang kan untuk tahun ini gratis, untuk tahun kedepan mungkin kan ada pembiayaan dan yang lainnya gitu. Di situ mungkin kita bakal berdiskusi dengan orang tua wali dan yang lainnya.
1: Sepertinya memang di sini juga

0: Butuh orang, bisa dikatakan peran orang tua dalam mendukung anaknya nomor satu pasti.
1: Iya,
0: ya.
1: Karena kadang-kadang ada yang ketika kita udah minta anaknya, oh ini bisa anaknya keluar negeri atau gimana, tiba-tiba orang tuanya, aduh saya kayaknya nggak bisa nih anak untuk keluar negeri gitu. Nah itu kita juga ada bentrok nih bu, anaknya skillnya ada tapi orang tuanya belum kayak gitu. Nah kita mencoba untuk menyatukan itu gimana supaya satu visi misi lah intinya.
0: Jadi
1: gitu.
0: Orang tua itu harus ada juga pemahaman gitu ya, pengertian
1: itu
0: terkait dengan yang sedang berjalan saat ini gitu ya. Jadi harus arah, orang tua dengan anak harus arah gitu
1: benar. Orang kan tua, guru, stakeholder dan studentsnya juga harus satu arah.
0: Jadi
1: gitu.
0: Pas kita menuju ke hal seperti yang tadi, jadi tak ada nggak ada tantangan lagi ya dari orang tua.
1: Kita meminimalisir tantangan jadinya.
0: Betul. Kita beralih ke Pak Faisal nih Pak. Sejauh ini apakah sudah ada capaian Pak atau prestasi yang mungkin menunjukkan bahwa siswa kita mulai siap bersaing ini Pak di tingkat yang lebih luas?
2: Pada tahapan ini kan kita baru buka nih, baru
0: mencoba.
2: Buka kelas internasional dan juga kelas kedinasan. Jadi kalau sebelumnya kita sudah membentuk namanya English Club, kan?
1: Nah,
2: di madrasah itu sudah ada dua rumba itu yang dikelola oleh Miss Tinda dan Miss Puji dan kawan-kawan. Itu sudah memang sudah terkelola dengan bagus. Cuma hari ini sudah ada wadahnya. Ternyata ada di kedinasan dan juga di international class. Jadi dalam konteks ini program kita ke depan kita belum mendapatkan hasil, kan baru melakukan. Hasilnya belum ada, Bu. Jadi kalau berbicara hasil itu tunggu.
0: Kita tunggu dulu.
2: Satu semester minimalnya. Dan kita harapkan anak-anak yang berada di kelas internasional ini mereka direncanakan kami bulan 9 ini membuktikan dalam waktu sesingkatnya, kita bukan sesingkatnya tapi kualitas waktu itu harus bisa dibuktikan kompetisi ya tingkat ASEAN di Malaysia. Ini salah satu karena kompetisi di sana anak-anak harus bisa bahasa Inggris dan juga bisa matematik, harus bisa ikut cabang lain. Setiap perlombaan itu dua harus dikuasai. Bahasa Inggris sama matematik. Baru nanti storytelling ikutnya atau dia biologi. Tapi dua bahasa ini harus dikuasai. Baik itu bahasa Arab tetap harus ini dikuasai. Nah, anak-anak kita sudah dapat itu. Tinggal menunggu hasilnya. Tahun kemarin kita sudah buktikan. Juga dikelola dalam konteks ini. Cuma belum ada wadahnya. Ini kelas internasional, ini kelas kedinasan. Alhamdulillah dapat prestasi ya. Prestasi tingkat internasional kemarin. Tahun ini harus kita buktikan. Jadi harus kita siapkan ini. Ini kali lagi proses menyiapkan. Jadi ketika ada kelas ini, disinilah kami mengambil produk-produk kami menjadi bahwa inilah MAN 1 Aceh Barat. Inilah siswa-siswi Aceh Barat. Berarti Aceh Barat itu memang luar biasa, punya potensi, cuma kita nampakkan, kita beri fasilitasi kepada mereka.
0: Beri kesempatan Pak
2: ya. Beri kesempatan kepada anak-anak bangsa yang ada di Aceh Barat yang luar biasa.
0: Baik, kita ke Miss Linda ya. Ini kan dari pengalaman Miss Linda barangkali, perubahan apa yang paling terlihat ini dari siswa kita yang berada di kelas internasional ini?
1: Mereka lebih mencoba membiasakan diri full English. Karena dari anak-anak itu banyak malunya dalam ngomong bahasa Inggris. Yang pertama takut salah. Kemudian kalau anak-anak itu ngomong di kafe atau di luar, Miss kami gak berani diliatin, entah itu diejekin. Nah gitu. Jadi saya kasih pengertian, mereka itu ngejek kalian karena mereka gak tahu kalian ngomong apa. Karena mereka terasa mereka itu bodohnya gitu loh. Atau mereka merasa mereka oh ya ini aku gak apa sih ngomong apa sih gitu. Sedangkan kalian lebih tahu daripada mereka gitu. Nah jangan masa yang lebih pintar yang ciut gitu. Nah jadi saya lebih menekankan ke anak-anak bahwa ini loh wadah kalian untuk bisa ngomong full English dan gak ada yang judge di sini, gak ada yang menilai atau mengejek di dalam kelas ketika kalian salah. Dan saya memang kalau di dalam kelas dari awal itu mengklaim bahwa di kelas saya dituntut untuk salah. Nah kalau gak salah gimana saya mau memperbaiki kalian?
0: Iya.
1: Nah, kalau udah benar kan ya udah kita ya udah lanjut jatuhnya ya.
0: Udah benar untuk apa lagi?
1: Untuk apa lagi kan? Ini kan memang wadah untuk belajar kayak itu. Kalau di kelas saya itu emang saya tuntut untuk salah. Kalau kalian salah, di situ saya bisa lihat di mana kekurangan kalian, di mana yang harus saya tambah gitu. Di mana yang harus saya, kalau kita bilang bocor ban, itu kan dicari dulu bocornya. Di situ yang kita tambal. Oh, ini dia kurangnya ini, dia kurangnya ini, dia kurangnya ini. Nah, gitu. Paling yang kalau yang udah-udah ini, yang memang pengetahuannya udah ada, kita fasilitasi lebih mempraktekkan ilmu itu ke dunia nyata aja sih sebenarnya. Ya,
0: menarik sekali. Ternyata juga memang anak-anak itu harus diberikan semangat, motivasi gitu
1: benar,
0: ya.
1: Ya
0: seperti Miss Linda tadi mengatakan, kurang pede gitu ya.
1: Kebanyakan itu memang kurang pede. Karena kalau di sini kan kita jarang lihat ada, kalau di kota, bagian Banda itu mungkin udah banyak ya, maksudnya kalau kalau kita lihat di kafe-kafe orang tua ngomong sama anaknya yang kecil-kecil udah pakai bahasa Inggris gitu. Kalau di sini lihat teman-teman sesama teman ngomong bahasa Inggris aja masih kayak langka gitu. Nah, jadi disitulah mereka ketemu sama teman-teman yang oh ya udah bahasa Inggris aja ya gitu.
0: Baik-baik. Ini kan kalau seperti yang Miss Linda sampaikan, kalau kita melihat atau menjaga sepertinya menjaga semangat belajar itu tentu penting ya.
1: Iya, penting banget.
0: Namun bagaimana cara sekolah memastikan siswa tetap termotivasi?
1: Untuk tetap termotivasi itu kayak yang tadi Bapak bilang, kita menghadirkan lulusan-lulusan yang dari luar untuk memotivasi mereka bahwa oh, ini ada loh kita orang Aceh yang memang kesana, ke sana, ke luar negeri. Kita jangan ciut, jangan kira kita enggak pinter kayak gitu. Yang kamu nonton tuh COC-nya Ruang Guru gitu ya. Itu udah oh ini ya, lulusan Harvard, lulusan Oxford. Iya, mereka sebelum dari situ juga mungkin banyak proses yang mereka jalani gitu loh. Dan kalian juga lagi masih menuju proses itu. Jangan takut, mana tahu di satu masa kalian menuju ke arah mereka juga gitu. Nah, kadang-kadang kita memotivasi itu masih penting ya, iman aja naik turun, apalagi motivasi belajar gitu. Nah, itu penting banget deh bagi para pengajar di kelas itu untuk memotivasi terus anak-anaknya.
0: Tapi kalau mau belajar pasti hasilnya kena ada gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, pasti.
0: Miss Linda, ini kan terkait dengan motivasi tadi, ini ke depan apakah program kelas internasional ini akan diperluas? Bisa dikatakan agar bisa lebih diikuti banyak siswa.
1: Oh, untuk diikuti banyak siswa kita lihat dari gimana Pak Faisal akan menunjuk ya. Kalau misalnya ini kita kelola dulu lah yang satu kelas ini, kita tempah dulu, kita lihat dulu kemajuannya. Kan kita nggak mungkin kayak sekali geboom gitu ya. Sekali dapat semuanya, dapat apa namanya, semua dapat hasil langsung kayak gitu. Nah, kita butuh proses juga, dan untuk bertambah memperluas pun juga kita butuh proses. Nah, kita lihat apa yang di depan mata aja dulu gitu ya.
0: Cukup membanggakan ya, luar biasa. Baik, Miss Linda dan Pak Faisal, kebetulan ada penelpon, kita terima dulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Pak Kasiman di Pantai Cermin. Silakan Bapak, ada yang ingin ditanyakan nih?
3: Ya, ini mau saya tanyakan. Tadi ada yang dengar itu siswa hanya terbatas 32. Nah, ini saya mau tanya bagaimana ini dibatasi kok 32, atau pengajarnya yang terbatas atau bagaimana? Nanti tolong jelaskan. Dan teman untuk depan kan kalau bisa itu ya, siapa yang berminat untuk ke UMAN internasional ini supaya bisa mengikuti. Pertama, kedua, kurikulum yang paling diutamakan. Nah, ini kalau bisa namanya internasional, memang bahasa internasional memang bahasa Inggris kan. Nah, ini kalau bisa ya itu diutamakan bahasa Inggris. Karena UMAN ini kan jurusannya agama, itu bahasa Arab. Kan itu yang harus diutamakan untuk kurikulum. Seperti matematika itu memang sudah umum. Nah, ini pun memang kita perlu juga, kalau kita tidak bisa mengira 1-10 aja kita bilang kan. Sudah nggak mungkin nanti kita pandai bahasa Inggris, pandai bahasa Arab. Ditanya sekian kali sekian berapa, udah nggak tahu. Nah, ini kan harus kita prioritaskan juga ini untuk kurikulum yang tiga. Nah, ini saya berkurang, mohon maaf ini yeah. bukan murid. Cuma saya pertanyaan saya ini dari mm-hmm. mulai kapan ini diadakan MAN internasional ini? Hanya itu saja, lebih kurang saya mohon maaf.
0: Baik.
3: Nah, saya ingin mau tanya juga ini kepada ibu ini yang mengajarkan bahasa Inggris.
1: Iya.
3: Apakah arti dari I can speak of English of little? I can speak of little. Nanti tolong jelaskan itu apa artinya. Hanya itu aja. Thank you.
0: Baik, baik. Terima kasih Pak Kasiman.
3: Hanya itu aja. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung dijawab juga karena waktu kita.
1: Oke, boleh dari Bapak dulu ada.
2: Oke, boleh.
1: Sedikit.
2: Terima kasih Pak Kasiman atas masukan dan pertanyaan. Tadi beliau menyampaikan kenapa harus 32, kenapa enggak banyak.
1: Yeah.
2: Untuk tahap awal, ya namanya tahap awal kan, ini kita lebih hati-hati, lebih pada kualitasnya, bukan kuantitas kita cari kan. Nah, kualitas inilah yang menentukan kuantitas selanjutnya. Di dalam konteks ini, kalau kelas internasional ini, malah 32 itu udah kelebih, Bu. Maunya kita itu di standarnya 28.
0: Gitu.
2: Karena terlalu banyaknya peminat sampai 2 rombol, ini kan kita seleksi, mereka udah bagus semua. Cuma kita seleksi yang bisa kita fasilitasi untuk tahap awal cuma 1 rombol. Satu rombol dulu. Alhamdulillah udah dapat semua. Ada sih yang kecewa, kenapa gak kecewa? Gak bisa masuk kan? Seperti itu pasti ada yang kecewa. Nah, dalam konteks ini kita masih apa namanya, mungkin menunggu tahap proses selanjutnya. Kami ingin buktikan dulu kelanjutan betul-betul berkualitas. Itu satu dulu. Karena ini kan tuntutan juga kan. Kemudian untuk tenaga pengajar, Pak Kasiman, kita memang itu walaupun belajar akidah akhlak misalnya, Quran hadis, itu ditranslate dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab minimal seperti itu. Jadi otomatis ada guru di kita, dia guru akidah akhlak, tapi berkualitas bahasa Inggris. Ada beberapa orang. Ada juga nanti yang memang beliau dari bahasa Arab, memang sudah menggunakan bahasa Arab. Jadi tidak mesti harus bahasa Inggris. Mas ini bukan hanya bahasa Inggris aja, beliau pandai. Termasuk Korea kalau nggak salah. Pandai juga beliau ini.
0: Iya, kelihatan Pak ya.
2: Iya, nampak. Jadi kadang guru itu menjadi senang anak-anak. Kenapa harus ke MAN? Kenapa harus bahasa Inggris? Karena ada seseorang yang saya panutkan.
0: Iya, ini
2: seseorang yang saya senangi.
0: Betul, betul, betul. Apalagi gurunya Miss Linda ini kita lihat orangnya ramah,
2: energi,
0: mudah dekat.
2: Iya.
0: Sepertinya menyenangkan bagi anak-anak Pak ya.
2: Berarti guru seperti inilah yang harus kita perhatikan, harus kita pertahankan.
0: Betul, betul Bapak.
2: Dan beri perhatian khusus. Jadi Pak Kasiman, mungkin itu sekilas gambaran. Jadi anak-anak kita tetap, walaupun dia belajar bahasa Inggris, matematiknya dan yang lainnya, kurikulumnya kita sesuaikan dengan perkembangan zaman secara global.
0: Cuma bahasanya aja Pak.
2: Cuma bahasa lebih kita tekankan.
0: Betul,
2: mengikuti kurikulum internasional. Seperti itu.
0: Miss Linda yang ditanya Bapak Kasiman.
1: Iya, untuk bagian bahasa, pertanyaan bagian bahasa, untuk kuota udah dijawab oleh Pak Faisal. Untuk pertanyaan di bagian bahasa, insya Allah Pak, memang kita sedang memfokuskan ke dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita di bawah wadah madrasah itu pasti ada bahasa Arabnya. Nah, untuk beberapa tahun juga dari madrasah kita selalu mencetak mencetak prestasi di dalam Olimpiade Bahasa Arab juga ada. Nah, jadi dari situ bibit-bibitnya emang kita fokuskan ke dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab terlebih dahulu. Nah, untuk bahasa lain mungkin bakal ada atau bisa jadi tidak. Nah, jadi kita fokuskan kedua bahasa ini aja dulu, karena kita di bawah madrasah juga dan bahasa Inggris emang bahasa yang internasional. Untuk pertanyaan ketiga, pertanyaan ketiga yang tadi bapak bilang, I can speak of little English ya. Jadi itu kalau misalnya diminta jelasin artinya, ya saya bisa ngomong bahasa Inggris sedikit gitu. Nah, lebih ke situ. Tapi kalau misalnya bapak mau lebih kelihatan keren gitu ya Pak ya, kalau bilang, oh I can speak English a bit. Nah, jadi kalau daripada a little, enaknya kita pakai a bit, dan itu lebih sikit ya bahasanya ya. Kalau a little kan biasanya orang itu dikit-dikit bisa, little-little I can gitu. Itu literally translated in Indonesia. It's okay, dan itu untuk humoris juga oke. Okay. Tapi kalau misalnya mau kelihatan lebih keren, Bapak bisa mencoba I can speak English a bit.
0: Jadi gitu. Ada kata yang lebih indah lagi.
1: Iya,
0: oke, okay, gitu. Bukan main. Ini penghujung waktu closing kita nih.
1: Okay.
0: Saya beralih ke Pak Faisal, Pak ya.
1: Baik.
0: Ini kan saya ingin saya tanyakan, ini kan untuk masyarakat, Pak. Apa ya mungkin bisa dikatakan masih belum begitu memahami barangkali.
2: Betul.
0: Apa yang ingin Bapak sampaikan tentang pentingnya pendidikan berstandar internasional ini, Bapak?
2: Terima kasih. Kami mengharapkan kepada seluruh stakeholder, bukan hanya di Mansatu Aceh Barat, semua orang tua yang bawa hari ini, memang kadang-kadang kalau berbicara bahasa Inggris, berbicara bahasa internasional, tidak semua program-program itu didukung. Tapi ya insya Allah, alhamdulillah, ini kami mengharapkan kepada orang tua, terutama yang ada di Mansatu Aceh Barat, program yang kami jalankan ini mudah-mudahan memberi dukungan minimal, memberi mendukung waktunya. Kita tidak meminta aduh tahap ini, meminta fasilitas lain dari orang tua, minimal mengontrol dan mendukung waktunya untuk siswa melanjutkan di kelas internasional itu khususnya. Kemudian dari Kementerian Agama juga sudah sangat mendukung kami, dan kami dari pemerintah Aceh Barat insya Allah nanti juga mendukung kami. Karena hari ini kalau berbicara dengan bahasa, kami juga menginginkan kepada Bapak Bupati nanti, ada lab yang tidak digunakan nanti itu bisa kapitalisasi ya Mis ya, karena lab bahasa hari ini saya lihat tidak digunakan. Mudah-mudahan ke depan melalui penyiaran radio hari ini nanti apa namanya pemerintah Aceh Barat bisa mobilisasi kegiatan itu, dan bisa kami miliki lab itu untuk digunakan oleh anak-anak bangsa, tidak mesti harus siswa aman tapi semua siswa yang ada di Aceh Barat. Mungkin pemerintah sudah belajar di sini, tapi karena kami ini masih terbantah-bantah, masih belum punya random yang bagus. Alhamdulillah hari ini sudah punya random bagus. Memang betul-betul ketika listening bahasa itu bisa diaplikasi, dipraktek terus misalnya ke depan. Saya mengharapkan kepada stakeholder semuanya untuk mendukung kegiatan ini. Nah, kalaupun ada yang salah atau yang tidak bagus, mohon dikoreksi secara bijak. Mungkin hanya itu aja, Bu.
0: Baik, Bapak. Ini ke Miss Linda nih, apa yang ingin disampaikan kepada pendengar kita terkait dengan tema yang sudah kita sampaikan?
1: Yang ingin disampaikan, semoga masyarakat itu lebih terbuka atau lebih welcome dengan adanya bahasa asing ya. Jadi kalau misalnya untuk bagi saya aja, kalau ngomong bahasa asing di kafe atau di coffee shop itu masih diliatin gitu ya. Saya berharap kepada masyarakat juga lebih kayak lebih mendukung gitu. Kalau misalnya ada yang berbicara bahasa asing atau membiasakan diri menormalisasi bahwa kita di sini juga perlu, kalau bahasa itu memang perlu, is a skill yang memang perlu diasah terus. Jadi kalau kita gak ngomong, kita juga stuck walaupun sebagai guru ya. Nah, jadi itulah minta dukungan dari masyarakat juga dan yang lain kepada para orang tua untuk anak-anaknya ini juga didukung, baik apapun yang bisa difasilitasi lah ya, apa yang diperlukan oleh anak-anaknya untuk menuju satu tujuan ke depan, masa depan mereka yang lebih cerah gitu aja sih.
0: Baik, untuk Pak Faisal, terima kasih Pak atas waktunya.
2: Sama-sama, Bu.
0: Bapak kelihatan memburu-buru ya. Untuk Miss Linda juga terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang diinginkan ini bisa tercapai 100% ya, paling tidaknya ya. Berusaha itu wajib ya. Dan juga mudah-mudahan anak-anak kita juga tetap yakin dan tetap semangat, itu yang penting.
2: Amin.
0: Ya. Dan
2: amin.
0: Juga sangat penting lagi jika orang tua sangat mendukung anaknya.
1: Iya, benar.
0: Baik pendengar, tentunya luar biasa sekali perbincangan kita pagi ini, dan kita bisa melihat bahwa menuju sekolah internasional bukan hanya soal label, tetapi tentang kesiapan sistem kualitas guru juga ya. Semangat siswa dan dukungan semua pihak, dan semoga apa yang dilakukan Mansatu Aceh Barat ini Pak bisa menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa anak-anak daerah juga mampu ya bersaing di tingkat global. Dan juga terima kasih kami ucapkan kepada Pak Faisal dan juga untuk Miss Linda dan juga pendengar, saya sebagai tentunya membawa acara ini Emma Karisma, saya undur diri dan juga tak lupa mengucapkan selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabu Siang. Ragam informasi, dialog, dan obrolan serta hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Semoga di pagi hari ini kita masih tetap semangat dan masih tetap diberikan kekuatan dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar tentunya senang kembali ya bisa bersama Anda. Tentunya di Lintas Melabu Siang bersama saya Hendy akan menemani Anda hingga nanti ke pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya di pagi hari ini mengawali di pagi update, satu informasi kita hadirkan di ruang dengar Anda sebelum kita akan manjakan Anda dengan lagu-lagu untuk menemani di saat aktivitas pagi hari Anda. Informasi ini dikutip dan dilansir dari halaman rri.co.id. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, Polda Aceh menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau yang kerap kita dengar disingkat dengan PTDH terhadap Bribtu MZ Polres Aceh Selatan setelah Komisi Kode Etik Polri atau KKEP menyatakan yang bersangkutan melakukan perbuatan tercela dalam sidang etik yang digelar di ruang sidang Bid Propam Polda Aceh pada Selasa 28 Juli kemarin. Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdayanto SIK dalam keterangannya mengatakan putusan tersebut dibacakan setelah melalui rangkaian persidangan yang dimulai sejak Jumat 24 Juli 2026 dengan agenda pembacaan persangkaan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan terduga pelanggar, dan pemeriksaan barang bukti. Persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan pada Senin 27 Juli 2026. Sidang Komisi Kode Etik Polri dipimpin oleh Kabid Propam Polda Aceh Kombes Pol Bulang Bayu Samudra SIK selaku Ketua Komisi didampingi Kasub Bid Wap Prof Bidang Propam Polda Aceh AKBP Waro Sidi SH MH sebagai Wakil Ketua Komisi. Dan Wakapolres Aceh Selatan Kompol M. Jafaruddin SE MAP sebagai anggota komisi. Bertindak sebagai penuntut adalah AKP Andri SH MH dan Ibda Khairul Razi SE, sedangkan pendamping terduga pelanggar adalah Bribka Fadliansyah MH dari Bitkum Polda Aceh serta sekretaris sidang AKP Azhari SH MH. Joko menjelaskan Bribtu MZ disidang karena diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau perampokan terhadap toko emas Amin Setia di Kecamatan Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan pada Sabtu 18 Juli 2026 dengan menggunakan senjata api organik Polri. Berdasarkan hasil penyelidikan, pemeriksaan saksi, rekaman CCTV, barang bukti, serta pengakuan tersangka, penyidik menetapkan Bribtu MZ sebagai tersangka. Saat ini proses penyidikan pidananya ditangani oleh Ditreskrimum Polda Aceh. Dalam sidang etik, perbuatan tersebut dinilai melanggar pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto pasal 5 ayat 1 huruf B dan huruf 1 serta pasal 8 huruf C angka 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Atas dasar itu, Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi etik berupa pernyataan bahwa pelanggar telah melakukan perbuatan tercela dan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Terhadap putusan tersebut, Bribtu MZ menyatakan menerima dan tidak mengajukan banding. Menurut Joko, dalam pertimbangan putusan, komisi menilai perbuatan pelanggaran dilakukan secara sengaja, sadar, dan terencana. Selain itu, tindakan tersebut telah mencoreng nama baik, kehormatan, dan martabat institusi Polri, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesionalitas dan integritas Polri, serta menimbulkan kerugian material bagi korban dan keresahan di tengah masyarakat. Ia menegaskan, penegakan kode etik dan proses pidana berjalan secara paralel. Polda Aceh memastikan seluruh proses dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan hak-hak para pihak. Demikian pendengar, satu informasi telah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Di bidang hukum, oknum polisi pelaku perampokan toko emas di Aceh Selatan dipecat. Semoga informasi ini menjadi tolak ukur dan menjadi sebuah catatan bagi kita semua. Dan pendengar, tentunya kita akan manjakan Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia hingga nanti ke pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia dari Unmesh ya, telah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya lagu-lagu nantinya pasti akan kembali kita hadirkan setelah segmen-segmen nanti, setelah satu tembang lagu yang akan kita hadirkan di ruang dengar Anda. Pendengar jangan kemana-mana dan jangan beranjak dari frekuensi Anda. Tetaplah bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di FM 97 MHz. Ini dia dari Gia Indrawari, Masa Mudaku Habis.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Pada

0: limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tenaga Raya, dan Trimunggunasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, waktu telah menunjukkan pukul 9 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita hadirkan kembali satu informasi. Tentunya informasi untuk bidang regional ya. Tentunya informasi ini dikutip dan kita lansir dari halaman rri.co.id. Pendengar, dari Banda Aceh, Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi jajaran PT PLN Unit Induk Distribusi atau UID Aceh di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Aceh didampingi Karo Ops Polda Aceh, Dir Pam Opit Polda Aceh, Dir Samapta Polda Aceh, Penata Kebijakan Kapolri Madya Tingkat 3 Polda, serta Kayanma. Sementara itu, rombongan PT PLN UID Aceh dipimpin oleh General Manager PT PLN UID Aceh dan turut dihadiri Senior Manager Niaga, Senior Manager Distribusi, dan juga Senior Manager Keuangan dan Umum, Senior Manager Perencanaan, serta Manager Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL PT PLN UID Aceh. Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdayanto mengatakan bahwa kegiatan silaturahmi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi dan koordinasi antara Polda Aceh dengan PT PLN UID Aceh dalam mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas yang kondusif, sekaligus menjamin keandalan pelayanan ketenaga listrikan di seluruh wilayah Aceh. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Polda Aceh berkomitmen untuk terus mendukung operasional PT PLN UID Aceh melalui langkah-langkah pengamanan, pertukaran informasi, serta koordinasi yang berkelanjutan. Menurutnya, Sinergi yang semakin kuat antara kedua institusi

diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan listrik di Aceh, mendukung pembangunan daerah, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Demikian satu informasi telah kita hadirkan di ruang dengar Anda, yaitu PT PLN UID Aceh perkuat sinergi dengan Polda, jaga Kamtibmas, dan keandalan listrik. Semoga informasi ini menjadi tolak ukur dan menjadi manfaat ya bagi Anda sekalian. Tentunya menambah wawasan dan juga perkembangan-perkembangan yang terjadi di wilayah Aceh, khususnya di Provinsi Aceh. Dan pendengar, kembali kita akan hadirkan dan untuk menemani dan memanjakan di suasana hari Anda di pagi hari ini. Ini dia dari Elkasi dan juga Rosa akan menemani di ruang dengar Anda.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
2: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
3: Hey, awas, ada motor di depan bro, awas.
1: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone. Kan jadi kalah, untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
4: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, yuk.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuk, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1, RRI Melabuh.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
5: Selamat siang para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih membersamai dan masih mendengarkan di FM 97 MHz yang dipancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Melabuh, Aceh Barat. Dan pendengar, tentunya kita beralih ya ke program kita Indonesia, dan tentunya kita belum tahu bagaimana topik yang akan kita bahas di pagi menjelang siang hari ini. Dan tentunya kita akan hadirkan lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani di suasana santai aktivitas menjelang siang hari Anda. Jangan kemana-mana dan tetaplah bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
2: Iya.
1: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
5: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
6: Kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
2: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
5: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
4: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
5: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
4: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id.

0: ID. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kamu lihat kan berita yang FYP di media sosial tentang banjir bandang? Parah banget kan?
1: Iya Meza, aku lihat. Ngeri banget airnya. Keruh dan arusnya deras. Kasihan warga yang kena dampaknya.
0: Nah, itu salah satu contoh nyata bahaya deforestasi. Pasti daerah itu hutannya udah banyak yang gundul. Bisa jadi untuk penanaman pohon sawit atau tambang ilegal, ya kan?
1: Oh iya, jadi ada hubungannya langsung ya? Aku kira deforestasi itu cuma masalah global, kayak perubahan iklim doang.
0: Hubungannya langsung sekali kan, Faiz? Hutan itu ibarat spon raksasa. Dia nyerap air hujan dan nyimpannya di tanah. Kalau hutannya hilang, air hujannya kan langsung ke sungai. Makanya banjir. Benar gak sih?
1: Masuk akal sih. Terus waktu musim kemarau, daerah kita kok sering krisis air bersih ya belakangan ini? Apa ada kaitannya juga?
0: Nah, benar banget. Tepat sekali. Karena air gak keserap lagi nih secara maksimal ke dalam tanah pas hujan. Cadangan air tanah kita juga menipis. Makanya sumur kita cepat kering dan PDAM sering mati pas kemarau panjang. Susah kan mau mandi dan masak sehari-hari?
1: Iya juga ya, jadi ngerasa dampaknya langsung ke aktivitas harian kita.
0: Belum lagi soal kesehatan. Kebakaran hutan akibat pembukaan lahan itu bikin kabut asap. Aku mah masih ingat banget waktu kita pakai masker berbulan-bulan dulu. Nafas aja susah. Itu juga dampak dari deforestasi loh.
1: Astaga, segitunya ya. Ternyata masalah penebangan hutan itu dekat banget nih sama hidup kita. Bukan cuma soal beruang kutub di kutub utara doang.
0: Betul, makanya penting banget nih kita jaga sisa hutan yang ada dan mendukung program reforestasi biar anak cucu kita besok masih bisa nih hidup nyaman dan aman dari bencana.
1: Oke deh Meza, aku jadi lebih aware dan makin paham sekarang.
2: Ya, halo.
3: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
2: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
3: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Hmm? Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
2: Yang paling
3: penting dia nurut, Om. Okay. Bakal nempel terus deh, pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
2: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
3: Ada sih Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu Om buat dikawinin.
4: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Ada apa ya? Kok ribut malam-malam?
2: Si Anto dijemput polisi.
1: Hah? Jemput polisi? Maksudmu apa, Rin?
3: Dalam kehidupan kita, ada yang harus kita jauhi, ada yang harus kita hindari. Jauhi dan hindari penyalahgunaan narkotika. Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia atas kepedulian terhadap peningkatan derajat kesehatan bangsa Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
7: Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1.
8: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta ya, di program Dinamika Olahraga. Bagi Anda pecinta dunia olahraga, jangan beranjak dari frekuensi Anda. Tetaplah bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di FM 97 MHz.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Fenerbahce melangkah ke babak kualifikasi ketiga usai menahan imbang Górnik Zabrze. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia. 10 wakil Indonesia siap berjuang di Taipei Open 2026. Persebaya ke semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 30 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce sukses menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga babak kualifikasi putaran kedua perempat final Liga Champions 2026-2027 di Zabrze Arena Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan tim asal Turki tersebut melangkah ke babak kualifikasi ketiga. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

0: Fenerbahce menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Zabrze Arena, Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan skuad asuhan Ismail Kartal itu melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 berkat kemenangan agregat 2-1. Andersen Talisca membuka keunggulan Fenerbahce melalui tendangan penalti pada menit ke-12. Sementara Michal Sacek menyamakan kedudukan untuk Górnik Zabrze pada waktu tambahan ke-10 babak pertama. Fenerbahce mengandalkan kekuatan serangan dengan menurunkan Marco Asensio sejak awal pertandingan, menggantikan Bartuk Elmas dari pertandingan pertama. Pelatih Ismail Kartal juga menurunkan bek baru Nathan Ake setelah sang pemain pulih dari cedera. Meski Górnik Zabrze tampil agresif terutama di babak kedua, Fenerbahce mampu mempertahankan hasil imbang yang cukup untuk lolos ke semifinal karena kemenangan 1-0 pada leg pertama. Selesai pertandingan, pelatih Ismail Kartal menilai bahwa Górnik Zabrze memiliki daya juang yang luar biasa bersama para supporternya. Sementara untuk timnya, ia menilai masih banyak yang perlu diperbaiki. Dari sudut pandang ini, saya mengucapkan selamat kepada lawan. Mereka tidak pernah kehilangan harapan di setiap momen pertandingan. Dengan dukungan para supporter, mereka berjuang dengan baik hingga akhir pertandingan. Kami juga berjuang dengan sangat baik. Namun, di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang kurang. Saya yakin kami akan memperbaikinya secepat mungkin. Di sisi lain, bek terbaru Fenerbahce, Nathan Ake, menyebut pertandingan ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan putaran pertama.
1: Tough game. Was always gonna be a different game than we.
0: Pertandingan yang sulit sangat berbeda bila dibandingkan putaran pertama. Kami mulai dengan baik, gol yang bagus di awal. Aku pikir setelah itu kami menghadapi masalah. Kami terlalu terbuka dan lawan membuat banyak peluang hingga akhirnya mereka mencetak gol. Kami memberikan mereka harapan. Aku pikir pada babak kedua kami kembali bermain bagus, membuat peluang meski tidak menjadi gol. Tapi pada akhirnya kami tidak menyerah dan kami akan terus berkembang. Selanjutnya, Fenerbahce akan berjumpa dengan tim asal Austria, Sturm Graz, dalam laga semifinal babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Fenerbahce akan menjadi tuan rumah pertama yang memulai pertandingan di kandang sendiri, yaitu Stadion Sukru Sarakoglu, Turki, pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Tottenham Hotspur mengalahkan Sydney FC 4-2 melalui adu penalti setelah imbang 1-1 dalam laga pramusim dini hari tadi. Gol Tottenham dicetak Matty Stell pada menit 29 melalui tendangan bebas. Sementara Sydney menyamakan lewat Takahiro Sekine memanfaatkan kesalahan lini belakang. Kiper Martin Dubravka menjadi pahlawan dengan menepis eksekusi penalti Sydney. Pelatih Roberto De Zerbi menurunkan 10 pemain akademi dan memberikan debut bagi pilar baru seperti Sandro Tonali, Andy Robertson, serta Luca Williams-Barnett dan Dan Scanlon. De Zerbi menilai para pemain muda tampil sangat baik dan memberi lebih banyak solusi dengan periode ini penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: Menurut saya kita bekerja dengan baik. Para pemain muda itu tampil sangat baik. Mereka memberi lebih banyak solusi dan periode musim ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
2: Period of the season is very important to improve the physical condition, the quality of the play.
0: Tottenham selanjutnya akan menghadapi Chelsea dan Derby London pramusim di Acres Stadium Sydney pada 1 Agustus 2026. Pertandingan ini menjadi ajang eksperimen bagi squad Spurs.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia oleh FIGC menggantikan Gennaro Gattuso. Mancini menyatakan serangan tim nasional selalu sangat penting dan ia akan memaksimalkan untuk mengembalikan Italia di tempat yang pantas.
1: Bagi saya, seragam tim nasional adalah selalu sangat penting dan saya percaya bahwa itu mirip dengan saat kamu sedang jatuh cinta. Terima kasih kepada Presiden Malago, beliau memberi saya kemungkinan untuk bisa mencoba mengulangi ini, dan saya akan melakukannya, memaksimalkan dan mengembangkan tim nasional Italia.
2: Massimo di riportare la nazionale italiana dove merita.
0: Presiden FIGC Giovanni Malago menentang Andrea Pirlo yang sebelumnya menjadi kandidat yang membuat direktur teknik Paolo Maldini mengundurkan diri. Claudio Ranieri kini menjadi direktur teknik. Sebelumnya Mancini pernah menangani Italia pada 2018-2023, mempersembahkan gelar Euro 2020 namun gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah kalah dari Makedonia Utara. Selama 58 pertandingan, ia mengemas rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Ia bertekad mengembalikan kejayaan Italia di kancah internasional.

0: Kabar dari arena net, Lorenzo Musetti berhasil menang melawan Alexander Vukic di Washington Open 2026 dengan skor 6-3, 5-7, 6-3. Musetti mengaku ini adalah pertandingan pertama yang sungguhan dan intens dengan pasang surut. Namun ia menemukan caranya dan itu yang paling penting.
1: Tadi ini adalah pertandingan pertama saya, pertandingan sungguhan, intens, di mana ada pasang surutnya. Menurut saya telah menemukan caranya dan itulah yang paling penting.
0: Kemenangan ini mengantarkannya ke babak 16 besar. Musetti kini unggul 2-0 dalam rekor head-to-head atas Vukic. Ini menjadi modal penting bagi Musetti untuk turnamen selanjutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau. Persebaya melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 usai meraih kemenangan atas PSMS Medan dengan skor 1-0. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: It's two matches that we play and two wins, a clean sheet that is important to see the players that are available for the next match.
2: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
1: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are
2: pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami seharusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi.
1: They make a good game. On first half we have chances, we go near of the goal, but sometimes we no shoot. Also now on the second half, we win many times good transition, but after the last pass not so good.
2: Sementara itu gelandang Persebaya Tony Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian, ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
3: Pertama-tama mungkin kita syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin dan clean sheet lagi 2 kali. Tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap lini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
2: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tetapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar Persija Jakarta menahan imbang Port FC 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan gol Port FC dari Peradon Chamrat Salmi di menit 18 dan Isam Al-Sabi menit 40 serta gol balasan Persija dari Arliansyah Abdul Manan menit 41 dan Stefan Loncar menit 52. Ini adalah pertandingan kedua grup B, bukan laga pertama. Port FC selanjutnya akan fokus menghadapi Persebaya Surabaya di partai penutup grup. Bruno Moreira, pemain Port FC, siap tampil profesional dan total jika diberi kepercayaan oleh pelatih pelawan Persebaya.
1: Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan ini amat penting. Semua laga sama pentingnya di sini untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk mendapat 3 poin dan kami tentu ingin meraih hasil baik. Dan kami minta maaf saat melawan Persebaya di hadapan bonek. Dan sekali lagi, kami kesini untuk menang.
0: Laga ini menjadi penentuan bagi Port FC untuk lolos ke babak selanjutnya.

0: Di sisi lain, PSSI membagi pemain Timnas Putri Indonesia secara merata ke 6 klub untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi satu klub. Anggota Komite Eksekutif Exo PSSI, Vivin Cahyani, menyebut bahwa ke-6 tim tersebut sudah mulai bergerak untuk menyusun timnya.
1: Jadi tim yang 6 ini adalah Greater Jakarta. Jadi ada Persikat Depok, Bekasi FC, Persita Tangerang, Persija, kemudian ada Garuda Yaksa, kemudian satu lagi Dewa United dari Tangerang. Jadi kita sudah tentukan 6 klubnya sudah oke. Mereka juga sekarang sudah bergerak untuk mulai kontak-kontak pemain. Ada beberapa pemain yang sudah dikontak-kontak, ada yang agresif, ada yang pelan. Tapi semuanya nanti PSSI dan PT Liga yang menentukan. Jadi saya sudah mendengar ada tim yang sudah kontak pemain, masing-masing pemain dikontak, ditarik. Ya boleh, itu merupakan antusiasme dan itu bagus. Tapi harus sabar nunggu pembagian dari Liga dan PSSI supaya nanti pembagiannya rata.
0: Langkah ini bertujuan agar tidak ada klub terlalu kuat atau lemah, meningkatkan kualitas pemain lokal dengan belajar dari pengalaman timnas, meningkatkan daya tarik liga bagi sponsor dan penonton, serta memaksa klub mengembangkan talenta lokal. Format ini diadopsi dari kompetisi luar negeri yang sukses membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat. Dengan pemerataan kekuatan, setiap pertandingan di Liga Putri menjadi lebih sengit dan menarik. Pemain muda mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain langsung dengan penggawa timnas.

0: Kabar dari jelang Asian Games, kunjungan kerja Chef Demetian CDM tim Indonesia Todo Tua Pasaribu ke pelatnas sepak takraw di Kota Parepare bertujuan memastikan kesiapan atlet, memantau program latihan, dan meminimalkan gangguan non-teknis. Ia memeriksa kesiapan atlet putra dan putri di lokasi pelatnas yang dinilai kondusif oleh PP-PSTI, serta memastikan atlet fokus berlatih tanpa masalah di luar lapangan.
1: Tanggung kami adalah agar adik-adik ini bisa siapkan diri benar, ya, fokus terhadap fisik, ya, kemudian juga fokus dalam latihan, hal-hal yang terkait mengenai keberangkatan, keberadaan sampai nanti di Nagoya, selama di Nagoya, kemudian juga sempat tinggal di sana, ya, dan juga nanti sampai nanti selesai kembali ke tanah air, itu menjadi tanggung kami.
0: CDM juga menumbuhkan optimisme untuk mengulang atau melampaui pencapaian medali dari Asian Games sebelumnya. Dengan dukungan non-teknis yang maksimal, atlet diharapkan dapat fokus berlatih dan meraih prestasi terbaik. Kunjungan ini menjadi bagian dari persiapan matang tim Indonesia menuju Asian Games 2026.

Kabar dari ArenaNet, pendengar, babak 16 besar Taipei Open 2026 akan digelar hari ini mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi di Taipei Arena dengan 10 wakil Indonesia bertanding. Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Immanuel Wijaya menjadi wakil pertama menghadapi unggulan 6 Jepang di lapangan 2. Dua tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan dan Nikadek Dinda Amartya Pertiwi melawan wakil India, sementara Prasdiska Bagasujiwo bertemu dengan Justin Ho dari Malaysia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Selamat siang para pendengar setia dari dimanapun Anda berada. Demikian dinamika olahraga telah kita simak dan kita ikuti. Semoga dinamika olahraga di siang hari ini menambah wawasan dan pengetahuan perkembangan dunia olahraga, baik itu Nusantara maupun mancanegara. Dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 11 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kita beralih di program Labuh siang ini, di program Haba Getanyo. Jangan kemana-mana dan jangan beranjak dari frekuensi Anda. Tetaplah bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di FM 97 MHz.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
5: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
4: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
5: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
4: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, dan Trimogunasi.
6: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
7: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
8: Ija taro sinalih padi, si ija pepe si gunca dua. Ba RRI Prosa, tanyau merawi, tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedara, atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

0: RRI 3 dalam program Haba Kita Nyong. Bek 2 yang ikut Haba Kita Nyong tip-tip urau poh tiblah lehplu sampoan poh sa lehu. Bak frekuensi kamu sekurun 7 MHz RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengikuti tren luar negeri, gaya berpakaian, musik, bahkan cara bicara. Tapi pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, masihkah kita bangga dengan budaya sendiri? Budaya bukan cuma tarian tradisional atau pakaian adat yang dipakai saat upacara. Budaya itu identitas. Itulah jati diri kita yang bikin Indonesia unik di mata dunia. Jangan malu pakai batik ke kampus. Jangan gengsi tampilkan tarian daerah di media sosial. Jangan ragu, bangga dengan bahasa daerahmu. Yuk jadi generasi muda yang modern tanpa kehilangan budaya. Karena keren itu ketika kita tetap jadi diri sendiri dan bangga jadi anak bangsa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Indonesia memiliki berbagai macam daerah dari Sabang sampai Merauke, yang tiap-tiap daerah memiliki bahasa khas daerah sendiri yang perlu untuk dilestarikan. Bahasa daerah mencerminkan identitas budaya, sejarah, dan tradisi masyarakat setempat. Dengan menggunakan bahasa daerah, masyarakat dapat mempertahankan dan melestarikan warisan budaya dan identitas lokal. Salah satunya bahasa Aceh. Yuk cintai bahasa Aceh, seperti kata pepatah, mate ane, mupat jerat, gadoh adat, pat tamita. Artinya, jika anak mati, kita tahu kuburannya. Tapi jika adat hilang, kita tidak tahu kemana mencarinya. Untuk itu, kepada generasi muda, terus kita jaga bahasa dan budaya Aceh agar tetap lestari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau mangan ayah mubahagia cedera mutua merempak danyo dalam berita bahasa Aceh habah uronyo dengan ulun Tuan Joneru Satria Niba uro hameh 20 Juli 2026. Habah pun kapoleh nagan tinjau pelayanan tamtad dan satpas SIM wujudkan pelayanan publik prima melalui program Kemendawai Kapolda Aceh. Semangka mendukung implementasi program pimpinan Kapolda Aceh yang terkait akselerasi pelayanan publik yang prima yang laga. Kapolres Nagan Raya melaksanakan kegiatan yang perintah pengawasan terhadap pelayanan publik di lingkungan tatuan lalu lintas Satlantas Polres Nagan. Kegiatannya dijak bahkan tu Samsat Nagan dan Satpas Polres Nagan Raya tempat pegawai tim dampingi Kapolres Nagan Raya dalam kegiatannya Wakapolres Nagan Kasatlantas Kasih Humas dan Pamapda Polres Nagan Raya KBO Satlantas serta Posnel Satlantas. Dalam pesanan kegiatan Kapolres Nagan Raya AKBP Dr. Benny Batara SIK MIK melakukan pemeriksaan secara berlangsung terhadap proses pelayanan bak masyarakat. Mulai dari mekanisme pelayanan administrasi, kendaraan disamtat hingga pelayanan penerbitan surat izin mengemudi SIM di Satpas Polres Nagan Raya. Penilaiannya bertujuan pastikan seluruh pelayanan berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur SOP, kedepankan profesionalisme transparan serta gejuk kemudahan, kenyamanan, kepastian pelayanan bak masyarakat. Kapolres Dr. Benny Batara tegaskan bahwa pelayanan publik nakus salah tabah wajah institusi Polri yang harus ditingkatkan kualitasnya. Oleh karenanya, seluruh personel jajaran Satlantas diharapkan senantiasa gejuk pelayanan yang bagah, yang ramah, humanis, bebas dari praktek penyimpangan. Kegiatannya nakus bentuk komitmen Polres Nagan dalam mendukung program Kapolda Aceh khusus hibah bidang akselerasi pelayanan publik. Kehadiran yang dipastikan masyarakat menerima pelayanan yang good, profesional, transparan dan berorientasi kepuasan masyarakat. Selainnya, Kapolres Cid berinteraksi marik-marik dengan masyarakat yang tengah pegat administrasi legasi SIM maupun administrasi kendaraan. Melalui kegiatannya diharapkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Satlantas Polres Nagan semakin meningkat serta mampu gejuk pelayanan terbaik bak masyarakat. Hasil yang dicapai dari kegiatannya nakus ciptaji pelayanan publik yang lagak di Satlantas Polres Nagan Raya sejalan implementasi program Komando Kapolda Aceh tingkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Habar lain dari Melabu Aceh Barat, Bupati Tarmizi bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum PUPR Bandar Ruang Fadli Utara tinjau langsung progres pembangunan sejumlah ruas jalan di jembatan di Kecamatan Kuanamblah dan Pantai Cermin. Peninjauannya dilakukan untuk memastikan pekerjaan infrastruktur Tun 26 berjalan sesuai rencana sekaligus ditetapkan skala prioritas pembangunan jalan Bak Tun Anggaran 2027. Bupati dengan tim PU Aceh Barat di skala langsung proyek tengah dipegut kalau selesai dikerjakan ataupun ruas jalan yang diusul menjadi prioritas pembangunan Tun UKU. Najih progres yang ditinjau di antara di pembangunan jembatan Alu Tampak di Kecamatan KW 16, ruas jalan Tupin Panah, peningkatan jalan Alulai Teladan, jalan Lok Sari Berdikari di Kecamatan Pantai Cermin, ruas jalan menuju SMK Perikanan serta peningkatan jalan Desa Pulau Tengah Ketambang, Kecamatan Pantai Cermin. Bupati Aceh Barat Tarmizi kepegah pemerintah jut getentai prioritas pembangunan berdasarkan kondisi rel di lapangan mengingat kemampuan kewangan daerah yang manteng terbatas. Selama penuh rohnya, kamu bersama PU Kabupaten turun lapangan ya. Kalau nang jalan yang akan dikerjakan dan yang akan dipegot dan kah selesai dikerjakan tuannya sekaligus kamu akan langsung titik yang menjadi rencana pembangunan UKU. Notamedi anggaran pembangunan jalan bak tuannya diperkirakan hanya mampu biaya sekitar 2 kilo ruas jalan. Karenanya pemerintah akan prioritaskan pembangunan jalan penghubung dan ruas utama yang ada manfaat bagi masyarakat. Karena anggaran tuannya ubit di Kabupaten hanya sekitar 2 kilo. Maka darinya pembangunan jalan yang betul-betul menjadi prioritas di tiap kecamatan mandum harus disesuaikan dengan kemampuan kewangan daerah. Ditegaskan penentuan skala prioritas harus dilakukan secara objektif agar pembangunan merata, tepat sasaran, mampu menjawab kebutuhan masyarakat tanpa menimbulkan kecemburuan sosial. Selama masyarakat inginkan mandi berjalan di begot kondisi yang semakin gerot dan lu yang jalan cik leh tantangannya adalah kiban mungkin membangun lu mungkin kerana ruas jalan dan kemampuan kewangan yang terbatas kerananya bupati turun langsung yak kalon titik pastikan prioritas pembangunan betul-betul sesuai kebutuhan masyarakat. Cidara mutuah kau mangan ayah mubahagia ono dileha ba uronyo kau putuh ba cidara ulun John Nehru Satria mewakili kru yang bertugas atur terima kasih atuh perhatian cidara insyaallah. Namun tahu moga jauh dari Tuhan merumpak lam tanya cedera dalam berita bahasa Aceh haba uronyo lain wate. Akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar dimanapun anda berada demikian berita bahasa Aceh atau haba uronyo yang telah kita hadirkan di ruang dengar anda. Semoga berita haba getanyo menambah pengetahuan dan pemahaman di sektor perkembangan di Aceh Barat. Pendengar setia RRI dimanapun anda berada, berikut kita informasikan waktu kumandang azan zuhur untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya. Waktu kumandang azan zuhur di pukul 12:43. Dan untuk Kabupaten Simelu, waktu kumandang azan zuhur di pukul 12:44. Dan untuk Kabupaten Nagan Raya dan Kota Melabu sekitarnya, waktu kumandang azan zuhur di pukul 12:45. Sementara untuk Kabupaten Aceh Jaya, waktu kumandang azan zuhur di pukul 12:48. Dan pendengar berikut, berita panggilan kedua berasal dari Mahkamah Syariah Sukamakmu, ditujukan kepada Saudara M. Iqbal bin Amin Ubat, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Gelumbuk 9 April 1999. Agama Islam, status perkawinan menikah, pendidikan SLTA, pekerjaan wira swasta. Alamat terdahulu Jalan Lorong Pesantren Nur Darussalam, Ibedoh, Gampung Ibedoh, Kecamatan Senagan Timur, Kabupaten Nagan Raya. Namun, sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya tergugat. Isi berita. Diminta kepada Saudara M. Iqbal bin Amin Ubat dapat hadir ke Mahkamah Syariah Sukamakmu, Jalan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno, Komplek Perkantoran Sukamakmu, Kabupaten Nagan Raya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian berita panggilan siaran kedua ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih, tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya, Mbah. Saya sering terpleset.

0: kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, dan Trimonggunasi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Sudah menjadi hal yang tidak lazim lagi jika kita berbicara mengenai sampah. Hal ini merupakan masalah yang dihadapi hampir seluruh negara di dunia. Tidak hanya di negara berkembang saja, namun di beberapa negara maju pun juga menjadi sebuah masalah yang sering dihadapi.
2: Sebagai makhluk hidup yang senang mengkonsumsi barang, manusia juga sering dikenal sebagai masyarakat konsumen, di mana adanya budaya mengkonsumsi, memakai, atau menggunakan suatu barang untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya.
1: Oleh karenanya, buanglah sampah pada tempatnya. Namun, kalimat tersebut jangan hanya menjadi slogan semata, tapi jadikanlah peringatan untuk kita semua agar selalu ikut terlibat dalam menjaga lingkungan.
3: Kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka dari itu, jangan buang sampah sembarangan. Mari lestarikan lingkungan sekitar kita. Ciptakan suasana bersih, nyaman, dan tertata.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Baik pendengar dimanapun Anda berada, sudah tiba saatnya kita kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Melabo dan sekitarnya di pukul 12 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat.

101 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI.

0: Saatnya kita ikuti Lintas Melabu Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabu Siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Melabu dengan Warta Melabu Siang. Selamat siang pendengar dan pemirsa. Tim redaksi RRI Melabu telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. Personil TNI Kodim 0116 Nagan Raya bersama masyarakat gotong royong percepatan pembangunan jembatan gantung Perintis Garuda yang menghubungkan Desa Blang Merande dengan Desa Blang Puu, Kecamatan Betung Ateuh Benggalang, Kabupaten Nagan Raya. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DPK Kabupaten Nagan Raya gelar lomba resensi buku berbasis koleksi perpustakaan yang diikuti pelajar di Kabupaten Nagan Raya.
2: Garuda yang merupakan salah satu bentuk nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat, sehingga hasil resensi yang dibuat diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih gemar membaca. Lomba resensi buku yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
3: Ada anak-anak yang berkebutuhan khusus, jadi kita di Kementerian Agama kadang tidak ada madrasah khusus, maka anak-anak yang berkebutuhan khusus diterima di madrasah reguler.
1: Inilah berita selengkapnya bersama saya, Hendy Subayang. Kita awali berita pertama. Personil TNI Kodim 0116 Nagan Raya bersama masyarakat gotong royong percepatan pembangunan jembatan gantung Perintis Garuda yang menghubungkan Desa Blang Merande dengan Desa Blang Puuk, Kecamatan Betung Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
2: Kodim 0116 Kabupaten Nagan Raya bersama masyarakat dalam mendukung percepatan pembangunan jembatan gantung yang menghubungkan Desa Blang Merandeh dengan Desa Blang Puk, Kecamatan Betung Ateuh, Benggalang, Kabupaten Nagan Raya. Pembangunan jembatan tersebut menjadi salah satu wujud nyata komitmen TNI Angkatan Darat dalam membantu pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah terpencil sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komandan Kodim 0116 Kabupaten Nagan Raya, Letkol Infantri Irfan Hade Fitrianto mengatakan bahwa pembangunan jembatan gantung tersebut merupakan bagian dari pengabdian TNI kepada masyarakat melalui pembinaan teritorial yang diwujudkan dalam bentuk pembangunan infrastruktur yang bermanfaat secara langsung bagi kehidupan warga. Adapun nama jembatan tersebut yaitu Jembatan Gantung Perintis Garuda yang merupakan salah satu bentuk nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat, sehingga dengan adanya jembatan tersebut untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan memperlancar aktivitas masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Pembangunan jembatan gantung Perintis Garuda diharapkan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan konektivitas wilayah terpencil di Kabupaten Nagan Raya dengan tersedianya infrastruktur, sehingga memperluas peluang ekonomi dan meningkatkan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, serta mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, sekitar 400 guru pendidikan agama Islam atau disingkat dengan PAI atau PAI dari berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Aceh Barat mengikuti kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB yang digelar DPD PAI Aceh Barat di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat. Kegiatan bertema sinergi penguatan guru PAI dan muatan lokal dalam mewujudkan pendidikan Aceh Barat yang berkarakter Islami, unggul, dan berbasis kearifan lokal, menghadirkan Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Barat, Dr. Tengku Haji Khairul Azhar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat Irwan, serta Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Barat T. Kamarizal. Dalam pemaparannya, Khairul Azhar menegaskan guru PAI harus menjadi teladan dalam membentuk karakter peserta didik melalui penguatan akhlak modernisasi beragama dan pembelajaran yang bermakna. Sementara Irwan menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam membangun pendidikan karakter berbasis muatan lokal. Adapun TK Marisal mengajak seluruh satuan pendidikan memperkuat budaya sekolah religius melalui pembalasan, pembiasaan ibadah, dan literasi keagamaan. Selain diskusi panel, kegiatan juga dirangkai dengan prosesi pesijuk tiga pimpinan lembaga pendidikan serta pelantikan pengurus Forum Kelompok Kerja Guru atau disingkat dengan FKG dan Kelompok Kerja Guru KKG PAI dari 12 kecamatan sebagai upaya memperkuat kompetensi dan sinergi guru PAI di Aceh Barat.
0: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
1: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti Warta Melabo Siang, produksi RRI Melabo. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau DPK Kabupaten Nagan Raya gelar lomba resensi buku berbasis koleksi perpustakaan yang diikuti pelajar di Kabupaten Nagan Raya. Berikut laporan selengkapnya.
2: Perpustakaan dan Kearsipan DPK Kabupaten Nagan Raya menggelar kegiatan lomba resensi buku berbasis koleksi perpustakaan yang diikuti sebanyak 50 orang siswa tingkat SMP dan SMA sederajat. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Komplek Perkantoran Sukamakmu Kabupaten Nagan Raya. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nagan Raya Said Amri mengatakan lomba tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan budaya literasi di kalangan pelajar. Peserta lomba resensi buku berbasis koleksi perpustakaan tahun ini diikuti 50 orang peserta pelajar, yaitu 20 orang peserta dari tingkat SMP sederajat dan 30 orang peserta dari SMA sederajat. Melalui kegiatan tersebut, para peserta diharapkan mampu mengasah kemampuan berpikir kritis, analitis, serta meningkatkan keterampilan menulis yang baik. Selain itu juga, hasil resensi yang dibuat diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih gemar membaca. Lomba resensi buku yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nagan Raya merupakan untuk menumbuhkan budaya literasi sejak dini sekaligus mendorong pemanfaatan koleksi perpustakaan sebagai sumber pelajar yang berkualitas. Melalui kegiatan tersebut, DPK Nagan Raya berharap semakin banyak generasi muda yang memiliki minat baca yang tinggi, gemar menulis serta mampu menghasilkan karya-karya literasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
1: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabo Siang ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita terakhir. Kakanwil Kemenak Aceh Dr. Randus Haji Azhari melantik pengurus Forum Pendidikan Madrasah Inklusif Kabupaten Aceh Barat di Aula Kan Kemenak Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
4: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Dr. Randus Haji Azhari melantik pengurus Forum Pendidikan Madrasah Inklusif Kabupaten Aceh Barat di Aula Kan Kemenak Aceh Barat. Selain itu juga Ketua Dharma Wanita Persatuan Kanwil Kemenak Aceh Nyonya Nur Laili mengukuhkan Ketua DWP Kan Kemenak Aceh Barat Nyonya Satwani sebagai Bunda Inklusi Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan pembinaan aparatur sipil negara oleh Kanwil Kemenak Aceh. Kakanwil Kemenak Aceh Azhari mengatakan pengukuhan Bunda Inklusi dan pelantikan Forum Pendidik Madrasah Inklusif merupakan bagian dari upaya Kementerian Agama memperluas layanan pendidikan yang ramah bagi seluruh peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus.
5: Apa harus ada madrasah inklusi? Kita pahami bahwa hampir setiap daerah ada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi kita di Kementerian Agama kada tidak ada madrasah khusus, maka anak-anak yang berkebutuhan khusus diterima di madrasah reguler. Maka setiap kabupaten kita kukuhkan pengurus madrasah inklusi agar anak-anak yang berkebutuhan khusus bisa diterima dan diajarkan di kelas reguler dengan perlakuan khusus.
6: Selain pengukuhan dan pelantikan, Azhari juga memberikan pembinaan kepada seluruh ASN Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat. Ia menekankan pentingnya meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Sementara itu, Kankemenag Aceh Barat, Dr. Haji Khairul Azhar berharap keberadaan Bunda Inklusi dan Forum Pendidik Madrasah Inklusif mampu memperkuat komitmen seluruh madrasah di Aceh Barat dalam memberikan layanan pendidikan yang setara dan berkualitas bagi seluruh peserta didik tanpa diskriminasi. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabo Siang produksi RRI Melabo edisi hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Saya Hendy Subayang, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja kita ikuti Lintas Melabo Siang, produksi Radio Republik Indonesia Melabo.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
4: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
3: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
4: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggonasi.
5: Dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Ru 1, RRI Melabuh.
6: Terima kasih Anda masih bersama kami, Ru 1, RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
7: Assalamualaikum Pro Dangdut.
8: Waalaikumsalam cantik.
9: Kangen dengerin lagu Inul Daftisa. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

0: lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, baru saja telah Anda ikuti. Tentunya berbagai informasi telah menemani di suasana siang hari Anda. Dan saatnya kita beralih ke program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ya baik. Dan tentunya kita akan dengarkan pantun-pantun yang akan disampaikan dari para pendengar setia yang ingin bergabung di siang kesempatan hari ini. Saatnya kita sapa, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bung Hendi.
1: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, satu pantun dari Ina kita dengarkan dulu.
2: Iya. 7 ditambah 7 sama dengan 14.
1: 15.
2: Setuju enggak setuju, yang penting harus dibalas.
1: Iya, siapa yang enggak dibalas?
2: Apa?
1: Dirimu WA siapa enggak dibalas?
2: Wen dibalas lah.
1: Iya, gimana enggak ada kita WA kok dibalas.
2: Iya, ketawa aja dah boleh ya.
1: Iya, ketawa iya.
2: Iya, ketawanya dah boleh ya. Mm-mm,
1: baik. Jadi iya. Pokoknya 7 tambah 7 14 ya.
2: Iya, terus iya. Dikali nanti ya.
1: Hah?
2: Dikali terus nanti ya.
1: Apanya?
2: Ya dikali terus, dikali. Kurang ya.
1: 14 kan? Kali 14 berapa?
2: Apa?
1: Apa?
2: Apa
1: beklapa? Apa-apanya dong. Ya. Ada yang ayo, sepaning
2: betul, dong. Sekarang
1: iya.
2: Enggak kan?
1: Hah?
2: Sekarang enggak ada lagu apanya dong?
1: Enggak. Iya iya dong.
2: Sekarang dangdut ya.
1: Iya. Jadi satu tembang lagu apa ya nih untuk menemani Ina nih di santai siangnya?
2: Iya, lagunya ini aja ya.
1: Apa?
2: Ada Lona Sutra, ini apa namanya tuh?
1: Apa?
2: Oh ya, asam di gunung, apa? Garam di laut.
1: Kenapa asam di gunung?
2: Iya, itu judulnya ya.
1: Hah?
2: Itu judulnya.
1: Judulnya?
2: Ya, itu judul lagunya. Pertanyaan sama Bu Hendi.
1: Iya. Aji Ona Sutra.
2: Kalau iya itu, iya. Kalau iya itu judulnya.
1: Iya.
2: Gak capek lagi Bu Hendi cari, udah semu kan?
1: Iya.
2: Di panas ini tau.
1: Hah? Enggak, sama. Sini dingin.
2: Oh, dingin pakai AC ya lah.
1: Ih, cacian deh lu.
2: Enggak pakai AC. Iya, panas.
1: Iya, sabar ya.
2: Iya.
1: Iya, sabar enggak juga ya. Iya, baik. Nanti akan kita hadirkan ya dari Aji Ona Sutra ya.
2: Iya.
1: Terima kasih, Ina.
2: Iya, sama buat Bu Hendi. Selamat bertugas. Pulang hati-hati ya.
1: Iya, baik.
2: Assalamualaikum, Bu Hendi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, itu dia ada si Ina Bawel ya. Ya, tentunya semoga sehat selalu, Ina ya. Semangat selalu ya. Jangan lupa makan dan juga jangan lupa makan obatnya. Iya, baik. Dan tentunya kita masih menunggu yang Anda ingin bergabung kembali ya. Kita sapa kembali. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, satu pantun kami mau dengar dari Kak Endang di siang hari ini. Silakan.
3: Apa ya pantunnya?
1: Apa-apanya dong. Apa ya? Ayo.
3: Tanam pinang rapat-rapat.
1: Wow.
3: Supaya enak pinang. Kupinang pinang tak dapat-dapat.
1: Waduh.
3: Kurayu-rayu, ku ajak bernyanyi.
1: Siapa?
3: Ada deh.
1: Ada-adanya deh. Iya, main rahasia-rahasiaan sama Indi ya, Kak Endang ya. Ayo. Jangan malu-malu. Yang penting jangan sampai maluin. Iya, baik. Gimana kegiatannya siang hari ini, Kak Endang?
3: Alhamdulillah.
1: Lancar ya? Sukses ya?
3: Lancar.
1: Berarti sudah dapat lah yang udah dipinang tadi ya, pakai daun pinang atau pakai daun siri ini?
3: Ada satu lagi nih.
1: Apa? Boleh, tambah.
3: Ingat, Pak, ya.
1: Iya, mudah-mudahan ingat ya. Iya, baik.
3: Ku coba-coba tanam selasi.
1: Wow.
3: Tanam di halaman rumah.
1: Aduh.
3: Ku tawarkan kasih. Nggak tahunya punya teman.
4: Oh, bukan kekasih ya, teman rupanya kak ya.
3: Tawarkan kasih rupanya punya teman.
4: Oh punya teman, janganlah nanti penjualan jadi transaksi dong. Iya baik, satu tembang lagu apa nih untuk menemani di suasana siang hari Kak Endang nih?
3: Kau pembohong dan kau pendusta.
4: Allah.
3: Mengapa engkau mencintai diriku?
4: Ah enggak, perasaan Kak Endang aja.
3: Ayo tebak. Judulnya apa?
4: Enggak main tebak-tebakan ini. Kalau lagu ini enggak berani tebak-tebakan. Enggak apal endingnya Kak Endang.
3: Pokoknya ini PR buatnya Bu Hendy ya.
4: Iya apa kira-kira judulnya? Kalau PR enggak terputar dong. Ayo.
3: Dari siapa tuh? Dari
4: tadi.
3: Leo
4: Waldi ya? Leo Waldi. Iya judulnya?
3: Atau Iman Esarifin ya? Kayaknya enggak tahu juga judulnya.
4: Leo Waldi ya? Iya judulnya apa nih? Hati yang sakit? Hati yang sakit? Atau enggak, seandainya aku dapat bertemu Tuhan?
3: Boleh juga, itu aja.
4: Apa itu?
3: Seandainya aku dapat bertemu Tuhan.
4: Iya, terus
3: tapi
4: apa?
3: Belum lagi ya.
4: Iya, apa yang mau dikata-katakan?
3: Dia pembohong.
4: Dia pembohong. Ajab dia Allah gitu ya. Ajab dia Tuhan. Masukkan ke lubang yang tepat sesuai amal sudah ibadahnya ya? Gitu. Iya.
3: Sejaknya buat Bu Hendy nih. Makasih Bro Dandut.
4: Iya sama-sama Kak Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, itu dia ada Kak Endang ya, kepingin curhat tapi dia malu-malu tapi mau gitu ya. Iya baik, kita sapa kembali. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bro Dandut.
5: Dandut adalah kita.
4: Iya, satu pantun dari Pak Rahmat dari Riau kami mau dengarkan.
5: Pantun nasihat ini ya?
4: Iya, pantun jenaka pun boleh Pak Rahmat.
5: Pantun nasihat bahasa Aceh ini.
4: Iya, yang penting jangan bahasa Jerman aja lah, nggak ngerti ini Pak.
5: Ini pantun bahasa Aceh nasihat ya?
4: Iya boleh.
5: Seluruh umat Islam dan umat Muhammad. Lale lale tanyo bek lale. Ana jantase kat ka tuha. Oke ngoja. Oke ngoja kok ngon mike. Antam de cumbe ka pala.
4: Artinya?
5: Ya lale lale. Walaupun kita sibuk kerja, lima waktu dilaksanakan.
4: Iya, berarti udah laksanakan 5 waktu tadi, zuhur tadi Pak Rahmat.
5: Alhamdulillah sudah.
4: Sudah ya, alhamdulillah. Masih lancar Pak Rahmat ya.
5: Bagi teman-teman yang mendengar pantun ini, tolong akan kegiatannya.
4: Iya, baik.
5: Karena dunia ini cuma sementara.
4: Betul. Selamanya di akhirat nanti Pak Rahmat ya.
5: Akhirat pun. Jadi lama-lama ribuan tahun sebelum kiamatnya.
4: Iya baik. Jadi untuk menemani di suasana setelah ibadah di siang hari di Riau nih sama Pak Rahmat, lagu apa akan yang diputarkan nih judul lagunya?
5: Lagunya Hari Berbangkit.
4: Hari?
5: Berbangkit.
4: Hari Berbangkit.
5: Dari Roma Irama.
4: Dari Roma Irama ya. Hari itu akan berbangkit, maka bertobatlah gitu.
5: Hari berbangkit.
4: Hari berbangkit. Waduh, ini maknanya dalam sekali nih Pak Rahmat ya.
5: Ya, itulah.
4: Iya, baik. Nanti akan coba Hendy akan putarkan ya, Hari Berbangkit dari Roma Irama dan Soneta Group.
5: Iya.
4: Iya, baik. Terima kasih Pak Rahmat.
5: Sama-sama. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, itu dia ada Pak Rahmat ya, yang telah memberikan pantun nasihat di siang hari ini. Dan kita sapa kembali. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
4: Pro Dandut.
6: Dandut adalah kita.
4: Iya, satu pantun dari Mirna kami akan dengarkan, boleh?
2: Boleh, udah siap ini.
4: Iya, silakan.
2: Jangan ketawa ya.
4: Iya, nangis boleh.
2: Menanam kelapa di pulau seberang.
4: Wow.
2: Tumbuh subur di dekat pohon jati.
4: Wow.
2: Hormatilah selalu orang tua kandung agar hidupmu berkah dan baik hati.
4: Dan
2: tenang hati.
4: Oh, bukan dan seterusnya gitu ya.
2: Mohon maaf baru belajar, Bang.
4: Iya, mohon maaf baru belajar. Enggak apa-apa, selagi masih mau belajar enggak apa-apa. Sudah
2: bang,
4: dimaafkan.
2: Dari tadi ya Bang, semangat kali hidupnya ya, mantap kali. Itu baru Bang Hendy, semangat.
4: Apanya yang semangat? Kita kan selalu semangat untuk pendengar, khususnya kepada pendengar setia nih. Semangat terus dong, mendengarkan, bergabung, iya kan?
2: Iya, tapi ya Abang tadi jam berapa? Semangatnya luar biasa tadi.
4: Iya.
2: Bila dengernya sampai plongo-plongo.
4: Kenapa? Kok sampai plongo-plongo?
2: Iya kok semangat kali gitu, hidupnya kok gak ada lelahnya gitu.
4: Iya menurut Mirna ya kedengarannya, padahal cukup melelahkan gitu ya.
2: Iya Dina kan udah kepanasan, apa enak kedinginan, AC-nya berjejer-jejer.
4: Kedinginan gak juga, tapi untuk mengademkan alhamdulillah.
2: Iya orang lain kepanasan.
4: Iya jangan sedih dong, ikhlas ya, ridho ya.
2: Abang kan selalu dibilang radio tetap udara di udara.
4: Apa radio tetap? RRI.
2: Apa abang bilangnya kemarin?
4: Sekali di udara.
2: Tetap di udara.
4: Ah bohong, bukti masih di darat Mirna. Bohong kali sama saya ya. Iya, kalau bohong itu dosa, dosa itu dorong saja Mirna ya. Iya, dorong saja itu para pelaku dosa itu ke api neraka gitu ya.
2: Oke. Iya.
4: Baik, satu teman lagu apa nih untuk menghangatkan?
2: Lagu ini apa?
4: Apa-apanya dong? Mansur S.
2: Sampai di sini Bang.
4: Hah?
2: Mansur S. Cinta sampai di sini.
4: Cinta sampai di sini.
2: Iya.
4: Kenapa cintanya masih sampai di sini?
2: Ya nggak salah yang orangnya yang cintanya sampai di situ, yang Mirna sampai di sini.
4: Aduh, cacian deh lo. Aduh, iya. Tawadu
2: ya udah,
4: aja ya.
2: Abang, saya selalu ya Bang.
4: Amin, amin, amin. Baik.
2: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar setia RRI dimanapun Anda berada ya. Saatnya kita coba dengarkan lagu-lagu yang telah di request dari para pendengar setia kita yang telah bergabung berikut ini. Ini dia dari Haji Onasutra, Asam di Gunung, Garam di Laut.

meminang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat, kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia dua tembang lagu telah kita hadirkan di ruang dengar Anda dari Haji Wana Sutra dan Leo Waldi. Pendengar dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 13:42 waktu Indonesia Barat. Dan ini dia dari Roma Irama and Soneta, Hari Berbangkit. Dan juga akan kita hadirkan di ruang dengar Anda dari Mansur S, Cinta Sampai Di Sini. Dan tentunya kita akan dengar dan kita simak dulu dari Roma Irama dan Soneta, Hari Berbangkit. Selamat mendengarkan.

0: Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia satu temang lagu dari Roma Irama dan Soneta Hari Berbangkit telah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Dan selanjutnya ini dia dari Mansur S, Cinta Sampai Di Sini. Namun kita sapa dulu telepon terakhir yang ingin bergabung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Prodangdut.
1: Pantun ada kita.
0: Iya, satu pantun kami mau dengar dari Mak Tengah, boleh?
1: Boleh. Berburu ke padang dadar.
0: Wow.
1: Dapat rusa berulang kaki.
0: Aduh.
1: Berguru ke palang ajar.
0: Wow, wow.
1: Banyak banget, tak jadi.
0: Iya, kenapa, Mak?
1: Itulah kalau berguru ke palang.
0: Iya,
1: bukan
0: baik.
1: Bukan gurunya, ya.
0: Mm-mm. Satu teman lagu apa ini akan dihadirkan?
1: Memandangmu, ya.
0: Hah?
1: Memandangmu.
0: Memandangmu. Iya, yang dibawakan siapa, Mak?
1: Ike Nurjana,
0: iya baik, nanti akan diputarkan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Tentunya tadi ada Mak Tengah telah memberikan pantun di siang tengah hari Anda. Dan tentunya kita akan dengarkan dari Mansur S, Cinta Sampai Mati.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, itu dia dari Mansur S telah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya dengan hadirnya satu tembang lagu dari Ikke Nurjanah ya, Memandangmu, maka berakhir sudah tugas saya menemani di ruang dengar Anda. Saya Hendy mengucapkan terima kasih dan mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 97 MHz, Pro 1 Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.
3: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Sore. Ragam informasi, request pilihan pendengar, dan Lintas 17 kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
0: Kanal informasi dan inspirasi, Pro 1.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97 MHz bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya baru saja tadinya kita hadirkan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita yang dipandu oleh rekan Hendy Subayang. Dan tentunya di kesempatan siang menjelang sore hari ini, Fadil tidak sendiri. Ini menarik hari ini. Ada penyiar baru yang nantinya akan bergabung bersama kita di program Masa 1 RRI Malabo. Sepertinya gak asing namanya nanti ya, bagi para pendengar yang telah sering dulunya mendengarkan beliau membawa program RRI Menyapa, Berita Bahasa Aceh, dan juga apalagi ya, ada tuh satu program lagi, kayaknya lupa deh. Kita sapa aja di kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum, selamat siang Bun John.
2: Waalaikumsalam, selamat siang kembali.
1: Jangan tegang dong, udah jadi penyiar harus bisa. Apalagi kan hari ini, di siang hari ini kita bawakan program Pro Dangdut. Ini kan pas nih, kayaknya Bung John ini lebih senior nih. Kalau dangdut, biasanya Bung John biasa sukanya dengan lagu apa nih kalau lagu dangdut?
2: Semua lagu dangdut kita suka.
1: Kayaknya hafal deh semua ya.
2: Semua hafal kalau lagu dangdut. Biasa.
1: Karena memang pendengar nih Bung John nih penikmat lagu dangdut dia. Karena makanya Fadil aja tandem siang hari ini. Iya. Karena beliau memang menguasai ya lagu-lagu dangdut. Nah, ini menarik nih, ada pendengar yang ingin bergabung bersama
2: kita.
1: Kita
2: terima.
1: Kita terima dulu ya. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam Mbak Fadil dan juga Bang John.
1: Iya. Ini ada penyiar baru nih Kak Ina nih, ada.
3: Iya, Bang John ya.
1: Nah, Bang John Heru.
3: Salam kenal Bang John.
2: Salam kenal Ina, udah enggak asing kalau Ina
3: suara
2: ya.
3: Suara Bang John setiap hari didengar kan? Suara saya sendiri Bang John enggak dengar kan?
2: Dengarlah
3: tiap hari. Dengar.
2: Dengar pantau radio di rumah.
3: Oh gitu.
2: Iya.
1: Kalau Bang John dia Kak Ina kan.
3: Ini yang saya ini di mana kalau Bang John tahu?
2: Di rumah sakit.
3: Enggak. Saya ini yang ngomong ini di mana tinggalnya kalau Bang
2: John
3: tahu.
2: Oh, Ina. Kalau Ina. Ina. Ya. Ina di Merebo kan?
3: Oh, kecamatannya Merebo. Dikit lagi di mana?
2: Langung.
3: Oke. Okay.
1: Enggak.
3: Tapi bukan Ina aja yang dengar Bang John ya.
2: Iya.
3: Bang John juga dengar Ina kan.
2: Iya.
1: Gimana kira-kira Kak Ina kalau Bang John bergabung di Pro 1, cocok ya?
3: Iya. Panas gini cuacanya Bang John. Panas.
2: Iya, panas ya.
1: Biasanya kalau malam kita bahas ini ya, bahas apa? Durian ya. Kalau siang cocoknya bahas apa nih?
3: Biji durian. Masih belum.
1: Masih ada biji durian Kak Ina?
3: Tuan. Udah ini biji durian enggak ya?
1: Enggak, hari ini demam kurang sehat nih.
3: Oh,
1: batuk-batuk. Tapi semangat hari ini ada Bang John hari ini ya.
3: Bang John kan, udah ada obatnya.
1: Iya, udah ada Bang John yang buat ceria nih.
2: Iya.
3: Ya tenang.
2: Aman.
3: Iya.
1: Ina. Kak Ina mau request lagu apa di
3: request ya, Kak Pantun.
1: Boleh, silakan kalau mau pantun. Oh, ada pantun ya kalau di Pro Dangdut ya?
3: Iya.
1: Heeh, silakan.
3: Buah jeru, buah stroberi.
1: Cakep.
3: Sambilan duduk yuk bergabung bersama RRI.
1: Luar biasa.
3: Ya, ada Bang Fadil dan juga Bang John.
2: Iya, cakep. Cakep.
3: Hatiku senang sekali.
1: Iya, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk ini. Ini kalau tandem kayak ini ingat ini nih siapa? Penyiar Hard Rock FM itu siapa ya, lupa nama Fadil. Nanti mungkin ingat. Kak Ina,
3: Bang Fadil, kenapa kecil suaranya?
1: Kecil suara Fadil ya?
3: Iya.
1: Masa sih?
3: Tenggelam itu suaranya.
1: Ini, cek.
3: Ketel ya?
1: Iya, karena memang lagi kurang sehat nih Kak Ina. Dari dua, untung semalam ruang rindu nasional.
3: Iya.
1: Kalau enggak kan kasihan juga pendengar kan.
3: Oh iya, Bang Fadil, kenapa abang ketanyo enggak buka? Buka aja sekali-kali enak lah.
1: Apa kita nyo? Boleh, iya. Nanti kita
3: Bang
1: bawa.
3: Bang Fadil kan bisa. Bahasa Aceh kan, orang Aceh kan?
1: Menurut Kak Ina?
3: Orang Aceh atau orang Barat? Cukup kurang tahu.
1: Peralihan nih dari luar negeri masuk ke Indonesia.
3: Iya. Iya kan? Dia buka besok ya?
1: Boleh, berarti.
3: Cuma kapan buka ya? Bang Reno udah buka.
1: Apa?
3: Bang Reno udah buka. Bang Toto kemana? Kalau boleh tahu.
1: Bang Toto dia lagi sibuk proyek tuh.
3: Oh, kalau Bang Toto asyik lagi. Bang John.
2: Iya.
3: Kan Bang Hasan Basri teringat.
2: Iya.
3: Ada salam buat Bang John hari itu.
2: Siapa?
3: Bang Hasan Basri.
2: Bang Hasan Basri.
3: Sekarang kan di Tangsi.
2: Iya.
3: Ya kan?
2: Iya,
3: tahu
2: iya.
3: Kan?
2: Tahu.
3: Tetangga kan?
2: Betul.
3: Itulah. Iya. Sekarang nomornya sudah pasti, nggak ada lagi sama saya. Dulu bilangnya salam buat Bang John, buat Kak Darmayani.
2: Iya.
3: Sama Kak Darmayani udah ini kasih tahu.
2: Iya.
3: Sama Bang John langsung ya.
2: Iya.
3: Yang lama-lama lagi nangis yang lain ya.
2: Boleh.
3: Ini lagunya terus.
1: Lagu apa tuh?
3: Lagunya ini aja, Cinta Merah Jambu ya.
2: Cinta Merah Jambu.
1: Cinta Merah Jambu emangnya ya. ada cinta warna merah jambu.
3: Lavenia ya.
1: Siapa?
3: Lavenia.
1: Bentar Fadil cek ya. Dulu ya. Fadil cek dulu.
2: Cinta Merah Jambu.
3: Hanya kamu. Cinta
2: cintaku
3: merah.
2: Hanya kamu merah gitu ya.
1: Cinta Merah Jambu.
2: Cinta Merah Jambu.
1: Ya. Lavenia ya.
3: Ya, buat okay. Bang Fadil dan Bang John, selamat bertugas ya selalu.
2: Iya, makasih ya. Ina. Iya.
3: Nah, yuk Neko.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ina di Langung.
1: Ada Ina di Langung, Bang John, iya. Di kesempatan siang hari ini okay. Dengan Cinta Merah Jambu ya. Kayaknya cinta.
2: Cinta Merah Jambu.
1: Merah Jambu. Biasanya cinta tuh warna merah dia.
2: Cinta merah, ini Merah Jambu.
1: Bang John, Bang ya. John hafal nggak lagunya nih?
2: Cinta Merah Jambu cuma itu. Cinta hanya kamu.
1: Luar biasa. Ini kita terima penelpon.
2: Iya, terima lagi. Okay.
1: Assalamualaikum. Selamat siang, Bro Dangdut.
4: Waalaikumsalam. Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya. Luar biasa. Apa kabar Bang Awak? Sehat.
4: Alhamdulillah. Selamat siang juga sama Bang Fadil, Bang John ya.
2: Iya.
4: Semangat kali nampaknya nih Bang John.
2: Iya, harus wow, semangat.
1: Udah menggebu-gebu nih, wow. Gak sabaran lagi udah jadi penyiar kan?
4: Iya.
1: Nanti jumpa sama Bang Odon nanti di Ruang Rindu.
2: Iya. Oke. Okay.
4: Mantap tuh Bang Fadil.
1: Iya, biar ada warna baru kan?
4: Duetnya kan?
2: Iya.
1: Karena kalau duet kayak gini ingat ke ini apa Surya Insomnia dengan siapa ya yang penyiar rock event tuh. Jadi mereka tuh unik ngebahas misalkan tandem seperti ini mereka tuh ngebahasnya lelucon mulu ya. Jadi mereka punya program itu bagaimana unik sih programnya tapi mungkin nanti bisa kita aplikasikan di RRI.
4: Iya Bang Fadil. Pendengar kan lebih semangat lagi.
2: Iya.
4: Kan ada mungkin ya ada lebih mantap lagi lah.
1: Iya, karena nggak harus menonton selalu kan kita bawa siaran misalkan ada satu program yang bisa tandem ini kan lebih menarik ya untuk ke depan. Apalagi kalau ya jam sekarang kan jam-jam melo nih ya.
2: Jam golek-golek.
1: Iya, jam golek-golek ya. Bawa Don, nih siang hari ini katanya di Pro Dangdut itu ada pantun ya.
4: Iya harus ada pantun. Oh, kalau nggak ada pantun berarti nggak sah tuh.
1: Iya luar biasa. Silakan pantunnya Bawa Don.
4: Apa guna lemari kayu?
2: Cakep.
4: Kalau tidak kita isi dengan baju dan celana.
2: Cakep.
4: Untuk apa kita rayu-rayu?
2: Cakep.
4: Kalau dia sudah ada yang punya.
1: Aduh musibah kita.
2: Ngapain kita rayu ya ada yang punya ya?
1: Ini kayaknya lagi galau nih. Siang-siang pada galau nih. Udah ngopi belum Bang?
4: Lagi ngopi nih.
1: Oh lagi ngopi. Ada ngumpul.
4: Ngumpul.
1: Oh ngumpul. Biasa ngumpul di mana? Mana tahu nanti Fadil bisa lewat di situ ngumpul-ngumpul.
4: Gak jauh-jauh Bang, di rumah-rumah aja.
1: Oh rumah-rumah. Silakan Bang Odon mau request lagu apa?
4: Lagunya Kerinduan aja lah.
2: Kerinduan.
1: Ini Bang John hafal kayaknya Kerinduan.
2: Kerinduan dari siapa tuh Bang?
4: Yang di cover sama Dona Leon aja lah.
1: Dona Leon.
2: Dona Leon.
1: Kayaknya sama nih sama Baika nih kalau Dona Leon.
2: Dona Leon, Kerinduan.
1: Nah kan udah sambut sama Baika langsung kan? Ngefans banget kayaknya sama Dona Leon ya. Salam-salamnya silakan Bang Odo.
4: Salamnya buat semua-semua lah. Buat rekan-rekan kita ya kan. Untuk kita Pro Dangdut ya kan. Ya buat Pak John dan Bang Fadil. Selamat tugas selalu.
2: Terima kasih.
4: Panjang umur muda rezeki.
1: Amin.
2: Tetap semangat. Tetap semangat.
1: Terima kasih Bang Odo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Odo di Kampung Belakang Bang John.
2: Iya Bang Odo.
1: Yang telah bergabung bersama kita nih. Kita terima satu penelpon lagi.
2: Satu lagi ya.
1: Nantinya setelah itu kita akan putarkan lagu yang telah kita siapkan ya. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
5: Waalaikumsalam, Pro Dangdut adalah kita.
1: Iya, ya, siapa luar nih? Biasa. Ada Pak Budi di PLTU. Nih Bang John.
2: Iya.
1: Ini yang ini kayaknya udah masuk yang punya PLTU.
5: Salam kenal Bang John.
2: Iya, salam kenal Pak Budi.
1: Penyiar
5: agak ceria ini namanya.
2: Iya, iya harus ceria. Harus
1: ceria. Kalau Bang John bawaannya ceria, kalau Fadil kan kalau sendiri bawaannya pro dangdut tuh melo gitu. Gimana gitu Pak Budi ya. Tapi kalau ada Bang John Pak Budi, wah meriah. Meriah suasananya.
2: Ya mudah-mudahan Bang, Pak Budi. Gitu. Ya.
1: Pak Budi gimana ya. Cuaca di PLTU?
5: Panas, di negara. Bang.
1: Panas ya?
5: Iya, panas sekali.
1: Sama berarti ya. Tapi Pak Budi dekat tinggalnya dekat di PLTU kah apa ya, memang?
5: Iya di Penagacut.
1: Oh, Penagacut ya. Iya. Saya dulu pernah tinggal di Penagacut.
5: Oh, iya.
1: Di Komplek SD.
5: Komplek SD.
1: Uh-uh.
5: Oh, itu ya. Kami di komplek perumahan
1: itu. Oh, di situ ya. Saya dulu kebetulan almarhum Bunda ngajar, kebetulan dapat rumah dinas tinggal di situ.
5: Iya.
1: Makanya kalau Penagacut insya Allah tahu.
5: Iya. Kami di perumahan.
1: Iya. Silakan Pak Budi mau pantun.
5: Pantun.
1: Ada pantun enggak kira-kira?
5: Ada.
1: Iya, silakan cakep. Disiapkan dulu.
5: Bapak Tuhan sembahkan gantung.
2: Cakep.
5: Di tengah-tengah rumah bupati.
2: Cakep.
5: Mau ditunda, mau digantung, yang penting kita dengar suara Bang apa? Suara.
1: Ayo suara siapa?
5: Pendengar
1: si pujaan
5: hati.
1: Pujaan hati. Luar biasa. Nih pantunnya buat Dik Dukser.
2: Begantung.
1: Iya begantung karena di ujung.
5: Suara tadi Pak Budi.
1: Oh gitu Pak Budi. Karena posisinya udah gaspol kan. Pas di ujung tuh mau mentok. Pus. Dia kan silakan Pak Budi mau request lagu apa di kesempatan siang hari ini?
5: Jatuh bangun aja dari itu.
2: Nah, jatuh bangun.
1: Nih, Pandi nih Bang John nih.
2: Maggie Z ya.
5: Oh, Bang John masih apa?
1: Oh, apa ini? Jatuh Bang John, bangun aku.
5: Dari ada Bang John.
2: Hah?
5: Dari Christina.
2: Christina ada juga.
1: Christina ya.
2: Christina.
1: Ini Pak Budi mau yang Maggie Z apa Christina?
2: Christina.
5: Boleh dua-dua.
2: Dua-dua boleh. Iya. Tapi jatuh bangun ya.
5: Iya, jatuh
2: okay,
5: bangun.
2: Oke. Okay.
1: Asal jangan jatuh bangun di tempat lain ya Pak Budi. Silakan salam-salamnya Pak Budi.
5: Salamnya buat Bang John dan Bang Wadi.
2: Iya, makasih. Sama ketika. Ya, makasih Pak Budi.
5: Terima kasih Bang John, Bang Wadi.
1: Sama-sama Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ina di Langung, Bang Odon di Kampung Belakang, dan Pak Budi, di PLTU Nagan Raya Bang John.
2: Okay.
1: Di kesempatan siang hari ini yang telah bergabung bersama kita. Di biasanya Fadil ini menarik nih. Ini menarik satu lagi. Apa kita angkat atau gimana?
2: Angkat terus.
1: Angkat terus ya. Ini lebih meriah nih, lebih
2: angkat
1: meriah.
2: Terus.
1: Angkat dulu ya.
2: Iya.
1: Assalamualaikum, selamat siang Bro Dangdut.
6: Waalaikumsalam.
2: Nah, ini enggak asing ini. Enggak asing dangdut adalah kita. Ini enggak asing juga ini.
1: Siapa nih Bang John kira-kira?
6: Mantap kali senior. Itulah.
1: Kok bisa bilang senior nih Kak Mirna?
2: Ini Kak Mirna.
6: Ini senior 2 kampung. Mantap kali. Kita dengerin di sini ketawa-ketawa.
1: Memang harus seperti itu. Jadi sebenarnya kan Fadil sudah ngebayangin kayak Fadil bilang sama Bang John. Itu apa? Kita ngeduet dua nih sama kayak penyiarnya di radio lain itu ya Surya
6: Emson ya. Iya, penyiar di Pro 3 kan.
1: Iya.
6: Memang mantap kali. Saya bilang mau ngomong gitu dari tadi.
2: Tahu aja.
1: Karena posisinya kan kalau diingat ini jam 2 jam melo ya.
6: Iya,
1: karena kan kita harus bisa ya kalau pendengar itu ngantuk kita hibur jadi terhibur lagi kan.
6: Iya, emang mantap. Memang tiap hari begini kan enak. Oh,
1: nanti kita usul sama ke tim siarannya ya. Kalau program Pro Dangdut tuh ada duet sama Bang John.
2: Iya.
1: Khusus Bang John yang harus duet dengan penyiar lain ya.
6: Iya, kalau kemarin Kak Mesa sama Bang Nanda.
1: Bang Nanda ya?
2: Bang Nanda.
6: Iya, kemarin. Memang sesekali memang harus tiap hari dua-dua memang mantap, tapi kalau abang-abang senior-senior ini memang lebih mantap kali. Memang cocok kali.
2: Iya.
1: Bisa aja. Kayaknya ada buah durian nih.
6: Ngomong-ngomong duriannya udah habis.
2: Ya, dan kalau ada
6: lagi. Lagi sakit, jadi enggak ada durian.
1: Sakit apa sih, Kak Mirna?
6: Tuh kena tumor, Bang.
1: Wah, di mana? Aduh, semoga cepat sembuh,
6: iya,
1: Kak Mirna.
6: Tapi udah diangkat. Mudah-mudahan nih cepat nunggu, sembuh ya. Nunggu sembuhnya. Mudah-mudahan sehat-sehat kan.
2: Iya.
6: Ya, tapi ya dengar suara abang dua orang ini memang betul-betul bikin Mirna dari tadi mau naik, tapi sibuk mulu.
1: Makanya tadi bilang sama Bang John, nih ada satu lagi nih Bang John, diangkat gak ya? Ini angkat. Lebih seru nih.
6: Iya, dia dua hari lalu kan sama Bang Breno kan?
2: Ya betul.
6: Cuma lebih semangat sama abang-abang ini. Karena sama Bang Breno kan orangnya agak-agak memang ketawa juga, cuma kurang
1: lepas gitu.
6: Silakan. Emang ini Bang, kalau bisa tuh? Ya setiap hari dia di duit gini, jadi membuat kita penasaran. Memang enak, apalagi ada penyiar satu lagi yang Tina ya namanya.
1: Oh, Kak Tina.
6: itu ceria juga itu.
1: Itu bu bos.
6: Terus naik, mantap juga itu.
1: Boleh nanti kita coba gabung, ada Bu Katim, ada Bang John, nanti siapa satu lagi nanti dari arahan Bu Katim ya. Kita buat.
6: Iya, nanti sesekali naik Ruang Rindu, abang yang berita ini. Kan kita selama ini dengarkan dia berita memang sudah luar biasa. Ditambah dia diet kayak sama abang, ini dengarnya kita bulu merinding.
1: Oh, luar biasa kalau berita ya kan?
2: Bulu merinding.
1: Demikian John Nehru Satria melaporkan katanya.
6: Memang dia di dalam berita memang sudah mantap, ditambah lagi dietnya dia
2: makin mantap.
6: Kali memang cocok. Siapa yang bikin acara ini memang Mirna bilang memang best the best.
1: Luar biasa ya. Kak Mirna.
6: Ya.
1: Ngomong-ngomong, ada pantun enggak?
6: Ada tapi sedikit ya, Bang.
2: Kita boleh.
1: Ya. Kok sedikit sih?
6: Buah rambutan, buah stroberi.
1: Cakep.
6: Jadi RRI.
1: Singkat banget.
2: Simpel, singkat
1: ya. Banget
6: puisinya. Ya, karena Mirna enggak sekolah.
1: Enggak. Perkara puisi itu bukan gara-gara enggak sekolah, Kak Mirna.
6: Jadi
1: itu kan inspirasi. Puisi itu adalah sebuah inspirasi.
6: Ya, orang enggak sekolah kok inspirasi. Mana mengerti apa inspirasi?
1: Wah, buah durian aja bisa jadi inspirasi kan?
6: Iya, gini, ini berhubung waktu Abang berita itu kan dari itu naik sama Mbak Reno kita.
1: Janganlah disebut Abang berita. Janganlah disebut Abang berita. Bang John gitu.
6: Kita yang bikin lagu Bang ya.
2: Iya.
6: Abang berita lagi karena dia enak untuk Mirna kemarin lagi kan. Minta tolong Bang ya, Abang pilihkan ya.
2: Boleh.
6: Ya untuk abang-abang sukses selalu, semangat terus. Sehat-sehat selalu. Makasih ya Bang. Assalamualaikum.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Kak Mirna yang paling semangat ya. Karena memang Bang John kalau bukan hanya di Pro Dangdut.
2: Iya.
1: Kalau di Ruang Rindu ya begitu
2: juga.
1: Begitu juga ya.
2: Iya.
1: Namun di kesempatan siang hari ini karena memang sudah 4 orang
2: yang
1: bergabung bersama kita, kita putarkan dulu
2: lagu.
1: Beberapa lagu yang telah kita siapkan untuk bisa kita hadir kan di ruang dengar para pendengar kita dalam program Ruang Rindu. Masa Ruang Rindu.
2: Pro Dangdut.
1: Ini keingat ke Ruang Rindu.
2: Semalam ya Ruang Rindu.
1: Karena memang awalnya janji sama Bang John duet tuh di Ruang Rindu
2: tapi malam.
1: Karena semalam siaran berjaringan kita duet hari ini di program Pro Dangdut.
2: Dangdut
1: adalah kita.
2: Ya.

0: Baik pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nih Bang John, gimana nih dari 4 lagu dangdut?
1: Mirna tadi ya. Mirna. Cincin permata biru.
0: Iya, kayaknya lagunya ini favorit Bang John nih kayaknya nih ya.
1: Iya, Mirna juga dia.
0: Biasa suka dengan cincin permata biru ya.
1: Iya, iya.
0: Semoga bisa menghibur untuk Kak Ina di Langung, Bang Oden di Kampung Belakang, dan juga Pak Budi di Nagan Raya, dan Kak Mirna di Nagan Raya di kesempatan siang hari ini. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini kita akan menerima satu penelpon selanjutnya, yang mana nantinya setelah ini kita akan putarkan beberapa lagu-lagu dangdut pilihan yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Assalamualaikum, selamat siang Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Luar biasa. Apa kabar Kak Endang? Sehat?
2: Alhamdulillah. Bagaimana suaranya?
0: Sehat nih kayaknya. Ya? Kak Endang hari ini ada penyiar baru nih Kak Endang nih.
2: Oh ya?
0: Iya. Nanti bakalan di tanggal 10 Agustus tuh bakalan aktif di program 1 RRI Melabuh.
2: Oh, udah kayak ini ya? Kayak Ridho sama Jaki ya? Dangdut. Di Pro 3 Jakarta ya.
0: Karena menarik ketika program ini bisa kita, memang ini kan program hiburan, jadi kalau kita bawakannya lebih menghibur kan, apalagi di kayak Fadil bilang ini kan jamnya jam melo nih ya.
2: Iya.
0: Kan lebih enak dibawa seperti itu. Ini ada Bang John Kak Endang.
1: Iya, Kak Endang.
2: Iya, biasanya Kak reporter nih ya.
0: Iya. Hari ini tanggal 10 nanti beliau sudah jadi penyiar. Bergabung di program 1 RRI.
2: Alhamdulillah.
0: Udah tambah rame ini ya.
2: Kalau berdua sama Bung Fadil ini memang kayak cocok kali.
1: Iyalah, harus cocok.
2: Karena Bung Fadil memang nampaknya memang minta ditemani.
0: Kesepian kan, kesepian.
2: Iya.
0: Karena kesepian kan, karena memang kalau karena
2: kesepiannya di mic RRI aja. Kalau di luar kan enggak.
0: Oh, enggak. Cuman di RRI aja. Kalau di luar kesepian musibah Kak Endang, nanti dibawa keluar baju dari rumah. Kak Endang, hari ini kan kita bawa program Pro Dangdut. Biasanya tuh sebelum request tuh ada pantun ya Kak Endang ya?
2: Iya, sebenarnya pantun itu bukan cuma dari pendengar.
0: Dari penyiar tuh, juga.
2: Pertama buka acara Pro Dangdut, penyiar dulu yang pantun.
0: Waduh, nanti kita
2: memang
0: siap.
2: Kayak gitu kan? Tapi memang kayak gitu kan?
0: Kayaknya Kak Endang nambah-nambah deh.
2: Enggak, memang kayak gitu. Coba lihat tuh di Pro 3 Jakarta kan.
0: Iya.
2: Mereka itu kan pantun dulu.
0: Pantun.
2: Penyiarnya, nanti baru pendengarnya masuk pantun.
0: Oh gitu. Nih Pak John ada pantun nih. Silakan Pak John pantun, Pak John. Sebelum pantun nanti setelah Pak John Bang John pantun, nanti Kak Endang pantun. Ayo Bang John.
1: Iya, buah pete, buah kendong dong. Mau dong Kak Endang.
2: Apa tuh?
1: Ya buah kendong dong.
2: Itu kurang berapa baik lagi, dua baik lagi. Hilang.
1: Ya nantilah disesuaikan. Ini kan masih baru Kak Endang.
0: Masih pemula
1: kan. Masih pemula, maklumlah Kak Endang ya.
2: Gini kalau pantun.
1: Gimana tuh?
0: Nah, ini yang menarik nih.
1: Ini menarik ini, Kak Endang. Ya, silakan Kak Endang.
2: Kalau ku tahu pria itu pahit.
1: Cakep.
2: Takkan kugulai dalam belanga.
1: Cakep.
2: Kalau ku tahu bercinta itu sakit.
1: Cakep.
2: Takkan kumulai dari semula.
1: Wow.
0: Luar biasa. Kak Endang bentar. Ini pria-pria orang apa pria buahan?
2: Tergantung yang memahaminya.
1: Nah, oh,
0: karena kan
1: pari kali.
0: Pari ya?
1: Iya, pari.
0: Karena pari
1: yang pahit itu pari.
0: Oh, pari.
2: Iya.
0: Nanti berarti sebelum pendengarnya pantun, penyiarnya wajib pantun dulu.
2: Iya, memang harus kayak gitu.
1: Enggak di pembukaan aja. Kan?
0: Boleh. Ya,
1: apa Pak? Pembukaannya
2: memang harus penyiar dulu pantun.
1: Iya.
2: Jadi
1: diterima Kak Endang diterima. Kan?
0: Di kopi Kak Endang nanti kapan ya jumpa lagi di Pro Dangdut? Berarti di pekan depan.
1: Kita siapkan pantun yang ini ya.
0: Yang penting nanti ini misi janji Fadil dengan Kak Endang ini belum tuntas di program Nyantel.
2: Ya latihan dulu. Nanti
0: Kak Endang
2: Kak Endang pun gak hafal lagunya kan.
0: Oh sudah. Kak Endang jangan lupa latihan ya. Kalau Fadil udah hafal nih.
2: Tapi kalau Kak Endang nyimak nih, siapa tadi?
0: Bang John.
2: Bung John ini. Nanti mungkin juga nyiar di Ruang Rindu ya atau?
1: Iyalah.
0: Kalau dia enggak mau bawa emang Ruang Rindu dipecat.
2: Nyanyi. Coba nyanyi dulu sekali. Ini nyanyi banyak.
1: Kan belum Ruang Rindu nih.
0: Harus dipenuhi.
1: Nyanyi apa Kak Endang?
0: Harus dipenuhi nih permintaan pendengar
1: ya,
0: nih.
1: Boleh, boleh. Kan? Kak Endang mau nyanyi ya, apa, lagu apa?
2: Lagu dangdut, dia dangdut lah sama. Nah,
1: dangdut boleh. Mau dengar nih Kak Endang?
2: Iya, iya.
1: Hari ini aku bersumpah. Izinkanlah aku untuk mencintaimu. Tuh Kak Endang.
2: Betul memang penyanyi.
1: Nah,
2: ada konek-konek.
0: Dulu Kak Endang di Tanah Abang dia rajanya, di Tanah Abang Jakarta ini rajanya. Di Tanah Abang Jakarta ini rajanya. Dulu
2: iya.
0: Enggak.
2: Baguslah. Berarti enggak
1: ancur.
2: Enggak
1: ancur di sana.
2: Jadi penyiar ya.
1: Iya Kak Endang.
0: Basicnya awalnya emang penyiar.
2: Jadi penyiar ini harus serba bisa.
1: Iyalah Kak Endang.
0: Harus serba bisa dia. Bisa nanti kan
2: mengatur kata-kata.
0: Paling nanti kan kalau udah enggak bisa.
1: Aman tuh Kak Endang.
0: Paling nanti kalau enggak bisa lagi dia Kak Endang lem biru kan, lempar cari baru.
2: Iya enggak. Kak Endang mau request lagu.
1: Boleh Kak Endang ya. Silakan.
2: Ini karena perdana nih. Tak kenal maka tak sayang.
1: Iya.
2: Tak sayang maka tak cinta.
0: Silakan Kak Endang.
2: Kata siapa tuh? Di lagu dangdutnya tuh kayaknya lupa penyanyinya.
0: Aduh. Clue-nya seperti ya? Apa nih?
2: Tak kenal maka tak sayang.
0: Tak kenal maka tak sayang.
2: Tak sayang
1: karena tak cinta. Itu dia.
2: Aji Pangestu ya?
0: Serius Kak Endang?
2: Bentar. Serius ya. Aji Pangestu dapat.
1: Dapatnya. Aji Pangestu ya.
2: Bung Fadil.
0: Iya Kak Endang.
2: Maunya Kak Endang jadi penyiar ya?
1: Boleh. Kenapa enggak boleh?
0: Kalau memang mau gabung jadi penyiar, datang ke RRI kita nge-host bareng.
1: Iya.
2: Agak jauh pas Jambu ini yang repotnya.
1: Aja enggak juga.
0: Kalau ada Bang Pendi itu terasa dekat kan, walaupun jauh
1: iya.
0: Terasa dekat.
2: Oh, enggak bisa diganggu itu.
0: Kenapa itu?
2: Karena ada jok masing-masing.
1: Iya.
2: Yo, terima kasih Bro Danut itulah. Selamat bergabung ya, Bung John.
1: Iya, Kak Endang.
2: Sukses ya ke depannya.
1: Baik Kak Endang, makasih.
2: Semoga sukses menjadi penyiar yang terbaik.
0: Amin. Makasih Kak Endang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang.
0: Ada Kak Endang di rondeng nih.
1: Di rondeng ya.
0: Tak kenal tadi.
1: Tak sayang.
0: Makanya tak sayang.
1: Kalau tak sayang tak cinta kata Kak Endang.
0: Iya itu. Ini kalau dicek
1: Aji Pangestu
0: itu enggak ada kayaknya. Tapi coba kita hadirkan yang versi lain ya Kak Endang ya. Bentar nih kita cek buat Kak Endang. Ini karena memang setelah ini kita langsung closing nih ya. Iya. Karena memang program Pro Dangdut itu habisnya di jam 15 waktu Indonesia Barat. Nah, setelah ini nantinya kita akan bergabung bersama RRI Jakarta untuk mengikuti Mozaik Nusantara ya di kesempatan sore hari ini Bang John.
1: Okay.
0: Dan nantinya setelah ini tepat pada pukul
1: 15
0: nanti kita akan hadirkan program Silu Nusantara.
1: Yeah.
0: Lagu-lagu Nusantara tradisional dan budaya akan nantinya dipandu oleh Bang John Nehru hingga ke pukul 17 sembari nantinya kita akan bergabung bersama RRI Sekorwil 17 Nusantara Aceh untuk mengikuti Warta Berita Lintas Sekorwil 17 Nusantara Aceh. Ada Tak Kenal Maka Tak Sayang untuk persembahan dari Kak Endang di kesempatan siang hari ini.

0: pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan, makna filosofis di balik tanggal 13 Juli, serta bagaimana kehadiran Hari Kepercayaan dapat menjadi perekat persatuan dalam keberagaman Indonesia. Kita dengarkan perbincangan rekan kami, Sari Julia, bersama Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar kembali beranda Asa Cita Nasional Berjaringan hadir kembali menyapa Anda. Kali ini RRI Surabaya hadir dengan topik mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya Sari Julia, kami akan menghadirkan perbincangan singkat bersama dengan Bapak Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi MSI. Beliau adalah Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI Jawa Timur. Pak Oto, berkaitan dengan penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut Pak Oto, apa sih makna mendalam dari momentum sejarah bagi masyarakat penghayat kepercayaan saat ini, begitu Pak Oto?
2: Terima kasih Mbak Sari. Jadi yang pertama, kita saya masih ingat pidato Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Nah, kegiatan ini sebenarnya kita juga menghargai jasa para pahlawan kita. Salah satu diantaranya adalah Mr. Wongsonegoro. Pada tanggal 13 Juli, di dalam rapat perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di sana disebutkan pada pasal 29, itu dia menolak untuk menambah kewajiban beribadah menurut agamanya masing-masing, jadi agamanya apapun masing-masing, kemudian ditambah, Wongsonegoro mengusulkan ditambah dengan dan kepercayaannya itu, sehingga akhirnya pada tanggal 18 Agustus ditetapkan, muncul sudah kepercayaan terhadap Tuhan, kepercayaan itu agama dan kepercayaan itu. Nah, dari sini sebenarnya jadi kita menghargai berapa jasa Mr. Wongsonegoro. Mr. Wongsonegoro itu pun juga seorang penghayat. Banyak dari kalangan perancang undang-undang, mereka yang utusan dari penghayat kepercayaan sebenarnya. Akhirnya ada satu bias, di mana ada dua pengertian, dua tafsir. Yang tafsir yang pertama, agama dan kepercayaannya, ada dua. Kemudian yang satu mengatakan, kepercayaannya itu mengacu kepada agama. Dari sini terus terjadi sampai dengan masa Orde Baru. Dari Orde Baru kemudian atas jasa Ibu Tuntunan Agung, ya, Suwartini, ini dia salah satu anggota MPR, terus berusaha. Akhirnya muncullah di dalam GBHN. Muncul di dalam GBHN tahun 78 terus sampai sekarang ini. Perjuangan titik starting point kita itu pada tanggal 13 Juli.
1: Artinya memang ada perjuangan yang cukup panjang sehingga ditetapkanlah 13 Juli. Ini menggambarkan bahwa Indonesia sesuai begitu ya Bhinneka Tunggal Ika, bahwa meskipun berbeda agama, kepercayaan itu benar-benar tergambarkan dari sini, begitu Pak Oto.
2: Begitu. Jadi memang Indonesia itu bukan milik salah satu agama. Kepercayaan itu sudah ada. Jadi kepercayaan itu sudah ada sejak atau sebelum agama-agama lain itu masuk ke Indonesia. Kita sudah punya yang disebut dengan Tan Keno Kinoyo Ngopo. Jadi kita itu sudah monoteis sebenarnya. Ini tergambar pada prasasti yang ditemukan di Gunung Padang. Gunung Padang itu ada undak-undak, di mana itu dibuat seperti piramid, ya. Itu dibuat pada 5.900 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh. Padahal piramid Mesir itu dibuat 2.500 sebelum Masehi. Jadi kita lebih, sebenarnya kita sudah lebih lama. Sehingga dari situ kita sudah monoteis. Nah, akhirnya oleh kolonial mulailah muncul istilah animisme, dinamisme. Padahal itu adalah buatan kolonial.
1: Nah, usulan berkaitan dengan hari besar ini kan konon memang sudah diajukan sejak tahun 2005 dan baru terwujud pada 2026 ini. Tadi Pak Oto juga di awal sudah menjelaskan bagaimana perjalanannya, progresnya, tahapannya sampai akhirnya tibalah begitu ya bulan Juli di tahun 2026 kali ini. Bisa diceritakan juga nggak sih Pak bagaimana perjalanan panjang perjuangan para penghayat kepercayaan hingga akhirnya tadi mendapatkan pengakuan resmi dari negara?
2: Nah, seperti tadi saya katakan, kita sudah mulai masuk di dalam GBHN ya. pada TAP MPR nomor 4 tahun 78, 83 terus itu sudah ada terus percayaan. Nah, tetapi pelaksanaan implementasi di kemasyarakatan, di masyarakat dan di pemerintahan ini masih belum berjalan sesuai dengan harapan kita. Sehingga dari sini terus kita berjuang. Akhirnya muncul di dalam undang-undang adminduk, di mana pengayat itu bisa mengosongkan kolom agama. Jadi kolom agama itu dikosongkan. Kolom agama dikosongkan atau di-strip. Akhirnya kita tidak mau. Kita tidak mau, kita menuntut. Masuk di MK. Masuk di MK. MK muncullah keputusan nomor 97 bahwa menyetarakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setara dengan agama. Dari situ kemudian muncul lagi polemik, di mana sebenarnya kalau kita sudah setara, maka KTP itu harusnya agama titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ditolak oleh salah satu saudara kita yang lain, dari agama yang lain. Akhirnya diputuskanlah KTP kita ada dua, ada KTP yang kolom beragama, ada KTP yang kepercayaan. KTP saya kalau agamanya tidak ada, KTP saya. Jadi KTP saya tidak ada, hanya tertulis kepercayaan titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini perjuangan. Sehingga kita mengusulkan, sekarang ini kita mengusulkan bahwa 7 November sesuai dengan keputusan MK menjadi hari kebangkitan kepercayaan. Ya, 13 Juli ini Wongso Negoro. Tapi kita juga mengacu kepada keputusan MK menjadi satu hari kebangkitan. Ini loh sebenarnya starting point-nya dari
1: ini. Kalau Menteri Kebudayaan Fadlizon itu kan menyatakan bahwa penetapan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Kalau menurut Pak Oto sendiri, sejauh mana sih pengakuan ini sudah dirasakan begitu ya oleh masyarakat penghayat dalam kehidupan sehari-harinya?
2: Hak-hak kepercayaan penghayat ini memang sudah banyak diakomodir oleh pemerintah. Satu diantaranya pendidikan, kemudian hak untuk ber-KTP kepercayaan, kemudian kedua hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, ada di ASN sudah bisa masuk, kemudian untuk perkawinan itu pun juga sudah rencanakan, kemudian kematian. Untuk kepercayaan itu dimakamkan makam umum. Makam umum ini harus disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, dari sini sebenarnya ini masih perjuangan sekarang untuk pemakaman ini. Karena banyak pemakaman-pemakaman umum yang diklaim menjadi makam milik salah satu agama. Jadi dari situ, jadi sudah banyak sudah hak-hak kita untuk tempat beribadah dan sebagainya.
1: Artinya memang penetapan ini menegaskan bahwa penghayat kepercayaan itu punya kedudukan dan hak yang setara dengan warga negara lainnya ya. Ini juga Bapak tadi juga menyebut ya bahwa penetapan ini sebagai simbol pemersatu bagi keberagaman penghayat kepercayaan di Indonesia. Nah, bagaimana Pak Oto juga melihat keberagaman aliran kepercayaan di Nusantara ini, dan bagaimana sih untuk bisa menjaga agar tetap bersatu dalam sebuah wadah begitu Pak?
2: Nah, kita juga bergabung, kita sudah mulai juga bergabung di Rumah Bhinneka misalnya. Di Rumah Bhinneka. Rumah Bhinneka itu merupakan satu kumpulan dari semua suku, agama dan semuanya bergabung menjadi satu. Dan itu saling hormat menghormati. Kemudian yang kedua kita juga bergabung di menjadi satu motor pendirian Indonesia Merayakan Perbedaan. 7 tokoh agama. Salah satu diantaranya adalah kepercayaan. Kemudian kita juga masuk forum beda tapi mesra. Jadi terdiri dari semua agama. Demikian Pak. Jadi kita sudah mulai bergabung dengan semua dan kehidupannya setara kita.
1: Ini menjadi sesuatu yang luar biasa juga yang perlu kita syukuri begitu ya. Bahwa dengan keberagaman ini kita juga bisa tinggal dalam sebuah wadah yang tentunya saling menghormati dan menghargai begitu Pak Oto. Nah, salah satu tujuan dari penetapan ini adalah untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepercayaan kepada generasi penerus kita begitu. Apa saja sih nilai-nilai luhur yang paling penting untuk dilestarikan dan bagaimana strateginya untuk bisa mengenalkan ini kepada generasi muda kita Pak Oto?
2: Jadi pada intinya ada 3 hal yang perlu untuk kita wariskan. Yang pertama, kita harus ingat sangkan paraning dumati. Dari mana asal kita? Dari mana asal kita? Misalnya contoh Mbak Sari asalnya dari mana? Apakah dari tanah? Kan bukan. Iya toh? Tetapi sebelum Mbak Sari lahir, sebelum Oto lahir, ada di mana? Itu semua ada merupakan satu, ada satu percikan Tuhan, cahaya Tuhan yang masuk di dalam tubuh manusia. Sehingga manusia, setiap manusia harus bisa mempunyai kewajiban untuk memanifestasikan sifat-sifat Tuhan di dalam satu kehidupan sehari-hari. Introspeksi, apa kesalahan kita, sekarang apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, manunggaling kawula Gusti. Manunggal kawula Gusti itu jiwa kita, bukan kita sebagai bertindak sebagai Tuhan, tidak. Tetapi jiwa kita merupakan satu manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Jadi kita sudah benar-benar mendekatkan diri, kesadaran spiritual kita full. Yang ketiga adalah memayu hayuning bawono, mempercantik keindahan dunia ini. Di samping hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama, dan hubungan kepada alam. Ini yang kita pariskan. Jadi ada tiga hal, semua penghayat yang ada, 178 organisasi penghayat, intinya pada tiga itu.
3: Jadi ketiga ini yang ingin diwariskan untuk generasi muda selanjutnya, bahwa selain tiga hal ini ya nggak akan selaras begitu dari kehidupan kita, begitu ya, ya Pak Oto. Oh, baik. Nah, kalau kita melihat juga Menteri Fadlizon itu mendorong agar peringatan Hari Kepercayaan itu diisi dengan kegiatan sosial dan juga budaya yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat, begitu kan ya Pak. Kegiatan-kegiatan seperti apa sih Pak yang sudah dilaksanakan sejauh ini, dan kegiatan apa yang direncanakan ke depannya?
2: Kalau yang sudah kita laksanakan ini adalah doa bersama lintas iman. Jadi tidak hanya kepercayaan dong, tapi semuanya lintas iman.
3: Jadi ada doa lintas iman, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian ini menyasar pada kehidupan, tidak saja ini terhadap Tuhan, tapi terhadap sesama dan juga terhadap alam, begitu Pak Oto. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah dan juga masyarakat luas begitu ya, setelah peringatan Hari Kepercayaan ini? Apakah ada langkah selanjutnya yang diharapkan dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan bagi penghayat kepercayaan ke depan? Tentunya selain tadi tentu tanggal 7 November begitu ya Pak, apa ini yang bisa disampaikan?
2: Nah, kita sebenarnya berharap bahwa kita menunggu rancangan peraturan presiden tentang pelayanan kepada penghayat. Yang kedua, di Indonesia kita masih belum memiliki satu undang-undang atau perda. Ini yang kita harapkan. Saya nanti dalam waktu dekat akan melakukan satu audiensi dengan DPRD agar ada satu kajian akademis. Nanti saya akan membuat kajian akademis terkait dengan rancangan peraturan daerah terhadap pelayanan penghayat. Ini yang sebenarnya. Kalau ini sudah berhasil, maka kita di hadapan pemerintah, kita mempunyai satu kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada penghayat di daerah. Itu sebenarnya.
3: Baik, selain itu juga mungkin ada yang bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga para penghayat begitu ya Pak, berkaitan dengan ditetapkannya tanggal 13 Juli. Apa sih yang diinginkan ke depannya agar tentu kita bersama tetap hidup rukun dan bahagia di Indonesia?
2: Kita harus tetap ingat pada kacang penghayat janji kita dan slogan kita, bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, rimputan tular, ini benar-benar harus mengendap di dalam jiwa. Kemudian yang kedua, di mana saja penghayat harus dapat bersikap bersinar laksana matahari. Jadi kalau bahasa Jawanya, ning ngendi wae penghayat kudu sumunar Pindu Baskoro.
3: Pak Oto, terima kasih sekali untuk sesi diskusi kita. Sekalipun ini mungkin singkat, namun agaknya memberikan warna begitu ya, bagaimana keberagaman di Indonesia tetap harus dihargai dan juga dihormati. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Oto. Pendengar, demikian tadi Beranda Asa Cita Nasional berjaringan produksi RRI Surabaya. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Beranda Astacita.
1: Selamat 1,2 FM RRI Pro 1. Dan ini adalah Beranda Astacita Berjaringan. Kita lanjutkan kembali dengan tema berikutnya dari RRI Loksumawe, Toleransi Tanpa Batas, Baitul Mal Hadir Untuk Semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI, jumpa lagi bersama saya dalam program Beranda Astacita, program yang menghadirkan sosok inspiratif dari berbagai daerah yang memberi warna bagi pembangunan di sekitar kita. Pada edisi kali ini, kita akan mengulas kisah menarik dari sikap toleransi dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Indonesia berdiri di atas keberagaman, berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Bukan menjadi alasan untuk saling menjauh, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Perbedaan agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Semangat inilah yang menjadi bagian dari Astacita, yaitu memperkokoh persatuan bangsa melalui kehidupan yang rukun, harmonis, dan saling menghormati antar umat beragama. Salah satu contoh nyata hadir dari Kampung KP3, Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksmawe, Aceh, yang dilanda musibah kebakaran hebat melululantakkan sekitar 70 unit rumah warga beberapa bulan lalu. Sebagian besar korbannya merupakan warga non-muslim yang telah puluhan tahun hidup berdampingan dengan masyarakat muslim di lingkungan tersebut. Di Kota Loksmawe, Aceh, kisah nyata tentang indahnya kebersamaan hadir dari seorang warga Kristiani bernama Sitompul asal Tapanuli Selatan. Salah satu korban kebakaran yang sudah 30 tahun menetap di antara hiruk pikuk lingkungan kehidupan umat muslim, tepatnya di lokasi Desa Hagu Barat Laut atau KP3 di Kecamatan Banda Sakti yang persis berada di pusat ibu kota Loksmawe.
3: Kita akan berbincang-bincang bersama salah seorang warga non-muslim yang merupakan korban dari kebakaran yang terjadi beberapa bulan lalu. Selamat siang Bapak Sitompul.
4: Selamat siang Pak.
3: Iya. Mungkin kami ingin bertanya, Bapak sudah berapa lama tinggal di Aceh ini? Kalau agama Bapak apa itu?
4: Agama saya Kristen Protestan. Dan saya tinggal di Loksmawe ini sudah sekitar 30 tahun.
3: 30 tahun ya? 30 tahun. Sudah lama ya? Ya. Ketika pertama kemari sudah berkeluarga atau masih lajang? Ya?
4: Masih lajang.
3: Nah, selama 32 tahun tinggal di sini, tentu kan ada banyak hal ataupun kenang-kenangan yang Bapak alam. Ini bagaimana menurut Bapak selama 30 tahun tinggal di Kota Loksmawe, di sekitar lingkungan warga muslim ini, bagaimana penjelasan Bapak? Mungkin apakah Bapak merasa diterima atau bagaimana ini?
4: Terima kasih, karena saya sudah tinggal 30 tahun, sebagian hidup saya tinggal di Loksmawe ini, saya merasa sukacita. Iya. Karena jarang ya, satu daerah saya dapati begini. Karena apa? Karena saya diterima di sini. Kita tidak ada gap, tidak ada kotak-kotak antara non-muslim sama muslim. Kita bisa bersatu dan mereka menerima kita, walaupun kita minoritas. Tidak ada perbedaan. Khususnya ketika saat-saat kebakaran begini, kan? Ketika saat kebakaran ini, semua masyarakat lingkungan turut membantu apa yang bisa dibantu. Dan paling terharu saya pada saat kebakaran itu, malam itu begitu banyaknya orang-orang memberikan bantuan-bantuan, baik berbaju langsung sama bahan makanan untuk kita yang terdampak bencana ini. Karena dalam bencana itu, ya sebagai saya pribadi, tidak ada satu pun bisa diselamatkan karena begitu cepatnya api merambat. Karena angin kencang begitu dan hari siang begitu terik, jadi nggak ada selamat diselamatkan. Pada saat itu kita rata-rata mengungsi ke gereja, dan di gereja itu datang malam itu ada datang Camat Banda Sakti, datang asisten satu Pemprov membawa bantuan beras, indomie, telur malam itu, sehingga selama bencana itu kami merasa tidak terbebani dan kami merasa bahwa inilah kampung kami yang sebenarnya.
3: Iya.
4: Nah, inilah kampung kami sebenarnya. Dan saya juga merasakan bahwa inilah tempat kampung saya yang sebenarnya. Karena selain saya lahir di Medan, di Tapanuli, tapi saya besar di Aceh ini, khususnya di Kota Loksmawe.
2: Sitompul, warga Kristiani asal dari Tapanuli Selatan ini merupakan salah satu korban musibah kebakaran yang meluluh lantakkan. Warga Muslim di Kota Lhokseumawe, Sitompul, kelahiran Tapanuli Selatan, merasakan begitu besarnya kepedulian masyarakat tanpa memandang perbedaan keyakinan, terutama di tengah duka korban kebakaran yang dialaminya. Saat api melahap rumahnya hingga tak satupun harta benda dapat diselamatkan, bantuan datang dari berbagai pihak. Pemerintah, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga warga sekitar bergotong royong memberikan pakaian, bahan makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Yang paling membekas di hatinya adalah kepedulian masyarakat Muslim yang menjadi mayoritas di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan, bantuan rehabilitasi rumah juga diberikan melalui Baitul Mal sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama warga yang sedang tertimpa musibah.
3: Tempur, kalau boleh kami tahu nih ya, kira-kira kan tadi banyak bantuan yang datang. Itu dari mana, dari siapa aja yang bantuan yang datang itu yang bantu kita?
4: Banyak hal dari segalanya, dari Pemprov Banda Aceh, Pemko Lhokseumawe juga ada, dari mahasiswa juga ada, dan yang paling terharu terakhir ini kita bisa menerima bantuan berupa uang tunai untuk rehab rumah dari Baitul Mal.
3: Baitul Mal.
4: Jadi kalau dipikir-pikir, Baitul Mal itu sudah begitu, tidak lagi ada sekat antara non-Muslim dan Muslim. Mereka memberikan bantuan sebesar 8 juta untuk satu orang bantuan rumah. Inilah yang barangkali membuat saya semakin terharu. Bagaimana kita di tengah minoritas ini begitu diperhatikan dan tidak dibeda-bedakan di saat bencana datang. Jadi terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kami, bahwa kami juga merasa bersuka cita kiranya ya.
3: Baik, dengan itu tadi perbincangan kita bersama warga minoritas non-Muslim yang tinggal di sekitar lingkungan warga yang ada di kampung KP3, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.
2: Bantuan rehab tersebut merupakan bentuk nyata, sikap dan kepedulian pemerintah kota kepada korban kebakaran tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama dari masing-masing korban kebakaran. Menurut Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe, Damanhur, bantuan yang diberikan bukan semata-mata soal agama, melainkan panggilan kemanusiaan. Secara tegas dikatakan Damanhur, bantuan tersebut berasal dari dana infak yang memang dapat dimanfaatkan untuk membantu siapa saja yang tertimpa musibah tanpa membedakan latar belakang agama maupun suku.
3: Baitul Mal ini memberikan jakan ini ya. Nah, kira-kira Pak Kamaru Zaman ini apa yang latar belakangi Baitul Mal ikut menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran tersebut kepada warga?
0: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pertama sekali ini adalah seruan kemanusiaan, karena mereka adalah saudara kita dan sebangsa dan setanah air. Kami hadir di hari kedua, hari pertama karena memang lagi ribut-ributnya, lagi panik-paniknya. Di hari yang kedua kita datang dengan berbagai macam bantuan yang kita miliki, semuanya kita kerahkan dan langsung kita mintakan data kepada koordinatornya. Dan mereka sangat mengapresiasi dengan kehadiran kita. Kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah membeda-bedakan. Kenapa? Karena uang yang kita pakai ini adalah uang infak. Nah, kalau zakat memang dia kan harus golongan tertentu yang bisa menerimanya. Tapi kalau infak ini kan bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang memang berhak. Apalagi ini adalah musibah kemanusiaan dan tidak ada yang terencanakan.
2: Menurutnya, para korban adalah saudara sebangsa dan setanah air yang membutuhkan uluran tangan. Karena itu, sejak hari kedua pasca kebakaran, Baitul Mal langsung menyalurkan bantuan darurat berupa makanan, selimut, bantal, perlengkapan tidur, hingga kebutuhan pokok lainnya. Bagi Baitul Mal, ketika seseorang sedang mengalami bencana, yang harus dikedepankan bukanlah identitasnya, melainkan nilai kemanusiaannya. Saat saudara kita membutuhkan tempat berteduh, makanan, obat-obatan, dan dukungan moral, itulah saatnya kita hadir untuk saling membantu.
3: Nah, kemudian ini apa harapan Bapak agar semangat toleransi dan persaudaraan seperti ini terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya di Kota Lhokseumawe?
0: Kita senantiasa diminta oleh Rasul untuk berbuat baik, karena kebaikan itu untuk diri kita. Pada saat kita berbuat baik, maka yang membalasnya itu adalah Allah. Nah, maka jangan pernah hari ini kita berbuat baik untuk saudara kita yang non-muslim, nah besok kita berbuat baik untuk saudara kita yang muslim. Kenapa? Kebaikan tersebut adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain.
2: Saudara pendengar, toleransi bukan hanya diwujudkan dalam kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata saat sesama membutuhkan pertolongan. Musibah tidak mengenal perbedaan agama. Demikian pula, kepedulian seharusnya tidak mengenal sekat. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan menumbuhkan kepedulian sebagai wujud Indonesia yang rukun, damai, dan berkeadilan.

0: Beranda Cerita Berjaringan, kalau tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dari Loken Awe, kita akan lanjut kembali ke RRIND, Toleransi Keberagaman dalam Kajian Pendidikan Pancasila.
1: Beranda Astacita.
2: Pendengar Beranda Astacita RRI dimanapun Anda berada, Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman suku, budaya, dan agama. Untuk merawat keutuhan ini, moderasi beragama menjadi fondasi utama dalam toleransi keberagaman. Menurut dosen Pancasila Universitas Flores, Bapak Carolus Charles Bego, Pancasila diciptakan para pendiri bangsa sebagai perekat utama keragaman tersebut. Mari kita simak penjelasannya.
3: Ya, kalau berkaitan dengan moderasi beragama dalam pandangan

0: pelaksanaan dia harus menyeimbangkan dengan kepentingan saudara-saudara kita yang lain yang juga memiliki agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya mau katakan bahwa ketika kita dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila, maka mari kita mengekspresikan keimanan kita tetap berada pada koridor kebangsaan kita. Itu yang menurut saya.
1: Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua, secara tegas menjamin kebebasan berkeyakinan sekaligus mewajibkan kita untuk bersikap adil dan beradab. Pak Sardes Bego menegaskan bahwa kerukunan antar umat beragama hanya bisa terwujud jika ada saling penghormatan terhadap hak beribadah masing-masing.
0: Lalu bagaimana kita hidup yang berbeda-beda agama ini? Supaya jangan terjadi konflik, maka kita harus mentolerir. Mengapa kita harus mentolerir? Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk beragama. Dan di dalam Pancasila, sila pertama di sana dinyatakan bahwa ketuhanan yang maha esa. Berarti ada ruang kebebasan untuk orang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dan ketika kita yakin kepada Tuhan, bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu sang pencipta, salah satunya menciptakan manusia. Dan manusia tidak hanya manusia yang Katolik, atau manusia yang Islam, atau Hindu, atau Buddha saja, tidak. Seluruh kita yang beragama ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, amanat sila kedua menyatakan, mari kita yang manusia-manusia ini harus berperikemanusiaan dan beradab. Gitu. Beradabnya artinya kita menghormati, itu yang namanya toleransi itu. Ketika umat agama yang satu menjalankan ibadah, yang lain juga harus mentolerir, jangan sampai membuat kekacauan atau keributan. Itu yang namanya kita toleransi. Dan itu saya rasa memang sudah di apa ya, sudah dipikirkan oleh para founding father, supaya untuk merekatkan keragaman, untuk menyatukan negara ini yang berbeda-beda dari suku, ras, dan agama itu, kita harus gunakan Pancasila sebagai fondasi yang kuat, sebagai lead star, sebagai bintang penuntun, agar kita ke depan berjalan tidak saling berbenturan.
1: Menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk membutuhkan kesadaran untuk menekan ego pribadi maupun kelompok. Selain itu, Kementerian Agama menetapkan indikator penting dalam moderasi beragama, yakni menolak segala bentuk kekerasan dan mengedepankan sikap saling tolerir demi keselamatan bersama.
0: Persatuan itu bisa tercipta apabila kita bersikap moderasi atau moderat, gitu. Jangan terbalik, gitu. Jadi kita bersikap moderat atau toleransi, baru tercipta yang namanya kerukunan atau persatuan itu. Jadi persatuan itu tercipta karena itu, karena kita saling hormat menghormati, kita berpikiran tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik terhadap kita punya keyakinan. Tetapi kalau kita punya keyakinan, silakan. Saya beriman, misalnya saya sebagai orang Katolik, saya berkeyakin bahwa Katolik yang benar. Itu menurut saya. Tetapi tidak bisa saya menyatakan bahwa apa yang diimani oleh Mas
2: Sedita,
0: gitu juga, bahwa itu yang tidak benar, tidak boleh. Agar itu benar menurut Mas. Seperti itu, saya benar menurut saya. Oke, mari kita yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah diberi ruang oleh negara, oleh hukum kita yang tertinggi adalah Pancasila. Mari kita sama-sama kita menjaga hak kita masing-masing sehingga jangan terjadi konflik. Di kampus kami biasanya kemarin baru habis, ketika Idul Fitri habis, kita yang namanya apa ya, Idul Fitri bersama, okay. Dan itu kita kumpul semua, kita saling memaafkan. Walaupun kita di luar kampus, kita telah berkunjung kepada sesama saudara kita yang beragama Islam. Ya, tapi di kampus tetap diajarkan seperti itu. Walaupun di luar sudah itu, tapi kita tetap di sini. Inilah nuansa kebersamaan yang dilakukan di kampus kami. Itu diperkasai sejak

0: dari ketua yayasan sampai pada tingkat rektorat dan jajarannya yang lain. Kita sama-sama seperti itu. Tidak hanya di saat Idul Fitri, di saat Pasca, di saat Natal juga seperti itu. Jadi itu berkaitan, contoh kecil seperti itu. Lalu ketika kita dalam kehidupan, misalnya saya bisa mengajar di kelas, biasanya di awal kuliah dan setelah habis kuliah, itu kita membiasakan dengan doa. Jadi doa itu tidak hanya ketika saya yang Katolik, saya menyatakan bahwa yang doa itu harus Katolik yang pimpin, tidak. Jadi kita memberi ruang kepada setiap orang. Dalam umpamanya, ada siasati di awal misalnya Katolik yang pimpin, diakhiri pada anak-anak yang Muslim pimpin sesuai dengan keyakinan. Jadi disitulah menurut saya itu, sadar atau tidak sadar, kita memberi ruang kebebasan untuk kita berekspresi selama kita tidak mengganggu keimanan orang lain. Silakan kita lakukan seperti itu, masing-masing pimpin, tetapi kepada saudara-saudara yang beragama lain silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Sesungguhnya disitulah letak moderasi beragama itu, mengambil jalan tengah, tidak menutup orang lain untuk beragama, tetapi juga memberi kesempatan kepada sesama saudara kita yang berbeda agama untuk beribadah dan menjalankan agama.
1: Penerapan nilai moderasi beragama bukan sekedar teori di ruang kelas, melainkan dipraktekkan secara nyata di lingkungan perguruan tinggi serta mengakar kuat dalam tradisi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Ende, kota rahimnya Pancasila. Berikut petikan selengkapnya.
0: Untuk di Kabupaten Ende, kalau umpamanya Mas Dito, kalau saya mau sampaikan, moderasi beragama di sini, kalau saya rasa itu, saya yakin dan pasti sudah tertanam sejak dari leluhur. Bukan karena kita belajar tentang moderasi beragama, maka kita hidup beragama ini jadi bagus, tidak. Itu sejak dari leluhur. Dari nenek moyang kita telah mewarisi orang di Ende di sini, bahwa kita beragama itu bukan menjadi pembatas kita untuk saling bantu-membantu hidup bersama di dalam lingkungan di Kabupaten Ende. Contoh saya di sini, saya tinggal di Motopaga ini, keliling rumah saya ini ya saudara-saudara saya yang Muslim semua. Tapi kami dari tahun 79 tinggal di sini, aman-aman saja, tidak ada terjadi konflik segala macam, tidak ada, aman-aman saja. Nah, inilah yang saya katakan bahwa ketika ada acara di keluarga Muslim, kita kesana ke keluarga Muslim. Ketika ada acara di keluarga saya di sini, saudara-saudara saya yang Muslim datang ke rumah saya, dan saudara-saudara yang lain, semuanya sama seperti itu. Jadi menurut saya harapan saya ke depan itu, apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, hal-hal yang baik ini harus kita warisi terus kepada anak cucu kita.
1: Demikianlah Beranda Astacita, produksi dari RRI Ende edisi hari ini. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama, melainkan menjalankan ajaran agama secara bijak, menghargai perbedaan serta merawat kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam Pancasila dan salam toleransi.
2: Masih dari Beranda Astacita Berjaringan dari RRI Ende, baru saja kita dengarkan toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir ini adalah dari RRI Tahuna Pendengar Pro 1 dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan.
3: Beranda Astacita.

0: kekeluargaan menjadi perekat kuat dalam menjaga kerukunan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meski berada dalam satu marga dengan perbedaan keyakinan, masyarakat tetap hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Di Sangihe, tidak sedikit keluarga yang memiliki anggota beragama Kristen dan Muslim dalam satu garis keturunan. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalin silaturahmi, saling membantu, serta hadir dalam berbagai kegiatan keluarga dan kemasyarakatan. Budaya saling menghargai yang diwariskan secara turun-temurun menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di daerah perbatasan ini. Seperti yang terungkap dalam bincang-bincang reporter RRI Tahunan Milania bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawi.
1: Baik pendengar di seluruh tanah air, saat ini saya sudah bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Pendeta Leopold Albert Tamalawi di salah satu gereja yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bapak, di Sangihe kan banyak keluarga yang satu marga namun beda keyakinan. Satu marga ada yang beragama Kristen, ada juga yang beragama Muslim. Menurut Bapak nih, apa yang membuat mereka tetap bisa hidup rukun sampai sekarang?
2: Bagi masyarakat Sangihe, jauh sebelum kekristenan, jauh sebelum Islam ada, masyarakat Sangihe sudah punya kepercayaan. Ya. Dan itu kemudian memang sudah, dan sebelum kepercayaan itu dipahami oleh semua agama bahwa keluarga itu jauh sudah ada. Ya. Nah, dari sana memang masyarakat Sangihe memandang bahwa perbedaan itu karunia. Karena Allah menciptakan manusia itu berbeda. Ya. Nah, dari sana sesungguhnya dalam satu keluarga tidak ada satu marga pun di Sangihe yang dapat mengklaim bahwa dia agama ini.
1: Iya.
2: Iya. Dalam satu marga ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik. Iya. Dan itu sejauh hubungan kekeluargaan itu terjalin dengan baik, maka soal agama itu hal yang berikutnya. Dampak yang terasa secara implementatif dalam satu keluarga, ketika ada ibadah Natal, maka yang Muslim akan menyampaikan selamat Natal. Ya, betul. Ketika ada Idul Fitri, maka yang Kristen juga menyampaikan, bahkan menyiapkan banyak hal. Dan itu hal yang biasa. Secara sosial, dalam hal duka misalnya, dalam pemakaman baik Islam, Kristen, tokoh agama dan umat yang berbeda agama, justru nimbrung bersama-sama.
1: Betul.
2: Nah, ini menjadi indikator bahwa nilai kekeluargaan itu sangat kuat. Dia berjalan bersama dengan nilai-nilai agama.
1: Betul.
2: Iya.
1: Jadi memang sangat terasa di Sangihe, apa yang tadi Pak Pendeta sampaikan,
2: iya,
1: memang sangat terasa sangat
2: terasa kuat. Kearifan lokal yang berbalut kekeluargaan itu nomor utama. Sebagai contoh di Pulau Lelipang yang mayoritasnya Muslim, ya. Dan sekian persen yang dari gereja Kristen, khususnya Gemis. Sekian kakak itu ada gereja dengan aliran Pentakosta, GPDI. Nah, karena ikut dengan bahasa kekeluargaan, itu bisa jalan. Dan ini menjadi sejarah keberagaman di Kabupaten Sangihe.
1: Iya, baik Pak. Tapi jika menurut FKUB sendiri Pak,
2: iya,
1: apa faktor utama yang membuat hubungan antar anggota keluarga ini walaupun beda agama tapi di Sangihe tetap harmonis?
2: Yang bisa membuat tetap harmonis itu yang tadi, nilai kekeluargaan itu, saling mengerti, saling memahami, saling bekerja sama. Nah, sejauh itu tetap terpelihara, maka perbedaan agama adalah sesuatu yang ya diakui, dijalani bersama-sama.
1: Betul. Bukan ya, sebagai hambatan ya Pak.
2: Bukan
1: ya,
2: sebagai hambatan.
1: Baik.
2: Ya.
1: Kita berbicara tentang peran, bagaimana peran tokoh agama, tokoh adat dan keluarga dalam menjaga agar perbedaan agama ini tidak memicu perpecahan seperti ya, itu, melainkan menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan.
2: Iya. tokoh agama itu harus menyadari bahwa sampai kapanpun akidah, dogma agama itu pasti berbeda. Memaksakan dogma atau akidah agama tertentu kepada orang lain itu akan menimbulkan pertentangan.
1: Betul.
2: Iya. Nah, lalu bagaimana? Apakah siar, dakwah, dan penginjilan bisa dilaksanakan? Jawabnya bisa, tapi bukan bicara akidah dan dogma, tapi bicara soal implementatif. Apa itu implementatif dari dogma dan akidah? Nilai-nilai kebaikan, gitu? Cinta kasih, pengorbanan. Maka orang akan melihat bahwa kehidupan orang ini telah mewujudkan agamanya. Itu peran tokoh agama. Nah, peran keluarga sejak awal itu yang harus ditanamkan adalah sampai kapanpun perempuan dan laki-laki tidak akan pernah jadi sama. Ya, tetap itu berbeda. Dan karena itu anak laki-laki atau perempuan juga itu rahmat Allah.
1: Ya.
2: Tidak ada persoalan laki-laki dan perempuan. Nah, dari sana kemudian harus dilihat pada akhirnya sekalipun sejak kecil nilai-nilai agama telah ditanamkan dan rata-rata secara sosial agama yang kita anutkan agama yang diturunkan dari orang tua. Gitu ya, Mbak Mila ya. Tetapi harus diberikan kesadaran ketika dia sudah akil balik, ketika dia sudah dewasa, dia akan menentukan pilihan.
1: Ya, kebebasan untuk,
2: menentukan pilihan. Jadi keluarga harus menanamkan nilai-nilai itu.
1: Betul. Kalau bicara soal media sosial ini, Pak, bagaimana Pak ini? Bapak melihat isu intoleransi yang berkembang di media sosial dan bagaimana masyarakat Sangihe dapat mempertahankan budaya saling menghargai yang telah diwariskan turun-temurun?
2: Pentingnya bermedia sosial itu menjadi tuntutan umat beragama, sebab kalau kita salah bermedia sosial, maka media sosial menjadi neraka bagi kita. Tapi kalau kita baik bermedia sosial, saya pikir nilai cinta kasih dan banyak hal, sebab tidak sedikit orang bisa jatuh cinta di media sosial.
1: Betul.
2: Tapi banyak orang yang putus cinta gara-gara media sosial. Ya. Nah,
1: yeah.
2: Yeah. Nah, jadi bagi saya media sosial itu karunia Allah dan sesuatu yang netral.
1: Yeah.
2: Kitalah yang menghitam putihkan media sosial.
1: Baik. Terakhir Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, tentunya agar tetap semangat keluarga di atas perbedaan agama tetap ada sehingga Sangihe ini menjadi contoh dalam memperkuat persatuan bangsa.
2: Bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dari Nusa Utara, Gerbang Utara Indonesia, kami menyampaikan konsep berpikir, konsep hidup orang Sangir yang menempatkan belas kasih, kekeluargaan, saling peduli, itu melewati perbedaan-perbedaan. Kami memahami bahwa perbedaan itu adalah cara Allah untuk menolong manusia. Nah, dari sana itulah maka pada bulan Oktober tahun 2025 bersama Kementerian Agama kami Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Forkopinda dan seluruh umat beragama di Kabupaten Sangihe, kami melaksanakan deklarasi bahwa Nusa Utara adalah gerbang toleransi.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta untuk waktunya.
2: Terima kasih Mbak Mila.
1: Baik, demikian pendengar wawancara kami bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawe.
0: Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai contoh bahwa keberagaman dapat berjalan seiring dengan persatuan. Nilai kekeluargaan yang terus dijaga masyarakat diharapkan tetap menjadi warisan berharga dalam merawat kerukunan dan kedamaian di bumi Tampungang Rawo. Salam kami dari ujung utara NKRI RRI Tahunah.

0: Itulah akhir dari Beranda Asa Cita Berjaringan dari RRI Tahuna dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan. Pendengar Pro 1, kita akan kembali lagi di minggu depan dengan Beranda Asa Cita Berjaringan. Dan inilah akhir dari Beranda Asa Cita Nasional di tanggal 30 Juli 2026.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asa Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.

Olivia Dean dengan Man I Need menemani kita di pukul 15:55 waktu Indonesia Barat di Jakarta sore ini bersama saya Roli Hutahayan mendengar Pro 1. Dan ini saya mau punya update dulu ya dari DKI Jakarta, dari Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Ini memasang penyeberangan jalan atau Pelican Crossing sementara selama pembangunan kembali jembatan penyeberangan orang di Jalan Kapten Tendean yang sebelumnya rusak berat. Diinformasikan dari Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Siti Dinarweni, mengatakan kalau penyediaan Pelican Crossing ini merupakan kewenangan dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan sebagai bentuk dukungan terhadap penyediaan fasilitas tersebut, Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta melakukan penataan akses pejalan kaki dengan pemasangan paving block pada area median jalan. Jadi untuk Anda yang mungkin tiap hari menggunakan si JPO Tendean ini, sementara diganti dulu sama Pelican Crossing ya. Tetap hati-hati di jalan, tetap hati-hati dalam berkendara. Mungkin untuk kendaraan yang selama ini bisa langsung gas aja, sekarang sudah ada lampu merahnya ya. Karena sudah ada yang menyeberang nih di Pelican Crossing, jadi lebih hati-hati lagi. Tepat di pukul 16 waktu Indonesia Barat, saya akan mengajak Anda bergabung di Warta Berita Pro 1 Jakarta setelah lagu yang satu ini.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta.
1: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan program Mosaik Nusantara di kesempatan sore hari ini ya. Dan tentunya di beranda Astacita yang disiarkan langsung melalui RRI Pro 1 Jakarta dan dirilai oleh seluruh RRI Pro 1 Senusantara di kesempatan sore hari ini. Dan tentunya seperti biasa nantinya tepat pada pukul 16 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat, kita akan tiba waktu kumandang azan asar untuk wilayah Melaboh dan sekitarnya. Dan kami juga ingin menyapa para petugas Satpol PP dan WH Aceh Barat yang terus mendengarkan siaran kami melalui frekuensi di 97 MHz. Kami ucapkan selamat bertugas dan selamat menjaga ketertiban, kenyamanan untuk warga Kota Melaboh di kesempatan sore hari ini. Dan tetap semangat bagi para petugas Satpol PP dan WH Aceh Barat yang terus mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz dan channel aplikasi RRI digital kami. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini kami juga seperti biasa nih lagi cari Bang John. Bang John mana nih Bang John? Bang John, ayo Bang John. Kita di kesempatan sore hari ini akan memandu program Silut Nusantara, sejumlah lagu-lagu Nusantara. Nantinya akan kami hadirkan sembari nantinya bisa menemani aktivitas sore Anda bersama kami di kesempatan sore hari ini. Dan tentunya seperti yang kami sampaikan tadi, tepat pada pukul 16 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat, nantinya kita akan mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Melaboh dan sekitarnya. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini kami ucapkan selamat sore, selamat mendengarkan siaran kami, baik itu di wilayah Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, di Aceh Selatan dan Kabupaten Semelu yang terus mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz dan melalui channel YouTube kami, dan juga melalui aplikasi RRI Digital dan live streaming kami di rri.co.id. Kami ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, dan juga yang sedang melakukan kegiatan berolahraga, tetap hati-hati dan tetap waspada dan tetap menjaga kesehatan, dan tetaplah mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz. Kita awali dengan lagu-lagu dari Sumatera Utara, tentunya ada dengan Anak Medan.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada untuk saat ini telah tiba untuk kumandang azan asar untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan tentunya kita akan nantikan sejenak beberapa lagu-lagu pilihan yang tadinya telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan dari Studio Pro 1 RRI Melabuh, kami ucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat asar untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga apa yang menjadi amal dan cita-cita terkabulkan dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: 97 MHz Pro 1 Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.

0: ذنبي، واذهب غيظ قلبي، وأدرني من الشيطان الرجيم.
1: Artinya, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Wahai Allah, ampunilah dosaku dan hilangkanlah kepanasan hatiku, serta lepaskanlah aku dari godaan setan yang terkutuk.

0: mengadakan acara 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari untuk orang yang wafat, tampaknya sudah menjadi tradisi dalam kehidupan umat Islam, khususnya di Indonesia. Padahal, bila dirujukkan kepada ajaran Islam, tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menganjurkannya. Tetapi, bila ada keluarga yang tidak mengadakannya, dianggap aneh atau asing, bahkan kadang dikucilkan. Ternyata, yang sering dianggap aneh dan asing tidak hanya masalah-masalah seperti itu, tetapi juga hal yang lain, seperti memakai jilbab, berlaku jujur, dan lain-lain. Dalam hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Agama Islam awalnya tampak asing dan akan menjadi asing lagi." Barangkali masa kinilah Islam kembali asing, yaitu ketika orang yang menjalankan ajaran Islam secara murni dan konsekuen seringkali dianggap aneh.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari neraka, meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, baik pendengar, kita ikuti Seluk Nusantara. Kami hadirkan lagu-lagu daerah Senusantara.

0: Eh, sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
2: Kita masih dalam lagu-lagu daerah dan saatnya kita ikuti lagu dari daerah Banten.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

0: pendengar, sudah kita ikuti saatnya lintas 17 skor Wino Santara 17. Kita menuju ke RRI Banda Aceh.
1: Gak pakai sendal, bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.
2: Ada apa sih rame-rame?
3: Itu pasangan baru digerebek.
2: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
3: Pihak berwajib lah.
2: Hah?
3: Dapatan lagi berduaan tuh, pesta narkoba.
2: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
3: Hah? Rumah baru?
2: Bui.
4: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.
5: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
6: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
7: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, lo sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
6: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
8: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
9: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
6: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luksemawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 30 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, progres pembangunan hunian tetap bagi korban bencana banjir di Aceh baru mencapai 4,9%. Saat ini pemerintah terus mempercepat pembangunan hunian bagi masyarakat korban bencana. Informasi lainnya, Bimtek penilaian maladministrasi dorong penguatan kualitas pelayanan publik. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Losemawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di Relay RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Pendengar, progres pembangunan hunian tetap bagi korban bencana banjir di Aceh baru mencapai 4,9%. Saat ini pemerintah terus mempercepat pembangunan hunian bagi masyarakat korban bencana. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
1: Pemerintah saat ini terus memprioritaskan penyelesaian pembangunan hunian tetap atau huntap bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang di Provinsi Aceh. Hingga akhir Juli 2026, progres pembangunan hunian tetap di Provinsi Aceh telah mencapai sekitar 4,9% dan akan terus dipercepat melalui dukungan anggaran yang telah dialokasikan pada tahun ini. Berdasarkan data yang dirilis oleh Satgas Pemulihan dan Rehabilitasi per tanggal 25 Juli 2026, kebutuhan hunian tetap di Provinsi Aceh mencapai 34.727 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 401 unit telah selesai dibangun, sementara 1.832 unit masih dalam tahap pengerjaan. Selain pembangunan hunian tetap, pemerintah juga terus memastikan kebutuhan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak bencana tetap terpenuhi. Tercatat sebanyak 18.867 unit hunian sementara atau huntara telah selesai dibangun di Provinsi Aceh dan 18.805 unit telah dihuni oleh warga. Data tersebut juga menunjukkan masih terdapat 129 kepala keluarga pengungsi non-DTH yang menempati gedung pemerintahan maupun rumah masyarakat, sedangkan tidak ada lagi pengungsi yang tinggal di tenda. Kepala Posko Wilayah Aceh Satuan Tugas Pemulihan dan Rehabilitasi Sumatera yang juga Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA mengatakan fokus utama pemerintah saat ini adalah menuntaskan pembangunan hunian tetap agar para penyintas segera memiliki tempat tinggal yang layak dan permanen.
2: Proses pembangunan hunian tetap terus dilakukan. Sumber pembangunan hunian tetap itu terdiri dari tiga. Pertama, yang dibangunkan oleh Kementerian PKP, yaitu huntap yang bersifat komunal atau pemukiman. Ya, ini dibangunkan oleh PKP, dan PKP itu tahun 2026 ini sudah memperoleh anggaran sebesar 1,8 triliun untuk menyelesaikan tahun 2026 dan sebagian nanti akan diselesaikan di tahun 2027. Kemudian untuk in situ, ya, hunian tetap di situ dibangun oleh BNPB, yaitu hunian tetap yang dibangun di atas tanah masyarakat masing-masing. Ini terus berjalan. Kemudian ada huntap yang swadaya.
1: Syafrizal menegaskan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah saat ini terus mengawal percepatan pembangunan hunian tetap hingga seluruh target dapat direalisasikan. Menurutnya penyelesaian hunian tetap menjadi bagian penting dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Dari Banda Aceh, reporter Munjir Budiana melaporkan.
0: Pendengar, Ombudsman RI Perwakilan Aceh gelar BIMTEK penilaian maladministrasi dorong penguatan kualitas pelayanan publik. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Sekretaris Daerah Sekda Aceh M. Nasir secara resmi membuka bimbingan teknis penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 yang diselenggarakan Ombudsman RI Perwakilan Aceh pada Rabu 29 Juli 2026. Dalam sambutannya, M. Nasir menyampaikan apresiasi kepada Ombudsman RI Perwakilan Aceh atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya pelayanan publik merupakan kebutuhan sekaligus kewajiban pemerintah kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang berkualitas, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik.
4: Komitmen untuk kita bisa terus memajukan pelayanan publik di Aceh, pemerintah provinsi Aceh maupun di pemerintah kota.
3: Nasir juga menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan cerminan kualitas pemerintahan. Ia menekankan keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari program dan anggaran, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, adil, serta memberikan kepastian kepada masyarakat. Karena itu, setiap aparatur dituntut menempatkan masyarakat sebagai pusat pelayanan, bukan sekedar objek administrasi. Sekda mengingatkan bahwa rakyat merupakan pemilik mandat, sehingga pemerintah pada hakikatnya bertugas melayani masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Saudara pendengar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh jalin kerjasama pemanfaatan limbah racik uang kertas LRUK dengan PT Solusi Bangun Andalas SBA. Selengkapnya dilaporkan TC Maulida Putri.
5: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh resmi menjalin kerjasama pemanfaatan limbah racik uang kertas LRUK dengan PT Solusi Bangun Andalas SBA yang berlokasi di Kecamatan Lo'nga, Kabupaten Aceh Besar pada Kamis 30 Juli 2026.
6: Semen Andalas,
5: Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh Agus Kusaini menegaskan kolaborasi ini bertujuan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dengan mengolah sisa pemusnahan uang rupiah menjadi bahan bakar alternatif untuk operasional PT SBA.
7: Kita kan memusnahkan uang tergantung uang yang masuk, jadi berapa banyak uang yang masuk kemudian kita racik kalau memang itu sudah kondisinya sudah kurang bagus untuk diedarkan kembali. Maka kita racik lah, diracik situlah yang kemudian nanti kita bawa. Kalau jumlahnya tergantung nanti perputaran ekonomi gitu ya. Kalau memang banyak ya akan banyak, kalau sedikit ya tentu yang dikirim juga akan sedikit.
5: Sementara itu General Manager GM PT SBA RAD Santosa memastikan limbah yang dihasilkan dari olahan uang rupiah tidak berdampak terhadap pencemaran lingkungan.
8: Karena semua limbah yang kami olah akan termusnahkan dan tidak ada efeknya kepada lingkungan. Jadi ini juga salah satu komitmen kami.
5: Usai penandatanganan kerjasama, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata antar kedua pihak dan diakhiri dengan kunjungan untuk melihat secara langsung proses pengolahan limbah racik uang kertas di PT Solusi Bangun Andalas. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar, razia disiplin ASN yang dilakukan rutin Satpol PP dan WH Kota Losmawe berhasil meningkatkan kedisiplinan aparatur serta kualitas pelayanan publik. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
9: Upaya pemerintah Kota Losmawe dalam meningkatkan kedisiplinan aparatur sipil negara ASN mulai menunjukkan hasil yang positif. Razia disiplin yang dilakukan secara rutin oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Tulhisbah Satpol PP dan WH Kota Losmawe mencatat penurunan signifikan terhadap pelanggaran jam kerja yang dilakukan ASN. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe, Hendra Saputra Esos, mengatakan bahwa tujuan utama pelaksanaan razia disiplin ASN adalah menindaklanjuti arahan Wali Kota Lhokseumawe. Arahan tersebut bukan tanpa dasar, melainkan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menggantikan PP Nomor 53 Tahun 2010.
6: Jadi tujuan utama kami merazia ASN yaitu yang pertama dulu atas dasar perintah Wali Kota Lhokseumawe, dan Wali Kota Lhokseumawe pun tidak semena-mena untuk memerintahkan kami. Beliau pun melihat PP Nomor 98 Tahun 2021 tentang disiplin ASN yaitu pengganti PP Nomor 53 Tahun 2010.
9: Menurutnya, melalui kegiatan tersebut, pemerintah ingin memastikan kedisiplinan ASN terus terjaga sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik dan masyarakat memperoleh pelayanan yang maksimal. Selama pelaksanaan razia, pihaknya tidak menemukan pelanggaran disiplin yang bersifat berat. Pelanggaran yang masih dijumpai umumnya berupa ASN yang berada di kedai kopi atau berada di luar kantor pada saat jam kerja tanpa kepentingan kedinasan.
6: Untuk pelaksanaan razia itu sendiri kami random. Biasanya kami jam 9 sampai jam 10, kadang-kadang jam 11 sampai jam 12. Terkadang kami juga bisa melakukannya sore jam 3 sampai jam 4. Setiap jam kerja, setiap hari kerja kami lakukan. Selama kita lakukan razia, sangat banyak perubahan. Jadi perubahannya signifikan. Biasanya kita sangat banyak kita temukan ASN-ASN yang berkeliaran dan yang nongkrong di kedai kopi pada jam kerja, tapi pada saat ini sangat kurang dan bahkan pernah juga kami tidak mendapatkannya.
9: Ia menjelaskan hasil pengawasan menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Hendra berharap peningkatan disiplin tersebut dapat terus dipertahankan oleh seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Lhokseumawe, karena kehadiran ASN di tempat kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya merupakan kunci dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, profesional, dan berkualitas. Dari Lhokseumawe, Anita Diana melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan penghematan anggaran listrik penerangan jalan umum PJU melalui program penggantian lampu konvensional menjadi lampu LED hemat energi. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
10: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan penghematan anggaran listrik penerangan jalan umum atau JPU melalui program penggantian lampu konvensional menjadi lampu LED hemat energi. Langkah tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam rapat koordinasi Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman atau Perkim di ruang rapat Dinas Perkim Rabu pagi. Hal ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan Aceh Barat yang lebih terang pada tahun 2028.
11: Kita bayar listrik untuk PJU lampu jalan itu 7 miliar per tahun. Nah, sedangkan lampunya kuning, tidak putih. Wattnya tinggi, ada yang bervariasi ya, ada yang 200, ada yang 400 watt, ada yang 250, ada yang 150 watt. Kita ganti dengan LED yang lebih terang, lebih bagus. Cuma 90 watt.
10: Menurut Tarmizi, penggantian lampu PJU diperkirakan mampu menghemat anggaran listrik lebih dari 2 miliar rupiah per tahunnya. Anggaran yang berhasil dihemat tersebut akan dialokasikan kembali untuk memperluas pemasangan lampu jalan di berbagai wilayah, hingga manfaat penerangan dapat dirasakan masyarakat secara lebih merata tanpa menambah beban belanja daerah. Program penggantian lampu dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan kawasan perkotaan sebagai wajah Kabupaten Aceh Barat, kemudian dilanjutkan ke jalan-jalan utama di kecamatan yang memiliki aktivitas masyarakat tinggi. Sementara itu, wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik dan kerap dilanda banjir akan dipasangi lampu tenaga surya melalui dukungan anggaran APBK maupun pokok-pokok pikiran DPRK. Selain membahas efisiensi biaya listrik penerangan jalan, rapat koordinasi tersebut juga membahas penanganan rumah tidak layak huni di Aceh Barat. Pemerintah telah mendata lebih dari 400 unit rumah tidak layak huni yang menjadi prioritas penanganan. Namun, keterbatasan anggaran membuat pemerintah baru mampu memperbaiki sekitar 100 unit rumah setiap tahun melalui pembiayaan APBK, CSR perusahaan, APBA dan APBN dengan prioritas bagi rumah milik janda serta lanjut usia. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Kakanwil Kemenag Aceh Dr. Andes Haji Azhari melantik pengurus Forum Pendidik Madrasah Inklusif Kabupaten Aceh Barat di Aula Kan Kemenag Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
12: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Dr. Andus Haji Azhari melantik pengurus Forum Pendidikan Madrasah Inklusif Kabupaten Aceh Barat di Aula Kan Kemenag Aceh Barat. Selain itu juga Ketua Dharma Wanita Persatuan Kanwil Kemenag Aceh Nyonya Nur Laili mengukuhkan Ketua DWP Kan Kemenag Aceh Barat Nyonya Satwani sebagai Bunda Inklusi Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan pembinaan aparatur sipil negara oleh Kakanwil Kemenag Aceh. Kakanwil Kemenag Aceh Azhari mengatakan pengukuhan Bunda Inklusi dan pelantikan Forum Pendidik Madrasah Inklusif merupakan bagian dari upaya Kementerian Agama memperluas layanan pendidikan yang ramah bagi seluruh peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus.
13: Apa harus ada madrasah inklusi? Kita pahami bahwa hampir setiap daerah ada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi kita di Kementerian Agama, kalau tidak ada madrasah khusus, maka anak-anak yang berkebutuhan khusus diterima di madrasah reguler. Maka setiap kabupaten kita kukuhkan pengurus madrasah inklusi agar anak-anak yang berkebutuhan khusus bisa diterima dan diajarkan di kelas reguler dengan perlakuan khusus.
12: Selain pengukuhan dan pelantikan, Azhari juga memberikan pembinaan kepada seluruh ASN Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat. Ia menekankan pentingnya meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Sementara itu, Kan Kemenag Aceh Barat, Dr. Haji Khairul Azhar berharap keberadaan Bunda Inklusi dan Forum Pendidik Madrasah Inklusif mampu memperkuat komitmen seluruh madrasah di Aceh Barat dalam memberikan layanan pendidikan yang setara dan berkualitas bagi seluruh peserta didik tanpa diskriminasi. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tan Hogayo. Pendengar, progres pembangunan jembatan Beli di ruas jalan lintas KKA Desa Bintang Permata, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, saat ini sudah mencapai 95%. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
14: Progres pembangunan jembatan Beli di ruas jalan KKA Kampung Bintang Permata, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, kini telah mencapai 95%. Personel TNI bersama tim gabungan terus menggenjot penyelesaian pekerjaan agar jembatan tersebut segera dapat difungsikan. Dan Ramil 05 Permata, Kapten Infantri Jan Suhardi mengatakan, saat ini personel TNI terus bekerja maksimal untuk mempercepat penyelesaian pembangunan jembatan. Ia menjelaskan ruas jalan tersebut merupakan jalur strategis yang menghubungkan Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Aceh Tengah sehingga keberadaannya sangat vital bagi aktivitas masyarakat dan distribusi barang. Menurutnya, sebagai satuan kewilayahan yang tergabung dalam tim gabungan, TNI berkomitmen mempercepat pembangunan jembatan Beli. Ia menambahkan, pembangunan jembatan Beli merupakan upaya pemerintah untuk memulihkan konektivitas wilayah yang sebelumnya terputus akibat bencana hidrometeorologi pada tahun 2025 lalu. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah Aceh Tengah melakukan Zoom meeting bersama para mahasiswa kedinasan penerima beasiswa pemerintah daerah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
15: Bupati Aceh Tengah Helioka menghadiri kegiatan Zoom meeting dan temu ramah bersama para praja IPDN, mahasiswa Sekolah Tinggi Transportasi Darat, serta dokter spesialis penerima beasiswa pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Kegiatan yang diprakarsai oleh BKPSDM Aceh Tengah ini untuk mempererat silaturahmi, koordinasi sekaligus sarana pembinaan. Bupati Heli menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan prestasi yang telah dicapai. Heli menegaskan komitmen Pemkab Aceh Tengah dalam mendukung peningkatan kualitas SDM yang unggul dan berintegritas meski di tengah tantangan ekonomi dan keuangan daerah.
2: Meskipun kita sulit dalam ekonomi dan keuangan, tapi di tengah sulitnya pun kita harus masih berani. Masih berani kita melaksanakan kegiatan yaitu pembiayaan terhadap anak-anak kita. Karena ini adalah salah satu buat komitmen kita untuk peningkatan SDM. Nah tentu ini akan kita evaluasi. Setiap 6 bulan sekali ada evaluasi terhadap anak-anak kita yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Tapi kita lihat semua berprestasi. Nanti anak-anak kita setelah putra putri terbaik kita setelah balik kemarin, bahwa ada kita kontribusi terhadap masyarakat anak-anak kita, sehingga merasa bahwa mereka hadir untuk membangun Aceh Tengah. Itu
15: akan. Kegiatan ini berlangsung secara interaktif melalui sesi dialog tanya jawab, di mana para peserta membagikan pengalaman, aspirasi serta pandangan terkait pengembangan karir dan kontribusi nyata bagi pembangunan Kabupaten Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
16: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pendengar mangrove di pantai Cut Nuhut, Gampung Jaboi terus berkembang hingga mencapai sekitar 7.000 batang. Warga berharap kawasan itu menjadi wisata mangrove sekaligus menjaga pesisir dari abrasi. Selengkapnya dilaporkan Diana Fritaria.
17: Kawasan mangrove di pantai Cot Nehet Gampung Jaboi, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga kini, sekitar 7.000 batang mangrove telah tumbuh di lahan seluas 5 hektar yang ditanami sejak pasca tsunami Aceh 2004 lalu. Penanaman mangrove di kawasan tersebut pertama kali dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau NGO setelah bencana tsunami. Selanjutnya, kegiatan penanaman juga melibatkan berbagai pihak seperti TNI, Pertamina, kelompok wisata mahasiswa, dan sejumlah lembaga lainnya.
18: Mangrove di sini ditanamnya seusai kejadian tsunami dulu, ditanam kembali, dan sampai sekarang mungkin ada juga lembaga-lembaga lain yang maksudnya mau tanam mangrove di sini. Kebetulan yang ditanam oleh NGO dulu ada yang tumbuh mungkin sudah banyak. Kalau kita hitung mungkin sekitar ribuan batang lah sudah ada mangrove di sini. Karena dengan ada mangrove ini jadi pesisirnya lebih terjaga. Kalau dulunya pesisir ini habis terkikis oleh air.
17: Ia menjelaskan, meski banyak pihak terlibat dalam penanaman, perawatan mangrove saat ini lebih banyak dilakukan oleh masyarakat setempat. Warga menjaga kawasan tersebut dengan tidak menebang pohon mangrove agar ekosistem pesisir tetap terpelihara. Menurut Mahmudi, keberadaan mangrove telah memberikan manfaat bagi lingkungan pesisir Pantai Cot Nehet. Kawasan yang sebelumnya mudah terkikis air laut kini menjadi lebih terlindungi berkat pertumbuhan mangrove yang semakin besar. Mahmudi berharap masyarakat terus menjaga kelestarian mangrove agar dapat mencegah abrasi di kawasan pantai. Ia juga berharap pemerintah Kota Sabang dapat mengembangkan kawasan mangrove Pantai Cot Nehet menjadi destinasi wisata mangrove sehingga mampu memberikan nilai tambah dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara.
16: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17.

0: 101 Banda Aceh 97.7 FM.
1: Banda Aceh sore ini

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai. Yuk kita hemat listrik.
2: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
3: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
2: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
3: Mm-mm.
2: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
3: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
2: Vin. Ada lagi bapak-bapak.
3: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti Warta Berita Skor Wheel 17 Nusantara Aceh. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini kita akan hadirkan program musik dan informasi, dan tentunya semoga terhibur ya dengan tadinya ada beberapa program acara yang memang dipandu oleh Bang John Nehru di kesempatan hari ini. Dan tentunya nantinya Bang John Nehru akan mulai aktif bersama kami di program 1 RRI Melabu mulai bulan Agustus. Dan nantinya bagi para pendengar yang juga ingin bergabung bersama Bang John nantinya, Bang John akan mulai pada tanggal 2 di malam apa ya, tanggal 2 bentar kita cek dulu ya, tanggal 2 itu di malam Senin ya, karena nanti Bang John tidak akan hadir sendiri dan juga akan ditemani oleh Fadil di kesempatan malam Senin nanti, tentunya dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu seperti biasa ya. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini kita akan hadirkan seperti biasanya beberapa lagu-lagu pilihan untuk bisa menemani waktu aktivitas sore Anda bersama kami di program musik dan informasi. Tentunya lagu-lagu ya spesial lah untuk bagi para pendengar yang mendengarkan siaran kami di sore hari ini. Oh ya, lupa Fadil. Baiknya kita sapa dulu ya kepada para pendengar yang masih mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz dan melalui aplikasi RRI Digital dan live streaming kami di rri.co.id. Kita ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas dan tetaplah mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz. Dan tak lupa pula kepada para petugas Satpol PP dan WH Aceh Barat yang terus mendengarkan siaran kami, baik itu melalui terestrial dan audio streaming. Kami ucapkan selamat sore kepada Pak Bustami yang terus mendengarkan siaran kami dan juga kawan-kawan Satpol PP yang sedang piket dan yang bertugas ataupun sedang melaksanakan patroli. Selamat sore, selamat beraktivitas dan tetaplah menjalankan tugas seperti apa yang telah diamanahkan untuk bisa menjaga penegakan syariat Islam di Aceh Barat tercinta. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini ada beberapa lagu yang telah Fadil siapkan untuk bisa menemani waktu sore Anda bersama kami hingga ke pukul 18 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Ada Ungu dengan Luka di sini.

0: berasal dari bahasa Devayan yang mempunyai arti hempasan gelombang besar. Semong hadir di kehidupan masyarakat Simelu sejak tahun tsunami 1907. Bencana tsunami 2004, Semong merupakan paradigma mitigasi yang terjadi 97 tahun silam di kawasan Kabupaten Simelu. Melalui syair tentang Semong, telah disebarkan inspirasi untuk hidup akrab bersama bencana yang telah terbukti menyelamatkan banyak kehidupan.
1: Apabila Anda berada di Aceh dan mendengar teriakan Semong, Semong, carilah tempat yang lebih tinggi, kenali ancamannya, kurangi resikonya melalui budaya Semong dan kentongan.
2: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
4: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
1: Pak Ridwan, seheran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Baik pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di program Masa RR melakukan hal inspirasi. Dan tentunya tadinya telah kita hadirkan program musik dan informasi. Mohon maaf ya Pak, karena memang Fadil hari ini agak kurang sehat karena masih dalam masa pemulihan kemarin. Ya begitulah, namanya juga kesehatan ya, kalau nggak kita jaga ya seperti inilah kejadiannya, batuk, flu seperti itu ya. Semoga pendengar bisa dalam keadaan sehat selalu dan terus mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz. Dan tentunya dapat kami informasikan juga tepat pada pukul 18.54 menit waktu Indonesia Barat. Nantinya kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan tentunya sembari di kesempatan sore hari ini, kita akan menunggu untuk kumandang azan maghrib dan beberapa lagu-lagu pop dan religi akan terus kami hadirkan untuk bisa menemani aktivitas sore Anda bersama kami di program Satu RR melabuhkan hal inspirasi.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan tentunya kami ucapkan dari studio Bursatu RRI Melabuh, selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan tentunya apa yang menjadi harapan dan cita-cita terkabulkan, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini, saatnya kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita malam di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya telah usai perjumpaan kita bersama saya Fadil Tarmizi yang telah menemani ruang dengar Anda sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 19. Dan setelah ini nantinya ada rekan penyiar lain yang akan memandu acara ini hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya saya Fadil Tarmizi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami di program Masatu RRI Melabuh, kanal inspirasi.
1: Yang juga ayah dari Dias, Muhammad Haris, orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya, keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola tambang dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman berinisial HS. Muhammad Isnen Suhanda menyampaikan laporannya.
3: Apakah saudara saksi pernah menjanjikan uang sejumlah 3 miliar kepada Agung Winarno?
4: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Sam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar rupiah kepada orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya, uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River tidak dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
5: Saudara menawarkan atau menjanjikan uang berapa pada saat itu? Agar laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara.
6: Waktu itu saya tawarkan kalau oke, nanti sama komisaris saya kasih 3M kalau 3M. Selesai.
5: Dengan ya. Persyaratan apa, saudara saksi?
6: Dengan persyaratan revisi AMDAL saya selesai, revisi RKL saya selesai, revisi studi kelayakan saya selesai, RKAB selesai, dan IUPOP selesai, baru saya akan memberi. Kalau sebelum selesai saya tidak akan memberi, saya bilang begitu.
5: Berarti 3 miliar itu untuk istilahnya mengkondisikan laporan ombudsman ya pada saat itu ya?
6: Bukan untuk mengurus itu Pak, yang mulia, ke Minerba.
4: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membenarkan kesaksian dari Sam yang menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari PT Gold Talent River untuk pelaporan masyarakat di ombudsman.
7: Winarno itu ada terkait dengan urusan LHP di ORI?
6: Tidak ada ya.
7: Tidak ada kan?
6: Tidak ada.
8: Saudara terdakwa, ada yang salah dari keterangan saksi tadi? Benar ya? Oke, baik saudara saksi ya, gitu ya penuntut umum ya, sudah dibetulkan keterangan saksi. Saudara saksi, keterangan saudara sudah dibenarkan oleh terdakwa.
4: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani, didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
10: Nah, kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.
9: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah tangkapan Danau Toba, Batam Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Trihandoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas, serta danau dan sungai di Mamasa.
11: Ini sudah kita lakukan di 3 lokasi, yaitu di daerah tangkapan air Danau Toba, kemudian di Batam Kepulauan Riau, karena di sana pulau kecil itu kebutuhan airnya sangat tinggi, ya sumber airnya mungkin tidak begitu memadai sehingga kita perlu modifikasi cuaca.
9: Sementara itu, pendengar, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat KASA 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
12: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Rizalul Haq, dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh, hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikdasmen mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
13: 1,8 juta itu anak-anak yang betul-betul memang belum sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Nah, karena besarnya angka ini, maka kita tadi ingin mengulangi cari polanya. Nah, maka untuk pertama kalinya tahun ini kita mulai memperluas skala dari pilot tahun lalu. Sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita melibatkan 132 satuan pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam peresmian ya dalam skala yang lebih nasional.
12: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
14: Ada yang mirip dengan PJJ yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA. Ke rumah asisten tersebut. Dan hasilnya ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem. Jadi antara motivasi anak, jadi mas bagasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua, dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PDD. Jadi kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak kita bisa menguasai apa yang dipelajari, dan mereka cukup bisa menjawab setiap ujian-ujian nanti, terutama mungkin di TK.
12: Bagas Bagus William, murid PJJ jenjang pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Kemusu, Boyolali, Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.
15: Ya, apa yang memotivasi Mas Bagas untuk bisa mengikuti PJJ ini? Gitu ya. Kenapa mau ikut PJJ?
16: Karena untuk mendapatkan pendidikan,
15: mendapatkan pendidikan
16: dan mencapai cita-cita.
15: Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan apa cita-cita Mas Bagas ini?
16: Menjadi wirausaha.
15: Menjadi wirausaha. Wirausaha kan luas. Wirausahanya apa nih kalau boleh tahu, bisa diceritakan kepada rekan-rekan di sini
16: tentang itu penjualan online itu.
12: Oh. Penyelenggaraan PJJ bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikdasmen dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
17: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi, dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
18: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
17: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional.
19: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2006, sudah 26 tahun peraturan dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
17: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Maijen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, mengatakan kenaikan tunjangan kinerja Kemenhan dari 70 menjadi 90% dapat cair pada bulan September ini, karena sejak 2018 belum ada penyesuaian. Laporan selengkapnya bersama dengan Bobby O. Sapulete.
20: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tunkin.
21: Jadi Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyambut baik keluarnya Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 tentang kenaikan tunjangan kinerja Tunkin di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kemhan. Dirjen Perencanaan Pertahanan Renhan Kemhan RI, Mejen I Gusti Ngurah Wisnuwardana, hari ini di Kementerian Pertahanan berharap kenaikan tukin tersebut bisa direalisasikan mulai September tahun ini. Menurut Gusti, rencana kenaikan tukin sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Gusti menjelaskan kenaikan tukin di lingkungan Kemhan merupakan hal wajar karena dari tahun 2018 Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin.
20: Salah tukin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga ada permen PAN RD, di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90%. Di dalam permen PAN RD ini dinyatakan bahwa kalau menuju disetujui menuju 90% itu apabila indeks RD-nya 80 sampai dengan 90%. Itu. Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah melebihi 80. Kalau salah 80,002, kemudian juga yang di Kementerian TNI sudah 80 sekian.
21: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Kedua perpres tersebut mengatur kenaikan tunjangan kinerja tukin prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kedua perpres baru tersebut mengkoreksi perpres nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi hingga perlu diganti. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan Ditjen Heksap dibentuk sebagai unit khusus untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Laporannya langsung disampaikan oleh Eliana Zahra. Zahra.
22: Ya pendengar, Kementerian Luar Negeri membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau Ditjen Heksap. Pembentukan Ditjen Heksap merupakan inisiatif Menteri Luar Negeri untuk membentuk unit khusus Direktorat Jenderal yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan, pembentukan Ditjen Heksap menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen politik luar negeri. Menurut Ditjen Heksap, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi, sinergi, dan saling melengkapi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kepentingan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang terpercaya di tingkat global. Salah satu target Kementerian Luar Negeri adalah memperluas dan lebih mendorong diversifikasi pasar Indonesia. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda dan Mauritius serta bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pembahasan perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan lain selain Afrika. Berikut pernyataan Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak.
0: global. KMU juga dalam konteks diplomasi ekonomi juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan KL lain yang juga telah melakukan berbagai hal demi terus memajukan diplomasi ekonomi. Apalagi di era sekarang, semua pihak mengetahui bahwa diplomasi itu adalah satu kesatuan. Foreign policy begins at home, selalu disampaikan oleh Pak Menlu. Sehingga diplomasi ekonomi juga untuk bertujuan untuk memperkuat berbagai kepentingan nasional dan prioritas pemerintah.
22: Ya pendengar, Dirjen Heksap juga mengatakan Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerjasama Selatan-Selatan di tengah pengurangan kerjasama pembangunan di berbagai negara. Menurutnya kerjasama pembangunan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dari Jakarta, Eliana Zahra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman membahas konflik militer dengan Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer ke Iran, mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028 melalui pemusatan latihan dan rangkaian uji coba internasional di Spanyol. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Timnas Futsal Indonesia resmi memulai pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Latihan perdana digelar pada 28 Juli 2026 dan menjadi awal rangkaian program internasional yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Futsal. Sebagai bagian dari agenda tersebut, Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026. Selama berada di negeri Matador, Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 klub futsal Eropa, yakni Oparulo Futsal, Palma Futsal, dan Noya Futsal. Pertandingan ini diharapkan menjadi ajang evaluasi sekaligus menguji kemampuan pemain menghadapi lawan dengan intensitas permainan yang lebih tinggi. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Souto menilai agenda di Spanyol menjadi langkah penting untuk meningkatkan level permainan setelah melakukan evaluasi dari penampilan di Piala Asia.
3: Saya pikir kami membutuhkan ini untuk meningkatkan level permainan. Ada beberapa situasi di Piala Asia yang sudah kami evaluasi dan masih perlu ditingkatkan. Karena itu, kami pergi ke Spanyol. Kami tahu akan menghadapi tantangan. Mungkin dari 4 pertandingan kami tidak selalu menang, tetapi kami tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Yang terpenting bukan hanya hasil, melainkan bagaimana kami menerapkan hal-hal baru untuk tim.
1: Sementara itu, Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Paranuan menegaskan bahwa program di Spanyol bukan sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan uji coba, melainkan bagian dari proses membangun tim yang mampu bersaing di level dunia.
23: Jadi target kami pada saat TC yang akan dilaksanakan di Spanyol yang akan datang, kami tidak menitikberatkan kepada hasil skor. Tapi bagaimana kita mengasah kemampuan daripada individu pemain, lalu kerja sama tim, dan juga kesempatan pelatih untuk mencoba berbagai rangkaian strategi yang dibangun untuk atlet-atlet ini berada di level futsal dunia. Jadi program ini kami sudah proyeksikan menuju ke 2028, bahkan lebih daripada tahun 2028. Selesai dari TC Spanyol, kita akan kembali kepada Liga, ada event lagi, Super Cup, lalu nanti dilanjutkan lagi ada Four Nation. Kami juga mengundang negara-negara Eropa lagi untuk hadir di Indonesia, dan kami lanjutkan untuk turnamen di Brazil di tahun ini.
1: Melalui rangkaian pemusatan latihan dan uji coba internasional ini, Timnas Futsal Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas permainan, memperkaya pengalaman bertanding, serta menemukan komposisi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
5: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
4: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
6: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Metro 3 Jakarta, saatnya kita kembali hadir menemani Anda kembali dengan lagu-lagu religi hingga menjelang kumandang azan Isya yang nantinya akan tiba pada pukul 20.07 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih sekali untuk Anda yang masih setia bersama program 1 RRI Melabuh. Tentu saja lagu-lagu religi akan terus lanjut menemani indra dengar Anda yang sedang menikmati waktu malamnya bersama keluarga, atau juga untuk Anda yang masih sibuk ya dengan beragam aktivitas Anda masing-masing di malam hari, atau yang masih bekerja seperti kita yang naik shift malam. Selamat malam aja untuk Anda semuanya, dan tetap terus stay tune bersama RRI Program 1. Semoga program-program yang akan terus memanjakan indra dengar Anda dapat menemani malam Anda yang lagi beraktivitas atau juga yang lagi beristirahat malam di rumah. Yang pasti selamat menikmati hari Kamis malam Jumat ya untuk malam hari ini. Dan yang pastinya juga untuk Anda yang lagi di jalan, hati-hati dalam berlalu lintas, jangan ngebut-ngebut ya. Semoga kemanapun tujuan Anda, semoga sampai ke tujuan dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa mendengar, kita juga akan hadir menemani Anda kembali dengan lagu-lagu religi yang sudah saya sampaikan tadi. Kita awali dengan Maher Zain with Rahmatun Lil Alamin. Untuk Anda, tetap terus bersama kami. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Berjabat tangan adalah merupakan tanda persaudaraan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya sangat memuji orang-orang yang dengan ikhlas mau berjabat tangan. Karena hal itu merupakan tanda persaudaraan dan perdamaian. Sedangkan persaudaraan dan perdamaian itu merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat penting. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila dua orang Muslim saling berjabat tangan, maka belum berpisah dua telapak tangannya, kecuali diampuni kesalahan keduanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
1: Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimenggunasi.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Masih ada seseorang yang dengan bangga menceritakan kehebatan-kehebatan orang lain. Misalnya, bahwa ayahnya dahulu adalah seorang pahlawan besar dan ulama berpengaruh yang sangat disegani. Namun, dia sendiri sebagai anaknya tidak memiliki peran apa-apa di masyarakat. Bahkan, tindakannya kadang merugikan masyarakat. Jika direnungkan, apalah artinya membanggakan kehebatan orang tua kita bila kita sendiri tidak meneladaninya? Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Itu adalah umat yang lalu, baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang apa yang mereka kerjakan." Ternyata, keberhasilan atau kehebatan orang tua, merekalah yang akan memetik hasilnya di akhirat. Sedangkan kita hanya akan memetik hasil usaha kita sendiri.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?
1: Pro1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan malam hari ini kumandang azan Isya untuk waktu Melabuh dan sekitarnya sudah tiba. Mari sama-sama kita menunaikan ibadah salat Isya dan tetap terus bersama program 1 RRI Melabuh. Karena nanti juga Meza juga akan melanjutkan kembali program drama radio dengan judul Ayah Tanpa Sosok yang diproduksi oleh RRI Gorontalo. Tetap terus bersama Pro1 RRI Melabuh. Selamat malam dan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Suatu ketika, seorang pria dan pasangannya menikah. Acara pernikahan yang sungguh megah dan mewah. Semua kawan-kawan dan keluarga mereka hadir menyaksikan dan menikmati hari yang berbahagia itu. Sebuah acara yang luar biasa mengesankan. Mempelai wanita begitu anggun dalam gaun putihnya dan pengantin pria begitu tampan dalam tuksedo hitam yang gagah. Setiap pasang mata yang memandang setuju mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh saling mencintai. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahan itu, suatu malam istrinya berkata kepada suaminya, "Sayang, aku baru membaca sebuah artikel di majalah tentang bagaimana memperkuat tali pernikahan," katanya sambil menyodorkan majalah itu. "Jadi di majalah itu dikatakan bahwa masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita. Kemudian kita akan membahasnya bagaimana merubah hal-hal itu dan membuat pernikahan kita ini jadi lebih bahagia." Suaminya setuju dan mereka mulai memikirkan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai dari pasangannya masing-masing dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik sebab hal ini untuk kebaikan mereka bersama. Jadi malam itu mereka sepakat untuk berpisah kamar, mulai memikirkan dan mencatat hal-hal yang kurang baik yang tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Besok paginya ketika sarapan, mereka pun siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, "Bang, maaf, apakah saya harus berhenti?" Tidak, lanjutkan saja," kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Nah, itulah Bang, semua hal yang tidak aku sukai dari Abang. Sekarang gantian, Abang membacakan daftar Abang." Suaminya terdiam, memandang sang istri, kemudian dengan suara perlahan dia berkata, "Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya." Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya dan menangis.

0: Pro 1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Anda suka cerita?
3: Loh, ada apa ini? Dan siapa kalian?
4: Diam kamu! Saya nggak minta pendapat kamu!
3: Ma, jangan gitu dong. Dia kan nggak salah.
0: Anda suka berimajinasi atau suka dengan adegan drama?
3: Apa sebenarnya tujuan kalian? Saya masih belum paham.
4: Aduh, pusing mama hari ini. Mau pecah nih kepala. Tahu nggak, Pa? Itu loh. Apalagi kalau bukan karena si Wasmi. Kenapa juga ya, Pak, kita harus bertetangga dengan mereka? Pusing, Mama!
0: Ya, saatnya Anda dengar drama radio terinspirasi dari sandiwara radio fenomenal tahun 70-an. Butir-butir pasir di laut. Drama seri yang sandiwara radio selama belasan tahun disiarkan Radio Republik Indonesia. Kini hadir setiap hari dengan cerita dan drama terbaru dari RRI seluruh Nusantara Tanah Air. Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Melabu, frekuensi 97 MHz.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ayah, uang semester Alia sudah jatuh tempo minggu depan.
1: Ayah lagi tidak punya uang.
0: Tapi ayah kemarin bilang sedang dapat proyek.
1: Sudah aku bilang tidak ada uang.
0: Ayah, Alia cuma ingin kuliah Alia selesai.
1: Jangan terus-terusan minta uang. Ayah juga punya kebutuhan.
0: Kebutuhan ayah atau kebutuhan orang-orang yang ayah bantu di luar sana.
1: Jangan mengajari ayah.

sejak ibu meninggal, rumah ini terasa asing. Ayah yang dulu kubanggakan perlahan berubah. Aku baru tahu usaha ayah bangkrut karena judi. Aku baru tahu ayah sering bersama perempuan lain. Dan yang paling menyakitkan, ayah lebih peduli pada orang lain dibanding anaknya sendiri.

0: Alia, bagaimana kuliahmu? Masih berjuang, Bu. Kau nampak lelah, Nak.
1: Saya harus membayar biaya kuliah sendiri.
0: Bukankah ayahmu masih ada?
1: Ada kok, Bu. Tapi rasanya seperti tidak ada.
0: Maaf ya, Nak. Ibu tidak bermaksud.
1: Tidak apa-apa, Bu.
0: Alia, magangmu sebenarnya tidak berbayar, Nak.
1: Bu, kalau boleh, bayar saya berapa saja?
0: Apa?
1: 100 ribu, 50 ribu, berapapun.
0: Alia,
1: saya hanya ingin lulus.
0: Iya, baiklah. Ibu akan usahakan ada honor untuk kamu.
1: Terima kasih, Bu.

0: Kamu makan cuman mie lagi.
1: Ya, aku masih kenyang.
0: Bohong.
1: Ketahuan ya.
0: Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri.
1: Kalau aku menyerah, siapa yang akan menyelamatkan hidupku, Lan?
0: Ya, seharusnya ayahmu. Ups, maaf ya, Al.
1: Tidak apa-apa. Kadang aku iri melihat teman-teman yang masih bisa bersandar pada orang tuanya.
0: Kamu kuat, Alia.
1: Aku tidak kuat, Lan. Aku cuma tidak punya pilihan.

0: Masih bangun.
1: Dari mana ya?
0: Bukan urusanmu.
1: Uang kuliah anak sendiri tidak ada. Tapi untuk perempuan lain selalu ada.
0: Diam kamu.
1: Ibu baru beberapa tahun meninggal.
0: Jangan bawa-bawa ibumu.
1: Kenapa tidak? Karena sejak ibu meninggal, semua keburukan ayah mulai terlihat.
0: Kurang ajar.
1: Kenyataannya begitu kan?

0: akhirnya besok kamu wisuda.
1: Iyalah, alhamdulillah.
0: Bahagianya pasti.
1: Entahlah.
0: Loh, kok gitu? Apa ayahmu datang?
1: Tidak tahu.

0: marah. Ayah tahu apa yang lebih menyakitkan daripada menjadi piatu. Menjadi anak yang masih punya ayah, tapi tidak pernah merasakan kehadiran seorang ayah. Saat teman-temanku meminta uang kuliah kepada ayah mereka, aku memohon pada tempat magang agar dibayar berapa saja. Saat teman-temanku pulang dijemput orang tua, aku pulang sambil memikirkan bagaimana membayar semester berikutnya.
1: Alia?
0: Tidak, dengar dulu ayah. Hari ini aku harus bicara. Aku kehilangan ibu. Aku kehilangan kehangatan rumah. Aku kehilangan kasih sayang. Tapi yang paling menyakitkan, aku kehilangan sosok ayah yang masih hidup.
1: Maafkan ayah.
0: Bagaimana tidak sedih? Aku melihat ayah memberi uang kepada orang lain. Aku melihat ayah berjudi. Aku melihat ayah menghabiskan uang untuk perempuan lain. Sedangkan aku darah daging ayah. Kenapa aku yang harus berjuang sendirian? Kenapa?
1: Ayah gagal, Alia. Ayah malu. Ayah terlalu sibuk menyalahkan keadaan sampai lupa pada anak sendiri. Maafkan ayah, Alia. Sekali saja. Maafkan ayah.
0: Aku tidak butuh penyesalannya. Aku hanya pernah ingin dicintai. Luka ini mungkin tidak akan hilang. Tapi aku tidak mau membawanya seumur hidup. Aku memaafkan ayah. Sungguh, aku memaafkan ayah. Bukan karena ayah pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas.

Tidak semua anak yang kehilangan kasih sayang orang tuanya. Ada yang tetap memiliki sosok ayah, namun tidak pernah merasakan kehadirannya. Karena terkadang, mereka yang paling terluka justru tumbuh menjadi pribadi yang paling kuat. Ayah tanpa sosok, drama radio persembahan Radio Republik Indonesia Gorontalo, karya Nur Ainsyah Banggai, diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai ayah, Cindy Anako sebagai Alia, Indah Mulyati Mahmud sebagai Ibu Rani, Rahmawati Buruji sebagai Lani.

0: Eh, sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.
2: Pro1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan malam hari ini masih bersama Meza, dan jangan kemana-mana. Pada pukul 9 atau pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan coba untuk membuka program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk menemani suasana malam Anda. Tetap terus bersama kami di program 1 RRI Melabuh, dan selamat mendengarkan kembali juga lagu-lagu pop Indonesia yang akan terus memanjakan indera dengar Anda di kesempatan malam hari ini. Selamat malam dan selamat mendengarkan kembali.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak Budi, anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimo Gunasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Baik, pendengar dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini. Tidak terasa pastinya waktu kita yang sudah menunjukkan pukul 21 malam ini tentu saja sudah ditunggu-tunggu ya oleh pendengar semuanya yang udah kering-kering-kering dari tadi. Tapi bisa angkat aja yang duluan telepon ya. Nah, buatnya Eka sabar dulu soalnya ini udah duluan Mesa angkat di telepon biasa ya. Dan yang pasti untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI program 1, kita sudah memasuki program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kita langsung sapa saja pendengar yang sudah bergabung bersama kita untuk malam hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, Kak.
0: Iya, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, kayaknya ini baru pertama deh ya, gabung bersama Meisa, benar nggak sih?
1: Oh iya, Kak.
0: Iya.
1: Kak baru pertama ini.
0: Iya.
1: sama Kak Emma, sama Bang siapa itu?
0: Iya, sama Bang Karno, sama siapa lagi? Bang Hendy, ya kan? Bang Fadil,
1: iya,
0: kan?
1: Iya, iya,
0: iya. Salam kenal darinya Meisa ya, ini dari, ini namanya tadi di telepon ini namanya Pak Le ya?
1: Iya betul.
0: Iya Pak Le, di mana Pak Le?
1: Di Nagan Raya.
0: Waduh, enak kali ya. Kalau udah nama-nama Pak Le ini pasti di Nagan Raya. Pasti ada bakso gitu. Biasanya di sini kan kalau mau makan bakso, bakso mana? Bakso Pak Le gitu ya.
1: Oh iya, sering gitu ya. Juga Kak.
0: Iya, sering juga ya kan? Iya.
1: Iya. Kenal juga sama bakso Pak Le ya.
0: Iya. Iya Pak Le. Untuk malam hari ini mau dengerin lagu apa nih, lagu-lagu nostalgianya atau lagu kesukaan Pak Lini di program Ruang Rindu?
1: Iya, saya kepingin dengerin lagu nostalgia, Kak.
0: Asik, itu mau lagu nostalgianya judulnya apa, yang bawanya siapa, biar coba bisa cariin.
1: Iya, yang bawanya Obi Mesa, Kak. Kalau nggak Obi Mesa, Deddy Dore.
0: Oke, kalau Obi Mesa ini judulnya apa?
1: Judulnya lupa saya, yang lagunya gini Kak.
0: Uh-huh.
1: Di kamar ini serba melodi memori Kak.
0: Melodi memori, oke. Okay. Mesa yeah. Cari dulu ya.
1: Iya yeah, Kak.
0: Oke, okay. Melodi memori darinya Obi Mesa.
1: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Oke, okay. Ketemu nih lagunya. Mau yang ini aja atau Deddy Dores?
1: Yang Deddy Dores pun boleh Kak.
0: Deddy Dores? Tapi gak boleh dua-dua dong, korupsi nanti namanya.
1: Iya, satu aja lah Kak.
0: Satu aja ya,
1: iya.
0: Jangan dua-dua ya. Nanti iya. Marah orang, ih Kak Meisa nih, untuk yang ini boleh dua, aku gak boleh dua, katanya gitu. Iya. Ya, mau salam-salamnya buat siapa Pak Le?
1: Ya, salam-salamnya untuk semua lah. Kadang saya mau nyamperin pun belum kenal, selamat kenal, salam kenal. Semoga
0: iya.
1: Nanti kalau naik ke udara ya. Saya disapa kan.
0: Oke, iya biar banyak tambah teman ya.
1: Iya, biar tambah teman. Nanti insya Allah kalau ada waktu saya mau berkunjung main-main ke sana boleh.
0: Oh kaya. Gitu, iya boleh dong ya kan. Apalagi biasanya nih kalau misalnya pendengar Pro 1 ya, biasanya iya. Mereka itu saling kenal tuh. Tapi Meisa gak tahu ya gimana caranya mereka tuh saling kenal. Pokoknya udah kenal aja, udah jumpa aja gitu ya.
1: Iya.
0: Gitu, ya kan.
1: Soalnya saya pun belum lama ini Kak, di Nagan Raya.
0: Oh gitu, sering masuk iya. Di acara RRI ya?
1: Iya lah.
0: Oke.
1: Sering saya dengari Kak, sering kali. Tapi kadang saya mau nelfon, gak masuk-masuk Kak.
0: Oh iya, benar-benar, karena kebanyakan yang telepon.
1: Banyaknya kan.
0: Iya, kalau udah jam-jam request ya, itu jangan tanya penelponnya. Tapi coba aja di acara-acara dialog, ada harus bertanya. Nggak ada tuh yang tanya. Entah kemana pendengarnya, sibuk
1: ya,
0: kayaknya ya. Iya. Ini bentar lagi Mesa mengingatin nih ya pendengar-pendengarnya kalau misalnya ada dialog juga harus ikutan gitu ya.
1: Oh iya, iya. Boleh Kak, boleh.
0: Iya. Iya, Pak Le, itu aja salam-salamnya.
1: Iya, salam-salamnya untuk kakak, semoga panjang umur,
0: amin.
1: Murah rezeki.
0: Amin. Iya.
1: Kaya Kak Yo,
0: Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Buatnya Pak Li, terima kasih udah ikutan gabung bersama Meza ya. Nah, ini Eka nih gak sabaran ya. Dari tadi miss call terus takut gak kebagian. Oke, Kak, bentar ya. Meza angkat dan Kak Ida sabar ya. Nanti Meza bakal angkat juga telepon Kak Ida. Eka udah duluan. Dia cek soundnya itu dari jam 8:30 tadi dia udah miss call nih. Bener gak Eka?
2: Benar.
0: Selamat malam Eka. Waduh, besar sekali nih suara radio Eka nih kayaknya.
2: Agak swing ah.
0: Iya, swing Eka. Jauhan dulu sama radio satu lagi.
2: Bentar ah.
0: Iya. Kok perlu dimatikan aja radio?
2: Janganlah.
0: Jangan ya.
2: Dengar nanti ya.
0: Halo. Iya, halo. Selamat malam Eka.
2: Ruang rindu.
0: Ruang rindu.
2: Berbagi rindu memori. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, suka lupa. Meza aja masih suka lupa ya kan, apalagi kalian. Apa kabar Eka malam ini?
2: Alhamdulillah sehat walafiat Kak Meza.
0: Amin. Ya udah lama ya, enggak kayaknya Meza juga udah berasa kayak udah lama nih enggak buat request malam.
2: Iya kan? Itulah, kemana aja Kak Meza?
0: Enggak tahu, Meza aja pusing nih. Kemana ya Meza kemarin? Ini ya mungkin ada acara program lain ya. Makanya Meza gak
2: mungkin
0: bawa ruang
2: seperti
0: rindu ya
2: itu.
0: Iya, karena berasa kayak udah lama libur nih. Padahal baru aja 2 hari libur. Jadi kayak udah lama gak sapa kalian gitu ya kan.
2: Iya betul tuh.
0: Eka mau request lagunya lagu apa?
2: Lagu Spon Rindu Serindu-rindunya ya. Tapi yang versi AI boleh?
0: Versi AI, aduh suka banyak versi gitu ya.
2: Maksudnya yang di cover rock AI.
0: Meza cari dulu ya kalau ada ya. Cover.
2: Ada
0: ya?
2: Dia tuh.
0: Cover ya.
2: Ya, cover rock Malaysia.
0: Oke, bentar Meza cari ya.
2: Oke. Ya.
0: Rock Malaysia. Emang udah sering pernah diputerin di sini ya?
2: Pernah.
0: Oke, bentar. Karena kalau pernah, ntar kalau misalnya Meza nggak puterin, ntar. Bilang Meza sombong, gak mau cariin gitu ya. Iya udah ada nih ketemu. Rindu serindu-rindunya Malaysia ya?
2: Iya betul.
0: Oke, bentar lagi Meza puterin ya. Mau salam-salamnya buat siapa Eka?
2: Buat Mak Tengoh, buat siapa tadi Kak yang pendatang baru pendengar lama itu?
0: Itu harus kenalan tuh, namanya Pak Li dari Senagan, waduh.
2: Kirim salam juga dari kampung belakang, dari Asik. Eka, dari...
0: Iya, ada
2: ya kan, salam kenal.
0: Iya, ada yang kenalan
2: kenal
0: nih.
2: Sama Pak Le.
0: Salam kenal kata Eka ya, buatnya Pak Le ya. Mana tahu nanti
2: buat Mak Pengoh, buat Bu Nini, buat Mando, Pak Jul, Bang Amir, Bang Hai, Bang Malik, buatnya Bu Mia, buat Ina Langung, buat Kak Mirna, buat Ina Nagan. Buat Pak Dani, buat Bang Putra di Aceh Timur, buat Kak Sana, buat semua-semualah tanpa terkecuali ya. Buat Kak Meza, selamat bertugas dan selalu dalam tetap semangat ya.
0: Amin, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Eka.
2: Oke.
0: Oke baik pendengar, dimanapun berada itu dia ada Eka, ada Pak Li, ada siapa lagi ya. Kita angkat kembali penelpon selanjutnya di program Ruang Rindu. Assalamualaikum, selamat malam. Halo.
3: Aduh, halo.
0: Iya suaranya kayak berdengung, ternyata masih salah naikin feeder ya.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Bu Meza.
0: Iya, selamat malam kembali buatnya Bang Odon di kabel. Aduh. Ya.
3: Yes.
0: Apa kabar Bang Odon untuk malam hari ini?
3: Alhamdulillah, sehat, masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Luar biasa. Amin ya Pak Alamin. Ya semangat terus ya Bang Odon
3: ya. Ya Bu Meza, dalam keadaan sehat-sehat juga ya.
0: Amin, harus dong, harus sehat terus ya. Alhamdulillah
3: Bu Meza,
0: sehat terus ya.
3: Biar niar terus.
0: Iya. Benar. Iya, harus sehat terus.
3: Kalau Bu Mezani semangat orangnya.
0: Gitu ya. Iya dong, kalau misalnya Meza nanti udah lemah, letih, lesu, lunglai, ntar pendengarnya gak semangat dengerin Meza gitu kan.
3: Tetap semangat lah.
0: Gitu. Semangat tempat lima ya. Ada temennya kayaknya rame tuh, lagi di mana nih Bang Odon?
3: Biasa kami kalau dengar radio ini rame-rame.
0: Aduh, salam ya buat teman-temannya semua ya.
3: Salam kembali buat Bu Meza katanya.
0: Iya, baik. Mau request lagu apa nih Bang Odon?
3: Kalau ada lagu Bumerang, Bu Meza.
0: Bumerang?
3: Ya.
0: Judulnya apa Bumerang?
3: Kisah Seorang Pramuria.
0: Asik. Coba dinyanyikan. Biasanya suka ikut ini ya. Apa karaokean ya di apa? Nyantel gitu kan?
3: Iya.
0: Iya, nanti bawa lagu ini ya. Kayaknya malam besok ya nyantel ya?
3: Ya, besok malam Bu Meza bawa.
0: Iya, bukan sama Bang Karno, nanti malam lebih seru loh.
3: Siapa?
0: Bang Karno.
3: Bang Karno udah biasa.
0: Oh, udah biasa ya.
3: Iya, yang enggak biasa-biasa enak. Yang
0: gitu
3: udah
0: ya.
3: Biasa tuh udah biasa-biasa aja.
0: Oh, gitu.
3: Iya.
0: Karena udah biasa gitu ya.
3: Iya.
0: Ya udah next nanti ya, kapan lagi kena jadwalnya sama Meza ya? Karena udah lama juga Meza enggak bawa nyantel ya.
3: Oke, siap.
0: Iya. Ini lagunya nanti bakal langsung Meza puterin, Kisah Seorang Pramugra darinya Bumerang ya.
3: Ya.
0: Oke, baiklah, sabar ya, tunggu ya. Karena Meza bakal putar dulu lagu-lagu requestan pendengar sebelumnya ya, gimana?
3: Bu Meza.
0: Mau salam-salam ya? Meza
3: iya.
0: Lupa.
3: Salamnya buat Bang Putra di Aceh Timur.
0: Oke.
3: Buat Pak Kasiman di Pancer, Pak Suarco.
0: Iya.
3: Yang baru masuk tadi siapa, Bu Meza?
0: Ada Pak Li. Waduh, kayaknya baru kenal semua sama Pak Li ya. Pak Li banyak penggemar
3: ini,
0: nih.
3: Dari mana gitu?
0: Dari Senagan, Pak Li.
3: Ya, salam
0: kenal.
3: Berkenalan ya.
0: Iya.
3: Sama Bang Odon.
0: Oh, D-O-N.
3: Bang Odon.
0: Bang Odon nih, ya. Pak Li.
3: Ya, kan? Iya. Ya, masuk terus, Pak Li.
0: Benar.
3: Jangan sekali-sekali.
0: Iya.
3: Ya.
0: Biar saling kenal terus ya.
3: Iya, jadi kita bisa kompak terus di udara.
0: Iya, benar. Benar sekali.
3: Buatnya Mak Tengok, buat Bang Hai, buat Ina Langung, Erna di Nagan Raya, buat Mirna, buat Erna di BB1, Erna di Lapang juga, buat Bu Nini, buat Kak Endang sekeluarga saya selalu, buat semua-semuanya tanpa terkecuali,
0: bener.
3: Buat Bu Meza selamat bertugas, sehat selalu, mudah rezeki panjang umur,
0: amin.
3: Tetap semangat.
0: Amin, oke, baiklah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali untuk Anda pendengar yang sudah ikutan bergabung bersama kita ya. Kak Ida, sabar dulu Kak Ida, udah 3 lagu nih Kak Ida. Meza puterin lagu dulu ya. Langsung dimintain sama Kak Ida. Ya udah, untuk pendengar yang mau ikutan gabung lagi, sabar ya. Nanti Meza bakal angkat kok. Tenang aja ya. Pokoknya siapa yang mau ikutan gabung sebelum jam 10 tetap Meza angkat teleponnya. Tapi sekarang kita puterin dulu lagu-lagu requestannya pendengar, oke? Salah satu lagu diawali dengan Obi Meza with Melody Memory. Nanti kita bakal susul dengan requestannya Eka dan juga Bang Odon. Stay tune terus, selamat malam dan selamat mendengarkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar dimanapun berada, itu dia lagu terakhir dari Bumerang yang sudah direquest oleh pendengar kita. Ada Bang Odon tadi ya, kisah seorang pramuria. Untuk itu pendengar, kita lanjut lagi untuk mengangkat penelpon selanjutnya di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam juga.
0: Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Asik kali Kak Endang. Apa kabar Kak Endang malam hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar sehat walafiat.
0: Amin.
1: Bersama Bang Fendi.
0: Oke.
1: Demikian juga Meiza.
0: Iya.
1: Semoga kita sehat selalu ya.
0: Amin. Terima kasih Kak Endang ya, yang selalu doain yang terbaik deh untuk Meiza ya, dan juga teman-teman lain juga. Lagi ngapain aja Kak Endang?
1: Lagi santai nih sama
0: Lagi
1: Bang Fendi.
0: Lagi santai ya. Waduh, asik sekali.
1: Sambil
0: ya.
1: Sambil dengar suaranya Meiza cuap-cuap
0: itu, luar biasa deh ya kalau udah sepasang itu ya, kalau udah berdua gitu ya. Pasti kompak aja bawaannya ya. Dengerin Pro 1, 2-2 dengerin Pro 1. Enggak minta Pro 1-1, Pro 2-1 gitu ya. Ya. Kak Ina mau dengerin lagu apa untuk malam hari ini?
1: Cemburu tapi sayang.
0: Asik. Cemburu tapi sayang gitu ya. Ini yang
1: iya,
0: bawanya siapa?
1: Iya, jangan takut sama yang cemburu.
0: Oke, benar.
1: Karena artinya tapi sayang.
0: Iya.
1: Coba kalau dicuekin, enggak dicemburuin.
0: Iya, benar.
1: Enak enggak? Enggak enak.
0: Enggak enak. Benar. Harus cemburu ya biar dia itu sayang gitu ya.
1: Iyalah. Iya. Nanti kok entar kok udah kelas-kelas dikit,
0: iya,
1: habis itu ambil kereta jalan gitu.
0: Benar. Kok benar? Ini yang bawanya Eva Solina ya?
1: Benar sekali, 100 untuk penyiaran terbaik ini ya.
0: Meiza cari loh ya. Nah, takut nanti kalau misalnya Meiza gak ketemu, lagunya lama ketemu, nah pusing Meizanya kan. Kok udah tutup telepon, Meiza cari lagi mau ganti yang mana gitu ya.
1: Gak usah pusing.
0: Iya.
1: Yakin dan percayalah pendengar ini cukup pengertian buat
0: ibunya. Oh gitu ya.
1: Apa saja iya, boleh, yang penting requestnya ada.
0: Iya benar-benar. Benar
1: ya,
0: kali
1: kan?
0: Iya.
1: Paling sedih kalau gak dibuka acara request.
0: Iya ampun.
1: Berlalu waktu lewat saja.
0: Iya.
1: Pendengar cukup mendengar saja.
0: Iya, mendengar saja.
1: Sebagian Meiza kan dari gak ada isi apa nih handphonenya.
0: Iya.
1: Masukkan dulu paketnya, teleponnya, beli dulu. Tahu-tahu requestnya gak dibuka.
0: Aduh, kecewa kali ya.
1: Iya, coba bayangkan kalau jatuh pada diri kita sendiri gimana.
0: Padahal udah nunggu tuh jauh-jauh hari gitu ya.
1: Iya. Dari ini jam 9 nih standby atau jam 10 kan.
0: Iya.
1: Karena Bung Reno bukanya jam 10.
0: Iya, benar, beda-beda ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Enggak masalah, yang penting tetap ada itu aja
0: itu
1: ya kan.
0: Iya, itu benar. Mau salam-salamnya buat siapa nih, Kak
1: Endang? Salam-salamnya buat Mama Latifah di kabel, bersama teteh ini ya.
0: Iya.
1: Semoga bahagia selalu.
0: Amin.
1: Terus buatnya Mami Salon di Cok Darat.
0: Iya.
1: Ada Kak Erna di BB1.
0: Iya.
1: Ada Erna di Lapang.
0: Uh-huh.
1: Ada Kak Asana juga di sana.
0: Iya.
1: Terus ada nyambuk Nini di Langu sama Ina ya.
0: Benar.
1: Iya nih.
0: Iya, benar.
1: Semoga terus Allah membalas kebaikan Bu Nini ya.
0: Iya, amin.
1: Terus buat Ina, semoga Ina tetap sabar dan tabah ya.
0: Iya.
1: Pokoknya semangat aja hidup.
0: Iya.

0: Tapi belum pernah
1: Mungkin
0: masuk nih bareng Meiza nih.
1: iya, mungkin kok malam agak susah ya,
0: Oh
1: Ina
0: gitu
1: ya.
0: ya.
1: Sabar aja, karena maklumlah kalau malam ini
0: Iya.
1: memang udah jam santai, jadi
0: Iya.
1: banyak yang buru ya.
0: Iya, jadi harus
1: Coba
0: bersabar
1: terus,
0: ya
1: jangan
0: kan?
1: menyerah ya.
0: Iya,
1: Takutnya
0: benar-benar.
1: bisa gol.
0: Iya.
1: Terus, buat siapa lagi ya, Mirna?
0: Buat siapa lagi?
1: Buat Mirna tadi udah ya.
0: Udah.
1: Buat siapa lagi ya,
0: Mak
1: Meza?
0: Tengok
1: Lupa
0: belum,
1: kayaknya.
0: Kak Ida?
1: Oh, Kak Ida di Senebo, ada Ani juga,
0: Iya.
1: ada Mak Rehan. Lagu ini spesialnya buat siapa ya
0: Buat
1: malam
0: siapa ya?
1: ini? Buat siapa ya?
0: Buat siapa
1: Buat
0: Kak itu?
1: Meja aja lah,
0: Ya
1: penyiar yang cantik dan
0: ampun.
1: centil ya. Semoga Meja sehat terus ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Semoga Meja menjadi penyiar yang terbaik
0: Ya Allah,
1: yang
0: terima
1: akan dikenang
0: kasih.
1: sepanjang masa.
0: Masya Allah, tabarakallah ya.
1: Terima
0: Yuk.
1: kasih, Meja.
0: Sama-sama, terima kasih kembali
1: Assalamualaikum.
0: juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Endang. Bisa aja Kak Endang ya. Biar Meza betah di Pro 1 gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada siapa di mana ini yang udah ikutan bergabung melalui WhatsApp? Halo, Assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam. Rindu, ruang bagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini kalau udah Mirna ya kan, meledak-ledak nih suara Radio Meiza, kayak mana nih?
2: Gimana kabarnya, Kak? Udah lama nggak datang.
0: Iya, alhamdulillah Meiza sehat. Iya, Meiza juga berasa kayak gitu ya. Perasaan Meiza udah lama nggak bawa Ruang Rindu. Kenapa ya? Kemarin itu ini ya, Ruang Rindu Nasional ya.
2: Iya, siang nggak ada, malam nggak, pagi nggak ada. Kemana, Kakak?
0: Ada sebenarnya, mungkin nggak ikutan aja kali ya. Atau gimana sih?
2: Enggak, pagi kan Kak Emang.
0: Iya.
2: Udah itu Bang Fadil, Bang Hendy.
0: Misal libur loh 2 hari kemarin, 3 hari liburnya, berasanya 3 hari.
2: Mantap,
0: Iya.
2: istirahatnya bagus.
0: Mantap ya istirahatnya ya.
2: Iya,
0: Tapi
2: bagus
0: bergadangnya
2: itu,
0: tetap
2: Kak.
0: loh.
2: Jadi ini udah banyak orang masuk tadi.
0: Ih, udahlah, udah hampir jam 10 ini. Meza terima satu penelpon lagi juga nih sebelum Meza puterin
2: Oh, ini
0: lagu.
2: terakhir, Mina ya?
0: Enggak juga. Mirna setelah ini Kak Endang, tadi barusan Kak Endang yang telepon.
2: Oh, ini udah berapa, Mina ini?
0: Ini yang ke-6 berarti.
2: Oh, berarti
0: Lima,
2: terakhir
0: lima,
2: ini.
0: lima, lima, lima, lima. Satu lagi deh nanti.
2: Oh, berarti masih dua lagi ya?
0: Iya, masih ada dua lagi. Mau, mau.
2: Kak, lagunya Cinta yang Jauh ada nggak?
0: Jauh kali cintanya sampai mana tuh?
2: Cinta yang Jauh.
0: Itu yang bawanya siapa?
2: Ini namanya Juga Boy gitu. Coba dicari ada nggak?
0: Suga Boy?
2: Iya, namanya gitu di situ.
0: Ya ampun, di situ kayak gitu ya. Pening lah Meza. Cinta yang Jauh.
2: Ada, Kak?
0: Suga Boy.
2: Ya, ada.
0: Iya, ada lah masa
2: Ada lah,
0: untuk
2: harus
0: Endang
2: ada
0: nggak
2: lah.
0: ada
2: Mantap,
0: ya.
2: memang kakak memang
0: Mirna.
2: penyiar paling mantap.
0: Masa sih? Bisa aja kalian ya. Iya.
2: Iya, besok kalau Pron Dangdut bawa dua orang biar makin hebat,
0: Iya,
2: makin
0: hebat.
2: mantap.
0: Bagus ya. Karena tadi siang juga kayak gitu ya. Tandem ya.
2: Iya, pokoknya semangat. Orang biasa
0: Iya.
2: tidur siang jadi nggak tidur siang
0: Iya,
2: mendengarkan radio.
0: iya benar. Karena kalau misalnya bawa dua orang tuh emang lebih seru gitu kan.
2: Iya, kayak
0: Iya.
2: Jakarta kan,
0: Iya.
2: program Pro 3 kan.
0: Iya, emang harus berduet ria gitu ya. Tapi
2: Iya, bawa Bang Nanda terus lah setiap hari.
0: Iya, Bang Nanda ada tuh sebelah sana mereka kayaknya mereka juga lagi buka acara obeng ya, obrolan
2: Oh
0: jreng.
2: iya, dari tadi udah.
0: Udah makanya. Musang salamnya buat siapa nih Mirna?
2: Salamnya untuk Mak Tengah, untuk Kak Ida, untuk Kak Endang,
0: Iya.
2: untuk Mak Ngo, untuk Ina, untuk Pak C, untuk Eka, untuk yang di Pekanbaru siapa, Kak? Putra
0: Aduh,
2: ya,
0: oh
2: Bang
0: iya
2: Putra.
0: benar, benar. Bang Putra di
2: Bukan Bang
0: Langsa.
2: Putra yang di
0: Ina, Ina.
2: Pekanbaru.
0: Ina, bukan. Cewek ya.
2: Oh itu, pokoknya untuk yang di Pekanbaru itu loh,
0: Iya.
2: siapa itu namanya? Habis itu Pak, untuk Pak Putra ada juga. Nah,
0: Iya.
2: ada di Pekanbaru tadi siang pun masuk juga dia.
0: Iya.
2: Entah siapa namanya itu lah
0: Iya,
2: untuk
0: Mesa
2: Bapak
0: juga
2: itu.
0: lupa, iya.
2: Iya,
0: Terus.
2: untuk semua-semua lah, Kak.
0: Iya.
2: Untuk Kakak, sukses selalu, sehat
0: Amin.
2: selalu, semangat.
0: Iya.
2: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Endang. Mirna, waduh kok Endang terus sih dari tadi. Kak Endang tadi, terus Mirna. Nah, ini siapa lagi nih? Oh, ada Mak Tengoh nih ikutan gabung bareng kita nih. Kita coba angkat kembali ya. Halo, assalamualaikum, selamat

0: Rindu Mak Tengah. Halo? Ini mana nih Mak Tengah nih? Atau Mesa salah naikin feeder nih? Halo, selamat malam.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu Mak Tengah.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Asik, apa kabar Mak Tengah untuk malam hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar sehat walafiat.
0: Luar biasa, amin ya. Mak Tengah mau dengerin lagu apa di program Ruang Rindu Mak Tengah?
1: Rela.
0: Rela, rela, rela, bukan? Rela, itu yang bawanya siapa Mak Tengah?
1: Inka Kristi ya.
0: Inka Kristi, oke baiklah. Mau salam-salamnya buat siapa?
1: Salamnya Mbak Nini, Mbak Ina, Mbak Kaida, Mbak Mirna, Mbak Inka, Bapak Odon, Mbak Tengganu, Mbak Budi juga, buat Meza selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih buatnya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Tengah ya, udah ikutan gabung bersama Meza. Dan yang pastinya untuk pendengar dimanapun berada, kita cukupkan dulu ya. Aduh Kak Ida selalu lah telat lah. Nanti ya Meza buka lagi ya kalau misalnya punya waktu dan kesempatan ya. Kak Ida, oh Kak Ida, nanti ikutan lagi ya. Kita dengerin dulu lagu-lagu requestannya pendengar karena udah koleksi 3 lagu. Meza takut kalau misalnya kebanyakan Meza angkat telepon, lagunya gak habis keputerin, oke? Kita dengerin dulu, ini dia ada Cemburu Tapi Sayang requestannya Kak Endang untuk Anda semuanya yang lagi mendengarkan Pro 1 di malam hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

0: Hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang merasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
2: Cek kesehatan cegah lebih awal, karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

karena ke warung depan 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah. Nah, ini nih yang sering kejadian di kita. Emang kenapa sih? Deket juga. Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus. Maksudnya, hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.

terjaga, tetap pulang dengan selamat. Oke, mulai sekarang gak ada alasan berkedoang lagi. Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian,

Baik, pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan malam hari ini lagu-lagu pop requestannya pendengar ya, lagu-lagu lawas di program Ruang Rindu. Ternyata kita harus berakhir karena tadi udah menunjukkan pukul 10. Saatnya Meza juga akan melanjutkan kembali program kita selanjutnya, lagu-lagu daerah, budaya dan Nusantara, hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Mohon maaf ya, bukan Meza gak angkat lagi penelponnya. Nanti kita bakal jumpa lagi di program Ruang Rindu ya, di malam-malam berikutnya bersama Meza, atau besok di program Prodangdut ya. Dangdut adalah kita. Ya pasti, terima kasih sekali untuk Anda pendengar yang udah bergabung bersama Programa 1 RRI Melabo. Dan yang pasti Meza ucapin selamat malam aja untuk pendengar yang lagi mendengarkan Pro 1 dimanapun berada, baik yang lagi di rumah, atau yang masih di warung, atau yang masih di kafe-kafe, atau yang masih di pasar, atau juga yang masih di tempat kerja gitu ya. Ada loh sebagian orang tuh yang memang lembur sampai jam berapa gitu ya, atau yang memang kerjanya shift-shiftan kayak kita kayak gini. Nah, yang pastinya semangat terus. Semoga lagu-lagu daerah ini bisa mengingatkan Anda ya pendengar ya. Bisa mengingatkan Anda itu kampung halaman. Nah, karena di program lagu-lagu siluet Nusantara dan juga budaya ini, kita akan menghadirkan lagu-lagu Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Nah, semoga aja lagu-lagu ini dapat menghilangkan rindunya pendengar kepada kampung halaman gitu ya. Jadi sambil dengerin lagu ini, sambil nyanyi bersama juga. Salah satu lagu ini juga bakal Meza hadirkan dari untuk pendengar yang berasal dari Jakarta, Si Jali-Jali. Untuk Anda tetap terus bersama Pro 1. Selamat malam dan selamat mendengarkan kembali.

0: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

0: Pro 1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

Baik, lagu ini memang terngiang-ngiang sekali ya, apalagi untuk Anda yang memang candu ya sama lagu-lagu timur. Nah, tentu saja sudah tidak asing lagi juga sama lagu Tabola Bali ini yang dipopulerkan ya oleh Juan Reza dan kawan-kawan ya. Dan yang pastinya nanti saya bakal putarkan salah satu lagu ini untuk Anda. Tapi sebelumnya gimana kalau kita hadirkan terlebih dahulu satu informasi ringan ya untuk menemani malam Anda yang lagi menikmati waktu istirahatnya. Baik, satu informasi ini mengenai Anda yang sering sekali terpapar dengan yang namanya blue light ya, atau cahaya biru gitu ya, dari sinar laptop atau juga smartphone-nya kita. Nah, ini juga perlu kewaspadaan ya. Ini juga tentu saja Meisa tahu ya, Anda itu udah pada tahu kalau bahaya dari blue light itu untuk kesehatan juga sangat luar biasa. Terutama, nah ini juga sangat berpengaruh pada kulit kita nih pendengar. Nah, tahu gak sih? Ternyata ya, paparan blue light ini dari laptop bisa membuat kulit kita itu menjadi cepat kusam, kerutan ya. Jadi di era digitalisasi untuk saat ini, menggunakan laptop terus juga komputer dan juga perangkat elektronik lainnya, ini juga telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari kita kan. Nah, namun di balik kemudahan tersebut ternyata pendengar, terdapat juga potensi dampak yang perlu diperhatikan. Nah, maka dari itu, salah satunya ini adalah paparan blue light atau cahaya biru yang dipercaya oleh layar perangkat digital. Nah, maka dari itu nih pendengar, blue light ini sendiri juga merupakan cahaya berenergi tinggi yang katanya juga dapat menembus lapisan kulit kita loh. Nah, ini juga lebih dalam dibandingkan cahaya yang tampak lainnya. Nah, sejumlah penelitian juga menunjukkan kalau paparan blue light dalam intensitas tertentu dapat meningkatkan pembentukan radikal bebas. Nah, maka dari itu nih ya, radikal bebas pada kulit, kondisi ini juga berpotensi nih memicu stres oksidatif yang katanya dapat juga mempercepat munculnya tanda-tanda penuaan dini. Nah, ini juga informasinya bagus banget nih ya untuk perempuan-perempuan, bukan hanya perempuan sih, laki-laki juga, karena kita kan sekarang memang beraktivitas ya di depan HP, di depan laptop gitu ya. Jadi cahaya biru itu seringkali terpapar wajah kita, baik itu siang, pagi, apalagi malam ya, menjelang tidur. Gak bisa tidur, otomatis kita kok gak gak buka laptop ya buka handphone gitu ya. Antara dua itulah yang membuat paparan sinar biru itu membuat kita itu kadang-kadang gak sadar ya, kalau bahasanya sinar biru itu yang memancarkan wajah kita, bahkan membuat kulit kita itu ya bisa kusam, terus juga ya gak enak lah untuk dilihat gitu ya kan. Meski demikian nih pendengar, para ahli juga menegaskan kalau paparan blue light ini di layar laptop ataupun ponsel kita umumnya jauh lebih rendah dibandingkan paparan sinar matahari, khususnya ultraviolet. Nah, yang masih menjadi penyebabnya ya kerusakan kulit. Oleh karena itu, dampak blue light ini sendiri dari perangkat digital pada kesehatan kulit masih terus diteliti ya pendengar. Nah, maka dari itu belum dapat juga disamakan nih dengan efek buruk sinar UV. Jadi untuk membantu menjaga kesehatan kulit agar bekerja di depan laptop tetap aman ya dalam waktu yang lama, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan nih pendengar. Salah satunya, Anda tetap harus menggunakan sunscreen ya, walaupun kita tuh berada di dalam ruangan gitu ya kan. Nah, kadang-kadang kita tuh sempat berpikir, aduh aku kan gak kena matahari gitu ya, jadi gak perlu pakai sunscreen. Nah, itu salah ya pendengar. Sunscreen itu walaupun kita di dalam ruangan tetap wajib memakai sunscreen, terutama jika kita beraktivitas di dekat jendela yang pastinya cahaya matahari juga bakal masuk gitu ya. Terus gunakan juga durasi menatap layar secara terus menerus itu dengan menerapkan jeda istirahat secara berskala. Nah, hindari juga mengaktifkan fitur blue light filter atau night mode ya pada perangkat untuk meningkatkan kenyamanan mata Anda. Nah, jangan lakukan juga ya untuk Anda juga yang menggunakan produk perawatan kulit yang mengandung antioksidan seperti vitamin C atau vitamin E, gunakan juga ya
Ini harus Anda gunakan dan ini membantu melindungi kulit dari stres oksidatif tersebut. Nah, pastikan kebutuhan cairan tubuh juga tercukupi dan mengonsumsi makanan bergizi juga yang kaya akan antioksidannya. Maka dari itu nih pendengar, paparan Blue Lake sendiri dari laptop atau juga smartphone-nya kamu, nah memang diduga dapat berkontribusi nih ya terhadap stres oksidatif pada kulit kita. Jadi dalam kondisi tertentu, nah bukti ilmiah saat ini juga menunjukkan bahwa dampaknya terhadap kulit masih relatif lebih kecil dibandingkan paparan sinar matahari. Menjaga pola hidup yang sehat ini penting ya pendengar. Menggunakan perlindungan ini kulit juga yang tepat dan membatasi paparan layar secara berlebih, tentu saja ini dapat menjadi langkah terbaik untuk mempertahankan kesehatan dan juga kecerahan kulit. Nah, apalagi wanita-wanita nih yang gak mau ya cepat sekali kulitnya itu kayak gak sehat, cepat menua, cepat keluar kerutan, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu penyebab-penyebab yang sering kita informasikan yang membuat kulit wajah kalian kusam, nah karena kelihatan sekali kan emang di wajah gitu ya. Nah, kalau orang-orang tuh melihat pasti di wajah dulu nih, gak mungkin dong dia lihatnya di tangan gitu kan. Nah, dan yang pastinya untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI program Mas 1, semoga aja buat Anda yang sering menatap layar, nah dikurang-kurangin deh gitu kan. Atau juga buat jeda yang seperti kita sampaikan tadi, agar paparan blue light-nya itu gak terlalu terpancar gitu ya, jadi teralihkan sesaat gitu. Oke pendengar, itu dia salah satu informasi yang dapat saya hadirkan kembali. Nantikan informasi lainnya masih di program lagu-lagu daerah budaya dan Nusantara untuk Anda di malam hari ini.

0: Apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecas HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: 101 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, gak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Malam itu hujan turun sangat deras di sebuah desa di lereng perbukitan. Hujan yang tak kunjung berhenti sejak sore mulai menimbulkan kekhawatiran.
1: Andi, dari tadi hujan tidak berhenti ya? Ibu jadi khawatir.
2: Iya Bu, tadi di grup desa juga ada peringatan supaya waspada. Katanya tanah di atas bukit mulai labil.
1: Aduh, semoga tidak terjadi apa-apa.
3: Bu, cepat buka pintunya. Kita harus siap-siap. Tanah di belakang rumah mulai retak. Bisa longsor kapan saja, Bu.
2: Sebentar, sebentar, Pak.
1: Ya Allah, lalu kita harus bagaimana?
3: Siapkan barang penting aja. Kita mungkin harus mengungsi malam ini.
0: Beberapa saat kemudian, suara gemuruh mulai terdengar dari arah bukit.
2: Bu, bu, bu, dengar itu.
3: Longsor, cepat keluar.
0: Tanah dari bukit runtuh, membawa batu dan pohon ke bawah. Warga berhamburan menyelamatkan diri.
1: Andi, kamu tidak apa-apa?
2: Andi gak kenapa-kenapa, Bu. Ibu juga?
1: Iya, syukurlah.
3: Ayo kita ke tempat lebih aman. Jangan dekat lereng.
4: Bapak Ibu, mohon tetap tenang. Kami sudah menyiapkan tempat pengungsian sementara. Mohon untuk Bapak Ibu, jangan kembali ke rumah dulu sebelum keadaan dinyatakan aman.
2: Pak, kenapa bisa terjadi longsor?
4: Tanah longsor biasanya terjadi karena hujan deras yang terus-menerus, tanah yang labil, dan kurangnya pepohonan penahan tanah.
1: Lalu bagaimana supaya kita bisa mencegahnya?
4: Kita bisa menanam pohon, tidak menebang hutan sembarangan, serta selalu waspada terhadap tanda-tanda seperti retakan tanah dan suara gemuruh.
0: Bencana bisa datang kapan saja. Namun, dengan kewaspadaan dan kepedulian terhadap lingkungan, kita bisa mengurangi resikonya. Demikian Sandiwara Radio dengan judul Tanah Longsor. Penulis naskah Emma Karisma. Tokoh Nanda sebagai Andi, Emma sebagai ibu, Karno sebagai Pak Budi, Aulia sebagai petugas, Meiza sebagai narator. Demikian Sandiwara Radio LPP RRI Melabuh. Sampai jumpa.
5: Satu Melabuh 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
6: Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan malam hari ini tidak terasa sudah menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Meisa pastinya. Waduh, salah satu filler, tadi Meisa kira ini itu filler, soalnya tulisannya filler, ternyata drama radio ya. Yang berjudul Tanah Longsor ya kan. Nah, Meisa puterin tadi, kira ini itu filler, soalnya ini tadi tulisannya filler, ternyata drama radio. Tapi gak masalah karena sedikit pendek ya kan, cuma 3 menitan. Yang pastinya untuk Anda yang masih mendengarkan RRI Program 1, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan kami dari pagi hingga malam ini. Tentu saja lagu-lagu pop Indonesia juga akan lanjut Meisa hadirkan kembali untuk menemani suasana malam Anda yang akan melanjutkan waktu istirahatnya, yang ingin merebahkan badan ke tempat tidur, yang mau tiduran, apalagi besok juga masih beraktivitas ya. Tentu saja selamat menikmati waktu malam Anda, selamat mendengarkan kembali juga lagu-lagu pop Indonesia yang akan terus Meisa hadirkan untuk menemani malam Anda yang ingin merebahkan tubuh di pembaringan gitu ya, kayak doamu menjelang tidur gitu kan. Yang pastinya semoga lagu-lagu ini dapat menghibur Anda, dapat menemani malam Anda juga pastinya. Dan salah satu lagu darinya Event 17 yang akan Meisa hadirkan kembali juga akan terus menemani indera dengar Anda. Jangan paksa rindu, stay tune terus, selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Tahukah kamu, istilah cashless society kini semakin sering digunakan di era digital. Cashless society adalah kondisi ketika masyarakat mulai beralih dari penggunaan uang tunai ke sistem pembayaran non-tunai. Saat ini, berbagai transaksi dapat dilakukan dengan mudah melalui dompet digital, kartu, maupun kode QR. Mulai dari membeli makanan, membayar transportasi, hingga berbelanja. Semua bisa dilakukan secara praktis tanpa uang fisik. Gaya hidup ini menawarkan kemudahan dan efisiensi. Namun, di sisi lain, masyarakat juga perlu bijak agar tidak terjebak dalam perilaku konsumtif akibat kemudahan bertransaksi. Dengan memahami konsep cashless society, kita dapat memanfaatkan teknologi secara cerdas dan tetap mengelola keuangan dengan baik.
1: Tahukah kamu, tradisi pesijuk dalam masyarakat Aceh masih dilakukan hingga saat ini. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk doa dan harapan akan keselamatan, kedamaian, dan keberkahan. Biasanya pesijuk dilakukan pada momen penting seperti pernikahan, menempati rumah baru, hingga keberangkatan haji. Dengan taburan beras, air, dan doa, pesijuk menjadi simbol rasa syukur sekaligus tingkat kebersamaan. Melalui tradisi pesijuk, kita belajar bahwa budaya bukan hanya warisan, tapi juga nilai hidup yang terus dijaga.

tradisi. Salah satu warisan musiknya yang khas adalah sirune kali. Sirune kali merupakan alat musik tiup tradisional yang sering dimainkan dalam berbagai upacara adat seperti pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Dengan suara yang merdu dan penuh nuansa, sirune kali mampu menghadirkan suasana khidmat sekaligus hangat bagi siapa saja yang mendengarkannya.

instrumen lain, menciptakan harmoni yang menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu memikat. Melestarikan sirune kali berarti menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari kita cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Sirune kali, suara tradisi dari tanah Aceh.

0: 91 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di tengah kesibukan sehari-hari, pernahkah terpikir apakah kebutuhan air putih sudah benar-benar tercukupi? Tanpa disadari, kebutuhan minum air putih seringkali terabaikan. Padahal, tubuh membutuhkan cairan agar tetap fokus, tidak mudah lelah, dan organ-organ dapat bekerja dengan baik. Menariknya, rasa haus sebenarnya merupakan tanda bahwa tubuh mulai kekurangan cairan. Karena itu, menjaga kebiasaan minum air putih secara teratur menjadi langkah sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Kebiasaan kecil ini mungkin terlihat sepele, tapi ternyata dampaknya sangat besar bagi tubuh.

pernah merasa lebih bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit? Ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Saat menikmati musik yang disukai, otak akan melepaskan dopamin, yaitu zat kimia yang berkaitan dengan rasa senang dan motivasi. Itulah mengapa musik seringkali menjadi teman saat belajar, bekerja, berolahraga, atau sekedar melepas penat. Selain menjadi hiburan, musik juga mampu menghadirkan suasana yang lebih nyaman dan membantu mengurangi rasa stres. Tak heran jika musik selalu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan bisa dinikmati oleh siapa saja dan kapan saja.

bukan jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air. Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah dengar tentang ikan kemamah? Kuliner khas Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemamah berasal dari ikan tongkol yang direbus, dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti cabai, bawang, dan rempah pilihan. Aromanya yang khas dan rasanya pedas, gurih, membuat ikan kemamah jadi favorit banyak orang, terutama saat disajikan bersama nasi hangat. Selain lezat, ikan kemamah juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemamah juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemamah, warisan rasa dari Aceh.

0: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Maka dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi?" Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun, ia tak mau bersikap tidak konsisten. "Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju?" Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. "Terima kasih, ibu." Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, Anissa sayang gak sama ayah?" "Tentu dong ayah, ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya."
1: "Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga, ayah."
0: "Ya sudahlah sayang, gak apa-apa." Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, Anissa sayang gak sih sama ayah?"
1: Ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah."
0: "Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu."
1: "Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini."
0: Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan. Air mata membasahi pipinya.
1: "Ada apa, Anissa? Kenapa, Anissa?"
0: Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya. Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu.
1: "Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini."
0: Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya, dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara.

putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa. Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan? Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau. Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa. Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga, dan oleh karenanya tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
1: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

Pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara sepanjang hari ini, edisi Kamis 30 Juli 2026. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, KW16, Melabo, Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabo, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, mengudara edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026, bekerja pada gelombang FM 97 MHz dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabuh Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan, dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: ingin memperdalam pengetahuan tentang agama,
1: jamaah salat subuh serta para pendengar radio dimanapun berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
0: menyukai dan membutuhkan pencerahan rohani, ikuti dan dengarkan Religi Pagi, mengetengahkan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran dan Hadis, serta sejarah kebudayaan Islam. Hadir setiap hari setelah sholat subuh di frekuensi 97 MHz RRI Melabu. Religi Pagi, mantapkan jiwa, tenangkan hati. 97 MHz Pro 1 Melabu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya, pada hari kiamat sajalah disempurnakan seluruh pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ayat tersebut mengingatkan kita bahwa tiap manusia pasti akan mati, apapun kekuatan yang dimilikinya. Tetapi anehnya, banyak orang lupa akan kematian ketika dia masih memiliki banyak peluang untuk beramal semasa hidupnya. Kemudian, setelah peluang beramal menjadi sempit dan kematian telah diambang pintu, barulah sadar dan menyesal karena bekal tak ada. Semoga ayat Allah itu dapat selalu menjadi pegangan kita.

Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan, seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya?" Jawab Nabi, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Jawab Nabi, "Ibumu." Ia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Jawab Nabi, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Lalu siapa lagi?" Jawab Nabi, "Kemudian kepada bapakmu." Dialog antara seorang lelaki dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa di antara berbakti kepada kedua orang tua, maka bakti kepada ibu harus diutamakan. Mengapa? Karena pertama, ibulah yang mengandung bayi dengan susah payah dan melahirkannya juga dengan susah payah, serta menyusuinya selama kurang lebih 2 tahun. Quran Surat 46 ayat 15. Kedua, ibulah yang secara langsung mengasuh dan mendidik anak. Karena itu, dia lebih dekat kepada anak. Dan ketiga, secara psikologis, perasaan ibu lebih peka daripada ayah. Oleh karena itu, jika anak berani kepada ibu, maka ibu akan lebih kecewa dan sakit hati daripada ayah. Itulah sebabnya, dalam soal berbakti kepada orang tua, Islam mengutamakan kepada ibu. Maka, marilah sayangi kedua orang tua kita, terutama ibu kita.

Kehidupan yang terus berjalan dengan cepat terkadang membuat kita lupa menjaga keseimbangannya. Ada kecenderungan kita menjadi begitu terobsesi hanya kepada salah satu sisinya saja, pada sisi pencapaian materi misalnya. Padahal, sudah menjadi ketentuan Allah bahwa kehidupan diciptakan secara seimbang. Sebagai manusia, kita tak hanya dituntut mengejar pencapaian duniawi semata, tetapi juga mementingkan prestasi akhirat yang akan ditanyakan di akhir kehidupan nanti. Keseimbangan jiwa yang terjaga bukan hanya mendatangkan kebahagiaan, tetapi juga mendatangkan keselarasan seperti yang Allah tunjukkan dalam kondisi alam dan isinya. Dalam Al-Quran, Surat Al-Mulk ayat 1 hingga 4, Allah berfirman, Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian, pandanglah sekali lagi. Niscaya, penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang esa pada zat-Nya, yang esa pada setiap sifat-sifat-Nya, yang esa pada setiap afal-Nya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan-Nya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga sahabat-sahabatnya sekalian, hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Qala al-musannifu wa syahru rahimahumullah ta'ala nafa'ana Allah bihima wa bi'ulumihima fid dharain Allahumma amin. Man akramaka fa innama akrama fika jamila sitrihi falhamdu liman sattaraka wa laysa alhamdu liman akramaka wa syar. Man akramaka fa innama akrama fika jamila sidrihi. Barang siapa yang memuliakanmu, maka hanya saja, maka sebenarnya ia memuliakan apa ada padamu disebabkan indahnya tutupan Allah. Falhamdu liman sataraka wa laisal hamdu liman akramaka wa syakaraka. Maka pujian itu sebenarnya untuk yang menutupimu

namanya wasitra. Allah mencintai sifat malu, wasitra sifat menutupi. Apa makna menutupi di sini? Maknanya adalah menutupi keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan, perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan maksiat dilakukan. Itu merupakan sunnatullah terhadap manusia. Jadi salah satu sunnatullah terhadap manusia dengan namanya Allah As-Sittir, Maha menutupi. Allah menutupi kekurangan kita, perbuatan buruk kita, maksiat kita. Dengan sunnatullah itulah kita bisa berinteraksi seperti ini. Kalau Allah enggak tutup, kita enggak bisa keluar rumah, enggak ada yang sanggup lihat kita. Kalau Allah enggak menutupi keburukan kita, dosa kita, maksiat kita, maka tidak ada yang mau berkawan dengan kita. Kita akan dibenci bahkan oleh orang yang paling kita cintai. Kita akan dipandang jijik bahkan oleh orang yang paling kita hormati. Tapi karena sunnatullah, sayangnya Allah kepada kita, maka melalui nama Allah Sittir yang Maha menutupi, Allah tutup. Jadi ketika seperti ini, kita bisa tetap berinteraksi, bersosial, saling menghormati, karena enggak nampak kejelekan kita. Coba kalau nampak, mana ada orang mau berkawan sama kita? Terserah sebagus apapun dia, secerdas apapun dia, sealim apapun dia, sebaik apapun dia, yang pasti kalau dia manusia, dia punya keburukan yang ditutup sama Allah. Dengan ditutup keburukannya itu, maka dia kemudian mendapatkan pujian karena kelebihannya, mendapatkan penghargaan karena kelebihan yang dia miliki, mendapatkan keistimewaan, diagungkan, dibesarkan karena sesuatu yang bernilai yang dia miliki. Tetapi itu karena sudah sebelumnya ditutup sama Allah yang buruk-buruk. Ya, apalagi sifat kita manusia. Sifat kita manusia itu, kalau kita menemukan banyak keutamaan pada seseorang, itu cukup satu saja yang jelek nampak, maka hancur semua keutamaan itu. Itu kan sifat kita manusia. Ya. Jadi umpama ada orang yang baik di pandangan kita, soleh, alim, yang kita kenal selama ini, tiba-tiba sekali nampak keburukannya. Nya gada yang gegat awai, gada mendumbak dengan orang. Itu kan tabiat kita manusia. Apalagi yang nampak banyak misalnya, yang buruk-buruk, jelek-jelek pada seseorang. Halali juga, tapi gada. Maka kalau seperti itu, tidak bisa berjumpaan manusia dengan baik. Allah tutup. Nah, itu As-Sitr atau nama Allah Sittirun, Maha menutupi. Jadi tapi kita ulang sedikit, kalau pada hikmah sebelumnya itu memang dibagi dua oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam ini, atau oleh para ulama sufi yang lain juga, tutup ini dibagi dua dalam seorang hamba memahaminya. Ada yang meminta kepada Allah, dia ditutup bukan dosanya saja, tetapi dia meminta kepada Allah ditutup agar ditutup jalan dia berbuat maksiat, ditutup jalan dia berbuat dosa. Itu satu model hamba Allah. Jadi
Jadi dia jauh hari sebelum dia katakanlah buat maksiat, dia selalu berdoa kepada Allah. Dan doa itu sudah kita sebutkan itu, antara doa para ulama salafus saleh itu. Jadi mereka berdoa minta kepada Allah agar segala jalan kepada dosa itu ditutup habis oleh Allah, agar dia tidak berbuat dosa. Ada model kedua, dia meminta ditutup oleh Allah setelah berbuat maksiat. Setelah berbuat maksiat, karena kita sudah buat maksiat, sudah punya banyak dosa, dia punya minta kepada Allah, Allah jangan nampakkan aku ini. Dia, kalau manusia tahu dosa aku ini, maka tidak ada yang mau melirikku. Nah, ini dua model. Jadi ada yang meminta kepada Allah sifat ditutup ini dari awal. Maksudnya dia minta agar seluruh jalan kepada maksiat itu ditutup habis oleh Allah, sehingga dia tidak jatuh dalam maksiat tersebut. Ini yang paling istimewa, yang seperti ini. Ada yang kedua, yang kedua sudah jatuh dalam maksiat, kemudian dia meminta kepada Allah agar maksiat yang sudah dilakukan ditutup oleh Allah. Nah, ini dua model orang. Yang paling bagus tentu yang pertama, dari awal dia sudah minta kepada Allah jangan sampai jatuh ke dalam maksiat. Dia berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, selalulah bantu aku untuk selalu ingat kepadamu, zikir kepadamu, takut kepadamu, untuk selalu semangat berbuat jauh daripada maksiat. Dia dari awal sudah minta bantu kepada Allah untuk itu. Kemudian dia berdoa juga seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma la tukilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Allah, jangan pernah engkau lepaskan aku. Nasiati biadik, terus pegang ubun-ubunku. Jangan pernah lepaskan aku dari penjagaanmu, dari penutupanmu, walaupun satu kedipan mata. Jadi dari awal dah berdoa seperti itu. Nah, di samping tentu juga dia berdoa, kalau kemudian jatuh dalam maksiat, dia juga berdoa, ya Allah jangan nampakkan maksiatku. Nah, karena yang walaupun yang paling bagus tingkat pertama, tapi yang tinggalnya dua-dua, berdoa kepada Allah agar itu segala jalan untuk berbuat maksiat sehingga tidak melakukan suatu maksiat, dan berdoa kepada Allah agar maksiat yang katakanlah sudah kita lakukan juga ditutup. Kenapa demikian? Karena tidak ada manusia yang lepas daripada dosa. Faktanya demikian. Dan nama Allah atau sifat Allah menutupi ini luas jangkauannya. Ini sampai kepada fikih nanti. Jadi sitir, nama Allah yang Maha menutupi ini sampai masuk ke ranah fikih dan ranah akhlak. Ranah fikih bagaimana? Kalau seseorang melakukan sebuah dosa, itu memang disuruh jangan kasih tahu siapa-siapa. Itu nafikinya seperti itu. Baik itu dosa yang mengharuskan hudud atau tidak. Apa dosa yang mengharuskan hudud kalau terbukti zina? Contohnya macam dosa-dosa lain seperti zina yang mengharuskan hudud, ya. Itu setelah seseorang melakukan dosa itu tidak boleh kasih tahu ke orang. Memang disunatkan tutup taubat kepada Allah, tutup minta taubat, apa, bertaubat kepada Allah. Tidak boleh kemudian kita kasih tahu orang. Makanya datang seorang perempuan kepada Rasulullah
suatu ketika, "Wahai Rasulullah, saya sudah berbuat zina. Tegakkan hukum Allah kepada saya." Kata Rasulullah, "Kamu ini ngomong apa? Jauh-jauh sana jangan aneh-aneh. Saya sedang ada kerjaan." Ditolak oleh Rasulullah. Maka pulang. Besok dia enggak enak, datang lagi ke Rasulullah, "Wahai Allah, saya sudah berzina. Tegakkan hukum kepada saya." Rasulullah kembali

ketika kita dipuji, diagungkan, yang kita ingat pertama adalah Allah, sifat sitir Allah, bukan kitanya. Jadi bukan kitanya. Nah, itu satu ungkapan. Ungkapan sudah agak lupa juga. Ungkapannya kira-kira begini. Madhul abdi mudihal abdu yurbi imanuhu. Seorang hamba yang benar-benar hamba, ketika dia dipuji, itu menumbuhkan imannya kepada Allah. Ini baru betul-betul hakikat seorang hamba. Jadi ketika seorang hamba itu dipuji, dibesarkan, justru imannya kepada Allah makin meningkat. Bukan imannya ke diri, bukan kepedeannya, bukan merasa hebatnya. Setiap dia dipuji, dia langsung ingat Allah. Terima kasih ya Allah, karena engkau telah menutupi buruknya diriku, menjijiknya diri, menjijikkannya diriku, sehingga dia enggak tahu, sehingga dia puji. Terima kasih ya Allah. Itu kalau tauhidnya seperti itu. Jadi pujian yang diterima oleh seorang hamba bukan justru membuat dirinya semakin merasa tinggi, merasa hebat, bukan, justru makin membesarkan Allah. Semakin dia mengagungkan Allah, semakin dia bersyukur kepada Allah, karena telah menutup aibnya, dosanya, jeleknya dia, sehingga orang memuji dia. Maka disebut oleh Allah Al-Quran, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena karunia Allah kepada kalian, karunia tadi ditutup, wa rahmatuhu, dan kalau bukan karena rahmat kasih sayang Allah kepada kalian, ma zaka minkum min ahadin abada, tidak ada yang nampak bersih salah satu pun di antara kalian wahai manusia. Hana yang gelih mendum neo, yang pegabah hang geje pegabah neo, yang dengar hang geje dengar tu. Cuma kada ditutup oleh Allah. Maka beher de baju. beher de tak gaya-gaya ro de. Tak ada kata je. Makanya sebagian ulama mengajarkan kita terang-terangan, seperti pernah kita sampaikan tentang Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi di seorang ulama besar itu dalam mazhab Hambali, nanti bisa dilihat profil di search itu, ulama besar hidup pada abad ke-7 Hijriah atau sebelumnya, punya ratusan karangan ma'ruf. Jadi dulu itu kalau beliau mengisi kajian keilmuan itu, yang hadir itu puluhan ribu orang. Sampai orang saking senangnya kepada beliau dan ilmu beliau itu, setiap pengajian itu beliau direbut, dikecup papa bapa ulai itu, itulah saking senang dah orang berayu di. Tapi beliau marah suatu ketika, karena beliau tidak tahan lagi, ini sudah berlebihan. Beliau marah. Selesai pengajian, orang berlarian ke beliau, bengeng. Beliau berteriak. Apa kata beliau? Lau araftumuni la rajamtumuni bil hijarah. Kata beliau, stop. Tidak boleh seperti ini. Ketahuilah, seandainya kalian tahu siapa hakikat diriku, apa yang ada di belakang sana, kalian akan melemparkanku dengan batu. Tidak boleh seperti ini. Hanya menyorongkan tauhid. Nyodanya nyan yang dapat. So, saya juga puhan itu. Kamu ini, karena so gede, karena pemulia. Cerita ini hanya karena Allah tutup saja. Kalau bukan karena Allah tutup, tidak ada. Maka disebut di sini, qala Syekh Zaruq radhiyallahu anhu, id laula sitruhu anil ma'asi ma kuntu muti'an, wa laula sitruhu fiha lakum muhanan 'inda al-khalqi wa makhsusan al-maqti bainahum.
kalau bukan karena Allah tutup daripada maksiat-maksiat yang pernah aku lakukan, sungguh sampai hari ini aku tidak akan bisa berbuat taat. Kalau Allah tidak tutup, berbuat taat pun kita tidak bisa. Tidak bisa kita pergi ke masjid, orang tidak suka dan kita marah, menjijik dan kita malu kita. Walau la sitrun fiha lakuntu muhanan. Kalau bukan karena Allah tutup, sungguh aku terhina. Indal khalqi, di hadapan makhluk. Wa makhsusan bil maqti, akan dibenci di kalangan manusia. Walau la ni'matu rabbi lakuntu minal mudharin. Kalau bukan karena Tuhanku ni'mat karunia ditutup tadi, sungguh aku dalam kondisi ingin mati saja. Fal khalqu kulluhum inama yata'amaluna bainahum bisitri maulahum. Maka ketahuilah seluruh manusia bisa bergaul, bisa berinteraksi, ini karena Allah tutup oleh Tuhan mereka. Walau khala'a abduhu min sidi la'abghadahu ahun nas ilaihi. Kalau seorang hamba lepas dari tutup Allah, dari tutup sama Allah, maka dia akan dibenci bahkan oleh orang yang paling mencintainya. Apalagi yang alim-alim sedikit, yang metungku-tungku menaik depa bro BO jangan tahu kalau ni tu. Ya, menyatakan ni ya peraya-peraya. Tapi kan Allah tutup. Walau khala abduhu mitri, kalau seorang hamba itu lepas daripada tutupan Allah, tidak ditutup, la abghadahu ahabbun nas ilaihi, sungguh dia akan dibenci bahkan oleh orang yang paling mencintainya sebelumnya.

Belas orang hamba yang zalim kepada diriku sendiri. Kama tadri, sebagaimana engkau tahu wahai Allah. Satarta'u yublaha an uyunihim, telah engkau tutup aib-aib pada mata-mata mereka manusia. Wa albastani thawban itri, dan telah engkau pakaikan kepadaku wahai Allah pakaian ini sebagai bentuk tutupan dari yang buruk-buruk. Fasalu yuhibbuni wa ma ana billadhi yuhibbu, maka kemudian dengan itu manusia suka kepadaku, memuliakanku, padahal aku tidak pantas untuk dicintai. Walakin syabun bil ghair, tetapi sebenarnya mereka lihat diriku itu orang lain, bukan diriku. Dirinya hanya engkau yang tahu wahai Allah, telah engkau tutup. Fala tafdahuni fi qiyamah bainahum, maka jangan engkau hinakan aku wahai Allah nanti di hari akhirat manusia itu. Wa kulli ya maulaya fi mauqifil hasyar, dan bantulah aku wahai Tuhanku nanti di hari akhirat di padang mahsyar. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka dengan hikmah ini, dengan pemahaman tauhid tentang sifat Allah Sittir ini, membuat kita tidak lagi

Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 6:27 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita di pukul 6:30 akan kita hadirkan warta berita. Namun setelah berikut ini, jangan kemana-mana dan jangan beranjak dari frekuensi Anda. Tetaplah bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di FM 97 MHz.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabu Pagi. Ragam informasi, berita terkini, dan hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabu.

0: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, itu dia satu tembang lagu pengantar aktivitas awal pagi hari Anda. Dan tentunya kita masih menunggu ya untuk perbaikan ya, tentunya suatu persoalan, suatu permasalahan terhadap sistem aplikasi, sehingga kita akan mengundur di program Labo pagi ini di Warta Berita. Dan pendengar setia dari dimanapun Anda berada, tentunya saat lagi kita akan dengarkan Warta Berita setelah berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimo Gunasi.
0: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 6 lewat 36 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tentunya baru saja telah kita hadirkan spot iklan himbauan dari PT PLN Nusantara Power. Ya tentunya aktivitas pagi hari Anda kita awali dengan satu tembang lagu, dan sesaat lagi kita akan dengarkan Warta Berita. Yang telah dihimpun dari sejumlah informasi. Tentunya berbagai informasi akan kita hadirkan untuk menambah pengetahuan dan wawasan perkembangan yang terjadi di wilayah Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya. Dan pendengar setia dari dimanapun Anda berada, tentunya saat lagi kita akan dengarkan satu spot promo berita.
3: Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Melabuh.

Pro 1 RR Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RR Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI.

Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI.

0: aktivitas pagi Jumat hari Anda. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan dengarkan ya warta berita, tentunya berbagai informasi khususnya terkait kunjungan Menteri PU Republik Indonesia yang akan dan telah tinjau kondisi jembatan yang putus diterjang banjir di Desa Sekundo.
1: Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Melabuh.

0: 101 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Pelabuh.
1: Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada. Ya, kita masih menunggu dari rekan kita tim ya untuk menyelesaikan suatu kendala. Ya tentunya terkendala dari sistem, sehingga Warta Berita Pagi biasanya di pukul 6.30 waktu Indonesia Barat telah Anda simak dan Anda dengarkan. Tentunya saya Hendy mengucapkan permohonan maaf atas ketidakdisiplinan waktu. Bukan hal yang sengaja kita lakukan, namun ada sesuatu hal pendukung perangkat kita mengalami gangguan teknis. Tentunya rekan-rekan dari TMB telah melakukan perbaikan dan juga perawatannya untuk dapat kita putar dan kita dengarkan. Dan tentunya Warta Berita Pro 3 Jakarta nanti Anda simak dan Anda ikuti di pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya berbagai informasi ini di Warta Berita Pagi nanti akan disusun dan dikemas oleh tim-tim ya, oleh redaksi untuk di ruang kacanya Anda. Tentunya kalau bagi Anda yang ingin menyaksikan di YouTube RRI Pelabuh, silakan jangan lupa share, like dan komen. Tentunya tanpa dukungan komen Anda kita tidak ada apa-apanya. Baik dan tidak buruknya itu tergantung dari Anda sendiri ya. Baik pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 6.49 waktu Indonesia Barat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

0: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi. Ya tentunya kita mohon maaf tidak dapat memutarkan warta berita pagi, tentunya produksi RRI Melabo. Ya tentunya tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dan kita akan dengarkan, nanti kita simak di program Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.